Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, yaitu hari Sabtu ya. Dan hari ini adalah hari yang kelima di bulan Muharram ya, tahun 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir di kesempatan pagi hari ini untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim dan Salam Sapa. Dan bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian, khususnya di pagi ini? Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan sebelum program masalah ini kita dimulai, seperti biasanya kita akan menyampaikan atau memberi tahukan ya ketentuan-tentuan yang berlaku atau tata cara dalam mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat dan melalui line interaktif ya, karena ini hari Sabtu maka ada dua pilihan, melalui pesan singkat dan melalui line interaktif ya, atau melalui line telepon. Kemudian untuk pesan singkat, request dikirim melalui SMS, WhatsApp, dan Telegram ya. Untuk SMS dan WhatsApp di nomor yang sama, jangan lupa, yaitu di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Kemudian untuk Telegram di channel @suaraaliman846am. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Untuk line interaktif atau line telepon di nomor yang sama dengan WhatsApp, yaitu di 08 73 kali 04 kali 846. Baik ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Untuk format atau urutan penulisan request melalui pesan singkat, yaitu RQ, nama Anda, alamat Anda, ditulis nama daerah dan nama kotanya, kemudian nama surah dan nama qori. Dan jangan lupa ditambahkan ucapan salam sapa Anda untuk pendengar yang lain untuk menambah keakraban atau kerekatan hubungan ukhuwah Islamiyah, khususnya antara sesama pendengar radio Suara Al-Iman. Walaupun mungkin belum bertatap muka, belum pernah kenalan ya, namun tidak ada salahnya. Baik. Kemudian ketentuan berikutnya adalah surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, khusus dua qori tersebut hanya kami sediakan juz 29 dan 30 saja. Mulai surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas. Kemudian yang terakhir, batasan waktu untuk mengirimkan request yakni pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian barat ya. Demikian ikhwat aliman, ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami siap untuk menerima request maupun salam sapa Anda melalui line interaktif. Silahkan hubungi kami di nomor 0873x04x846. Dan sambil menunggu request yang masuk, kami akan membacakan request-request yang sudah masuk ya. Oh, ada yang menghubungi kami kok tidak terdeteksi ya. Silakan diulang kembali yang telah berusaha menghubungi kami karena qadarullah tidak terdeteksi di sini ya. Cuman ada bekasnya saja. Ya, cuman ada bekasnya saja. Baik, silakan yang sudah menghubungi kami untuk di telepon ulang ya. Ya. Baik, ikhwat aliman. Atau mungkin ini ya. Coba saya masuk lagi, semoga bisa ya. Baik, silakan dicoba sambil kami membacakan request-request yang sudah masuk. Yang sudah masuk dari Ibu Ani di Rungkut, Surabaya. Beliau merequest surah Al-Haqqah dengan Qari Syekh Abdul Somad. Salam sapa untuk pendengar yang lain. Assalamualaikum mas-mas yang bertugas. Maaf kali ini Ibu belum bisa interaktif salam. Interaktif ya. Salam saja untuk Ibu Yusuf, Ibu Mulyadi, Ibu Fathul Ulum, Ibu Abdul Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Muslika, Ibu Khairi, Ibu Lina, Ibu Fitri, Ibu Eni, Ibu Umu Andra, Ibu Artiningsih, Mas Leandro Islami, Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Zakaria, Bapak Putra Setia, semua beserta keluarga, semua beserta keluarga dan semua pendengar dan pecinta Radio Al-Iman yang maaf belum bisa kami sebutkan satu persatu. Juga mas-mas kru Al-Iman semuanya beserta keluarga dalam ukhuwah Islamiyah. Salam ukhuwah Islamiyah, semoga sehat-sehat, banyak rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkah dalam segala urusan yang baik. Mas-mas yang bertugas, syukron wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya. Nah, ini ada yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Kabarnya alhamdulillah baik-baik saja Ustaz.
0: Alhamdulillah. Merequest apa ini Ibu?
1: Merequest surah Al-Hadid untuk saya sendiri, untuk umur surah Al-Hasr, satu surah saja ya biar enggak lama.
0: Baik Bu.
1: Surah Al-Hasr koriknya sama Syekh Abdul Aziz Ajaroni. Dan nanti untuk cucu-cucunya surah Al-Bayina dan surah Al-A'la koriknya Yusuf Malu, okay?
0: Baik Ibu, salam sapanya monggo Ibu.
1: Salam sapanya, assalamualaikum untuk ibu-ibu pendengar Aliman, nggih, wonten Ibu Ani di Rungkut Surabaya. Matur suwun Ibu, salamipun Bu. Ada Ibu Hartini dan Ibu Martin di tempat yang sama di Rungkut Surabaya. Kemudian ada Ibu Abdul Majid ini di Kota Gresik Surabaya. Kemudian ada Ibu Budiana. Ibu Budiana ini di Bulak Bandeng Kenanga Surabaya. Dan Ibu Haja Siti Suhaila di Bulak Bandeng Cempaka Surabaya. Kemudian Kodinde Seruni di sana ada Ibu Ami Monggo Bu Ami, ini di Kedinding Suruni Surabaya. Batuk, Ustaz. Kemudian ada Bunda Amila di Ampel Surabaya dan ada Umi Andra di Karangpilang Surabaya. Kemudian ada Ibu Fitri, Ibu Rina, Ibu Eni, masing-masing ini ada di Demak, ada di Kapas Madya, dan ada di Pelatuk Surabaya. Kemudian ada keluarga Bunda Raisa di Asem Mulia Surabaya, dan ada keluarga Umi Syarifah di Lekar Santri Surabaya. Kemudian ada Guru Hana di Banyurip itu Surabaya. Ke Sidoarjo, di Sidoarjo ini ada Abi Faiz, Umu Faiz di Gedangan Sidoarjo, dan ada Umu Hani, monggo Umu Hani ini di Taman Sidoarjo. Kemudian ada Ibu Khairin bersama adiknya di Waru Sidoarjo. Kemudian geser ke Pasuruan, di sana ada Ibu Hasyati, monggo Bu. Ini tempatnya di Gelandongan Pasuruan, dan ada Ibu Musta'ina bersama putrinya Mbak Aisyah Ida. Sekeluarga ini ada di Lemah Arab Pasuruan. Kemudian ada Ibu Nuraini, walaupun enggak request, cuman Ibu ini selalu mendengarkan Ustaz Ibu Nuraini. Ini di Pelinggisan Pasuruan. Kemudian Ibu Hadi Utomo atau Ibu Rufiana di Dawe Kerati Sari Pasuruan. Yes, ke situ Bondo, di sana ada Mbak Firliana selalu menelpon Ibu ya, ini di situ Bondo. Kemudian ada Ibu Panjombang ya, di Jombang ada Umu Yulfa bersama Bapak Mahmudi suaminya, ini di Perak Jombang. Kemudian ada Ibu Sukarti di Kebun Dalem Jombang. Ke Mojokerto, di Mojokerto ada Bu Suyati di Nyeri Rejo Mojokerto, dan ada Ibu Siti Alifa di Ndranggu Mojokerto. Kemudian geser ke Lamongan ya, di Lamongan ini ada Ibu Mulyadi bersama Ibu Cipto di Simbatan Lamongan, dan Ibu Ma'ruf di Madikarya Lamongan, Ibu Nurhayati di Cikung Lamongan, ada Ibu Fatul Ulum di Kembang Bau Lamongan. Kemudian ke Desa Kedung Kampil, di Kedung Kampil ini ada Ibu Muyasaro bersama Bapak Tarsono, Ibu Tarwiyah, Ibu Tutik Rohima, ada Ibu Siti Aisyah bersama Mbak Devi, dan ada Mbak Mas Ulur, Mbak Nurul Hidayah. Ini semuanya di Desa Kedung Kampil Kembang Bahu Lamongan. Geser ke Tuban, di Tuban ada Mbak Artinese bersama anaknya Aninda di Tuban. Kemudian ke Bapak, di Bapak ada Ibu Anis. Ibu Anis ini di Tritunggal di Tritunggal Bapak Lamongan. Semuanya saja ibu-ibu, kami mengucapkan salam ukhuwah Islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dirahmati, diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Ustaz, mau batuk. Untuk Nak Leandro Islami ya, lupa ya, ini di mana itu, di Gading Indah Regensi Surabaya. Dan untuk bapak-bapak yang ada di Madura semuanya saja kami salam uhwah islamiyah ge. Dan untuk anak-anak kru A5 beserta buaya keluarga semoga sehat selalu, dan Nak Rio, Nak Dika, ada Nak Khairuddin, ada Nak Ahmad, semuanya saja anak-anak kru Aliman, semoga sehat selalu. Dan untuk Bapak Ustadz Ustadznya semuanya saja, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, kita angkat kembali. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata Bu Ayub.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ge?
2: Alhamdulillah berkah mungkin jenengan sehat.
0: Amin.
2: Dan keluarga sedoyo nggih.
0: Amin Ibu.
2: Kalian Umi.
0: Nggih, yeah, amin. Kalian
2: Umi itu loh. Masalah Bu Yusuf, Bu Yusuf. ART ini niku lo sakit.
0: Monggo Ibu. Ibu Yusuf. Mau yeah. Request apa Ibu?
2: Moderator salam nggih.
0: Monggo.
2: Wonten kalau wonten Bu Ani matur suwun Bu. Wonten Umi Abu Ayub kalian Mbak Zahra. Lajeng Mbak Yaro, Mbak Zahra napa putra jenengan nggih?
0: Bukan Ibu.
2: Oh alah. Karena ah. YouTube kayak kaya enek Mbak Zahra nggih.
0: Tanggi tetanggi.
2: Oh, wonten malih Umi Muhammad Kusnul Yakin, Muhammad Musta'in Umi Musta'in Sahri, lajeng Ade Atika Umi dan abinya, lajeng wonten Umi Umuhani Bu Koirin kalian adiknya, lajeng wonten Bu Yusuf dengan Mas Sabror, Bu Ani, Safakila, Bu Ani, benar sehat ya Bu Ani. Lajeng wonten Bu Ami, Bu Bile ngantar ke Kulaturi Salam, Niki wonten ke Dinding Seruni, Bu Ani Rungkut, lajeng Bu Yati Mojokerto, terus wonten Bu Hartinese, Mbak Hartinese kalian putranya Aninda, lajeng wonten Ibu Umi Andra, Ibu Budiana kan garwa putra, punyai kan garwa putra, lajeng wonten malih Bulis Bulis Aryati, Rina Rameli, apa itu Pak Umu Faiz, Mbak Ros, lajeng Firman sama dengan itu namanya satu, wonten Dukuh Menanggal, kalian kakungipun Mas Elang, mugi-mugi katuk hidayah nggih yang lis. Ngoten mawon. Ya sehat selalu dan putra wayah ngoten yang lis nggih. Yang lis Leandro, matur nuwun salam barokatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja menghubungi kami. Yang pertama tadi dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan. Kemudian berikutnya dari Ibu Majid ya di Kota Gresik. Baik, silahkan kepada para peserta. Kok peserta ya? Para pendengar Radio Suara Iman yang ingin request atau menyampaikan salam sapa melalui line telepon, masih kami tunggu di nomor 0873x04x846. Apabila belum ada, kami akan melanjutkan untuk membacakan request yang sudah masuk ya. Request berikutnya yang sudah masuk dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya yang merequest surah An-Najm dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian salam ukhuwah Islamiyah untuk Umi Majid, Umi Yusuf, Ibu Suwarti, Ibu Hajah Siti Suhaila, Ibu Amila, Ibu Hadi Utomo, Ibu Lili Kasihati, Ibu Khairin, Ibu Ami, Ibu Syarifah, Ibu Fitri, Ibu Muslihah Sidik, Ibu Nur Aisyah, Ibu Ani Dirungkut, Ibu Artiningsih, Ibu Hani, Ummu Faiz, Ibu Andra, Bapak Khairul Anam juga istri, Mas Aliandro Islami, kemudian Ibu Rafi'ah dan juga ustadz-ustadznya serta semua kru-krunya. Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga serta dalam lindungan, penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas, semoga dicatat Allah sebagai ladang amal yang soleh-soleha, rezeki serta pahala yang melimpah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas doanya. Ya. Kemudian dari Ibu dari Kamisyanur, Marisa Ayu dan Ayu Nadira dari Jalan Dr. Wahidin Gresik dan Wiguna Regensi Surabaya. Yang di request adalah Surah Al-Munafiqun, Surah Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzammil dan Surah Al-Qiyamah. Qari'nya sama Al-Ustaz Abdul Qadir. Baik, Khotol Iman, karena belum ada yang menghubungi kami kembali, segera kami siapkan surah-surah yang sudah di request. Baik, kita coba angkat lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ada yang kelewatan, Ustaz.
0: Monggo, silakan Ibu.
3: Bu, orangnya telepon ke Ibu ya. Ibu Muslihah Dapuan Surabaya.
0: Merequest apa, Ibu?
3: Ibu Muslihah.
0: Iya.
3: Merequest biasanya surah Al-Waqi'ah ya, versi yang lama.
0: Iya, benar Bu. Misha di Rosid versi yang lama.
3: Iya, versi yang lama. Dan Ibu Muslihah Sitik di Tanah Sayur Merah Surabaya.
0: Tanah Merah Sayur, Ibu.
3: Tanah Sayur Tanah Merah Surabaya.
0: Tanah Merah, Ibu.
3: Tanah Merah Sayur.
0: Iya, Ibu. Insya Allah.
3: Iya, iya. Ya, dua orang itu yang saya salami, nggih ngoten mawon nggih Ustaz nggih sampun.
0: Nggih. Ibu tadi yang untuk cucu-cucu tadi surah Al-Bayyinah sama surah Al-A'la nggih.
3: Nggih.
0: Oh ya, sudah Ibu. Terima kasih.
3: Yusuf Palu nggih.
0: Iya, Ibu.
3: Kariknya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa lagi dari pendengar sekalian yang ingin menyampaikan request maupun hanya salam sapa untuk menghubungi kami di nomor 0873x04x846. Sambil kami siapkan surah-surah yang sudah di request ya. Dan untuk tadi sudah ya Ibu. Ibu Ani tadi surah Al-Haqqah Syekh Abdul Somad ya, kami siapkan Syekh Abdul Somad surah yang ke-69 ya. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Budiana tadi surah An-Najm Syekh Abdurrahman As-Sudais ya, surah yang ke-53. Kemudian berikutnya tadi dari Kamisyanur dan yang lain-lain tadi surah Al-Munafiqun sampai dengan surah Al-Qiyamah ya. Surah Al-Munafiqun, surah At-Taghabun ya. Kemudian surah Al-Kafirun dan surah Al-Muzammil dan Al-Qiyamah. Kemudian baru saja masuk dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr. Qari'nya Al-Ustaz Muflih Safitra. Baik, Ikhwatul Liman, para pendengar setia Radio Suara Liman, rahimani rahimakumullah. Segera kami hadirkan surah-surah pada putaran yang pertama, karena tidak ada lagi yang menghubungi kami. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa idza quri'al Qur'an.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabah.

زوجها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

عليهم هم العدو فاحذرهم

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: كَثِيرًا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwat Al-Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, beberapa surah sudah kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan yang pertama, maksud kami pada putaran yang pertama. Dan kini kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk, sekaligus menunggu barangkali ada dari para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan request maupun salam sapa melalui line telepon kami. Kami tunggu di nomor 0873x04x846. Baiklah ikhwatul iman, kami bacakan request yang sudah masuk kembali dari Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo yang merequest surah Nuh dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Surah Nuh atau Surah Al-Hasyr ya. Ini yang benar, Surah Nuh atau Surah Al-Hasyr. Kemudian ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh pendengar Radio Suara Al-Iman dan salam sapa untuk Umi Abdul Majid di Gresik. Terima kasih salam sapanya. Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan, terima kasih untuk salam sapanya. Dan Ibu Khairin di Waru, Ibu Budiana, Ibu Ami di Surabaya, Ibu Lili Khasiati di Pasuruan, anak Leandro Islami, Ibu Artiningsih dari Tuban, serta seluruh kru penyiar Radio Suara Al-Iman. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuran afwan. Kemudian dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Salam ukhuwah Islamiyah kepada Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Amila, Ibu Umi Hani, Ibu Umi Andra, Ibu Muslikah, Ibu Muslikah Sidik, Ibu Mulyadi, Ibu Fathul Ulum, Ibu Artiningsih, Ibu Fitri, Ibu Hajah Siti Suhaila, Ibu Hadi Utomo, Mas Leandro Islami, dan semua pendengar Al-Iman semuanya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Buat Ustadz Abu Ayub, jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Baik, ikhwat al-iman, kita lanjutkan untuk memutarkan surah-surah berikutnya. Surah-surah pada putaran yang kedua dan merupakan putaran yang terakhir pada pagi hari ini. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: الله من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: كَثِيرًا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Demikianlah ikhwat al-iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: كثيرا.
1: Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa in

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد

0: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Inna kadzabu Syu'aiban kanu humul khasirin. Fatawalla 'anhum wa qala ya qaumi laqad ablawtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum

0: Fun TV.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukurahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmatullahi subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita. Masih dalam kitab nikah, bab berikutnya babu tazwijil mu'sir, yaitu menikahkan orang yang susah atau yang miskin, yang enggak punya harta. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka fakir, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil dari ayat ini. Jika pasangan suami istri hidupnya susah, kemudian mereka mau nikah, maka nikahkan. Maka niscaya dengan menikah Allah akan mudahkan rezeki mereka, sehingga Allah akan mencukupkan mereka. Tentunya dengan nikah dengan niat yang benar, niat untuk menjaga kehormatan, ya, niat untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, salafatun haqqun 'alallahi aunuhum, tiga orang yang wajib bagi Allah untuk membantu mereka. Di antaranya kata Nabi SAW, an-nakih yuridul afaf, yaitu seorang yang menikah

0: Kemudian beliau jelaskan, kemudian menjelaskan yang bolehkan, yang tidak bolehkan. Kemudian disebutkan pendapat yang ketiga, dan ini yang dia beliau pilih. Wa man farraqa bainal muhtaj wa ghairihi wa huwa aqrabu, yang membedakan antara yang butuh dengan tidak butuh. Kalau engkau tidak punya kemampuan, tidak punya penghasilan, ambil upah dari apa? Persyaratkan, saya mengajar tapi saya digaji sekian. Karena saya harus ngurus apa? Anak, istri. Kalau boleh, kalau ada keperluan, maka ini boleh. Kalau tidak ada keperluan, maka tidak boleh. Ya. Qala al-muhtaj, idza iktasaba biha amkanahu an yanwi 'amalaha lillah wa ya'khudh al-ujrah liyasta'ina biha 'ala al-ibadah. Sehingga ketika dia niat kasih, dia minta upah untuk ngajar Al-Qur'an, itu pun dia niatkan ini bukan untuk saya foya-foya, tapi uang ini juga untuk ibadah, kayak saya harus ngurus anak istri saya, dan nafkah untuk anak istri juga merupakan apa? Ibadah. Kata Imam Syafi'i, fa'inal kasba alal iyal wajibun aydan, karena memberi nafkah kepada anak istri juga hukumnya wajib. Fa yu'addi wajibat bihadha, maka upah tersebut dia gunakan untuk menjalankan kewajiban yang lain. Bikhilafil ghani, adapun orang kaya, maka dia tidak butuh untuk upah tersebut. Maka tidak perlu dia mencari upah dari dakwahnya, dari mengajarkan Al-Quran. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan beliau berkata, "Fa innal ulama warasatul anbiya." Para ulama adalah pewaris para nabi. "Wa innal anbiya," saya bacakan dari awal. Alhamdulillah, kata beliau, "Amma ta'limul Quran wal ilm fa bi ghairi ujrah fa huwa afdalul a'mal." Sungguhnya mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ilmu tanpa minta upah adalah amal terbaik. Amal terbaik. Wa ahabbuha ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Wa hadha mimma yu'lamu bittirar min dinil Islam, perkara yang diketahui dalam agama Islam, semua orang tahu. Ngajar agama, ngajar Quran, ngajar hadis, semua orang tahu adalah amal yang terbaik. Maka itu pekerjaan para nabi dan rasul. Laisa hadha mimma yakhfa 'ala ahadin mimman nasha'a bi diyaril Islam. Ya. Dan ini tidak ada yang ragu, orang yang tinggal di negeri Islam tahu bahwasanya ini adalah amal terbaik. Wa sahaba wa tabi'un tabi'u at-tabi'in wa ghairu min ulama masyhurin indal ummah bil Quran wal hadis wal fiqh innama kanu yu'allimuna bi ghairi ujrah. Kata Ibnu Taimiyah, para sahabat dahulu mereka ngajar agama tidak ada yang minta upah. Para tabi'in mereka ngajar agama tidak ada yang minta upah. Para atba'u tabi'in generasi ketiga mereka juga ngajar agama tanpa upah. Dan juga para ulama yang terkenal dalam umat ini yang paham Quran dan hadis, fikih, mereka kanu yu'allimuna bi ghairi ujrah, mereka ngajar tanpa upah. Walam yakun fihim man yu'allimu bi ujratin aslan, dan tidak seorang pun dari mereka yang ketika ngajar minta syarat harus digaji. Ini enggak ada sama sekali dalam ceritanya. Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama terkenal enggak ada. Tidak seorang pun dari mereka minta upah. Kemudian beliau menyebutkan dalil seperti perkataan Nuh, "Ma as'alukum 'alaihi min ajrin." In ajri illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta dari dakwahku upah sedikit pun dari kalian. Upahku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkataan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut dan yang lainnya. Dan demikian juga perkataan Nabi Muhammad SAW, ya, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajr." Aku tidak minta upah sama sekali dari kalian. Ya. "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin illa man syaa'a ittakhidha ila rabbis sabila." Aku tidak minta upah kepada kalian sama sekali. Ya. Namun beliau mengatakan, adapun kalau minta upah, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Beliau mengatakan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Semua sepakat lebih afdal adalah tidak meminta. Namun beliau mengatakan boleh meminta jika memang dalam kondisi apa? Darurat, hajat. Dia tidak punya penghasilan, maka dia boleh. Maka sini kita bicara secara realistis. Kalau ada pengajar yang kita lihat dia memang, kita suruh dia ngajar Quran, kita tahu dia punya anak, punya istri, kita suruh realistis. Maka kita harus memberikan sesuatu kepada dia karena dia meluangkan waktunya untuk mengajar kaum muslimin sementara dia punya anak, istri, mungkin orang tua yang harus diayomi. Harusnya kita mengerti, kita memberikan kepada mereka seperti ini. Baik, ini pendapat disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, saya bacakan juga. Demikian juga dipilih oleh Asyinqiti rahimahullahu taala kata beliau, yukhadhu min hadhil ayatil karimat, ayatul karimah, ayat-ayat yang tadi yang para nabi tidak minta upah, anal wajib ala atba'ir rusul minal ulama wa ghairihim, yang wajib bagi para pengikut rasul dari kalangan para ulama dan selain mereka, an yabdhulu ma indahum minal ilmi majanan, hendaknya mereka mengajarkan ilmu mereka yang mereka miliki dengan gratis, min ghairi akhdhi 'iwadhin ala dhalik, tanpa meminta upah dari pengajaran tersebut, wa annahu la yanbaghi akhdhul ujra ala ta'limi kitabillahi ta'ala, dan tidak pantas bagi mereka untuk mengambil upah gara-gara mengajarkan Al-Qur'an, wa ala ta'limil aqaid, dan juga dalam rangka mengajarkan akidah, wal halal wal haram, demikian juga mengajarkan perkara fikih halal dan haram. Seharusnya demikian harusnya, kecuali kalau apa darurat. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, alladhi yadhharli, menurutku yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, annal insan idza lam tad'ul hajatu daruriyah, kalau tidak ada kondisi yang darurat, fal aula lahu an la ya'khudha 'iwadan 'ala ta'limil Qur'an, maka jangan diambil upah dari pengajaran Al-Qur'an, wal aqaid wal halal wal haram, ya, bil adillatil madhiyah, karena dalil-dalil yang sebelumnya, jangan diambil upah kalau ngajar akidah, ngajar fikih, jangan. Wa in da'atul hajah, kalau memang ada keperluan, maka silakan, akhadha bi qadri darurah min baiti mal muslim, maka diambil sesuai dengan ukuran keperluan dari kas kaum muslimin. Karena zahir anna al-ma'khudh min baitil mal min qabilul i'anah, karena yang diambil dari harta kaum muslimin adalah bantuan ala al-qiyam bi ta'lim, agar dia bisa mengerjakan ta'lim, la min qabil ujrah, bukan karena ujrah, ya. Jadi maksud saya, ikhwan, maka para dai berusaha melatih diri mereka untuk tidak meminta-minta upah sebisa mungkin kepada orang-orang yang diajar, agar pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kondisi terdesak boleh. Sekarang seperti sekarang ada pondok-pondok, ada ya mereka ada bayar, ya itu wajar, karena kalau enggak pondoknya mungkin enggak jalan, ya. Lagian mereka juga harus konsentrasi ngajar, kemudian enggak bisa kalau enggak konsentrasi cari kerja, mereka enggak bisa ngajar, ya. Tapi ada kawan di satu daerah, dia ngajar, ini cerita nyata, dia ngajar tulus, saking ikhlasnya dia gak dikasih sama sekali sama apa masyarakat, dan ini pulang gak ada apa-apa, istrinya bilang udah berhenti pengajian, gak usah pengajian, kau kerja aja, karena pengajian kita makan apa kalau gak dikasih sama orang, ya. Seperti darurat, seperti ini apa? Darurat. Makanya kalau kita ingin menjaga harga diri usaha tersebut, gak usah dia yang minta, tapi kita kasih pengertian, ya. Tapi kalau seorang ustaz sudah berkecukupan, ngapain dia minta-minta? Ngapain dia minta-minta kasih bayar-bayaran? Saya rasa tidak pantas, ya, tidak pantas. Kalau mau kasih hadiah, Rasulullah juga menerima apa? Hadiah. Tapi kalau dia kasih syarat, kalau ngaji sama saya harus bayar sekian. Kalau kau miskin, oke lah. Tapi kalau sendiri sudah kaya raya, maka kita berusaha menjaga marwah ilmu, ya, agar tidak menjadi suatu tradisi, sehingga akhirnya jadi tradisi di mana-mana orang kalau ngajar minta upah. Ustaz, ada yang bolehkan? Benar, ada yang bolehkan. Saya juga tidak mengingkari ada yang bolehkan, meskipun pendapat yang saya pilih bahwasanya kalau tidak perlu maka jangan. Dan ini bukan, tapi kita semua sepakat yang lebih afdal tidak minta-minta. Karena itu manhaj para nabi, manhaj para tabi'in, manhaj para salafus saleh, mereka tidak minta-minta. Rasulullah dulu kalau minta, Rasulullah minta kepada orang-orang kaya sahabat untuk membantu kaum muslimin. Rasulullah tidak pernah mintain kepada orang-orang haji untuk kasih duit sama beliau. Maka kita menjaga metode pengajian yang terbaik adalah dengan demikian. Bukan pasang tarif agar orang ngaji sama kita. Meskipun ada yang bolehkan, tapi jangan sampai menjadi tradisi di mana-mana sehingga meninggalkan sesuatu yang lebih mulia. Yang lebih mulia adalah pengajian tanpa tarif. Benar atau tidak? Sepakat atau tidak? Ini sekedar yang saya sampaikan. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, babul akfa fid din. Bab yaitu satu kufu, satu derajat dalam pernikahan, kata Imam Bukhari, yang dimaksud satu derajat adalah derajat dalam agama. Meskipun si kaya si miskin boleh menikah kalau memang agamanya bagus. Tentunya sudah saya singgung pembahasan bibit bebet apa bobot. Ini perkara yang penting dibahas oleh para ulama. Di antaranya agar menjaga keharmonisan apa? Suami istri. Ditinjau di sisi lain. Tapi bukan berarti si kaya harus dengan si kaya. Enggak. Kalau memang si kaya dan si miskin bisa menjalankan kehidupan dengan baik, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sama nasabnya dari Bani Hashim selain Bani Hashim, Ahlul Bait selain Ahlul Bait, enggak ada masalah. Yang penting sama-sama bertakwa. Sama-sama bertakwa. Jadi yang paling utama. Adapun sisi lain, kalau kita bibit berbuat bebet, itu dalam rangka untuk menjaga keharmonisan dua pasangan. Karena bisa jadi seorang wanita yang biasa hidup dalam seperti ini, ketika dalam kehidupan kenyamanan, ketika dengan suami yang miskin, belum tentu dia kuat. Maka meskipun boleh, tapi kita harus melihat apakah dia mampu, apalagi zaman sekarang anak manja. Tapi intinya yang jadi kata Imam Bukhari, yang menjadi syarat bahwasanya pernikahan tidak boleh tidak adalah kesamaan dalam agama. Kalau yang lain itu hanya pertimbangan. Maka jangan kita nikahkan putri kita dengan anak yang tidak baik. Jangan kita nikahkan putra kita dengan wanita yang tidak baik. Kalau agamanya bagus, itu yang pertama kita lihat. Kedua, baru kita lihat sisi yang lain. Yang masalah mungkin nasab, masalah mungkin kekerjaan, itu perkara kedua yang kita lihat. Yang pertama harus agamanya benar. Karena itulah yang disebut dengan sekufu. Maka adalah bentuk kezaliman kita nikahkan putri kita yang soleh dengan lelaki yang tidak baik. Zalim sama putri kita. Ya, kecuali kalau kita ketipu, itu lain cerita ya. Kalau kita sengaja tahu ini wanita lelaki buruk, kita sengaja nikahkan putri kita dengan lelaki yang buruk, kita zalim. Karena tidak sekufu. Dan kufu itu dalam masalah apa? Agama. Allah berfirman, wa qawlu ta'ala wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'ala nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ialah Allah yang telah menciptakan dari air manusia, maka di antaranya nasaban, satu nasab, wa sihra. Sihra itu persaudaraan dengan pernikahan. Jadi tidak mesti nasabnya sama. Di sini Imam Bukhari ingin menyinggung Allah menjadikan di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, Allah jadikan beranak pinak dengan satu nasab dan juga tanpa dengan satu nasab, itu dengan pernikahan. Pernikahan nasabnya beda. Jadi nasabnya beda, tetapi dari pernikahan tersebut muncul anak keturunan. Berarti tidak harus satu nasab. Ini dalam rangka membantah yang beredar sekarang, kalau saya darah biru tidak boleh kecuali juga dengan darah biru. Kalau darah hijau harus dengan darah hijau. Sampai ada yang bilang, siapa yang menikahkan syarifah dengan menikah dengan selain non syarifah, dengan selain Ahlul Bait, maka tidak ada syafaat baginya. Ngeri-ngeri ngomongannya. Dari mana seperti itu? Kalau sama-sama muslim, sama baik, enggak ada syarat-syarat begitu. Mau nikah ya enggak apa-apa. Tapi kalau syarifah boleh nikah selain non syarifah, ini tidak boleh, bahkan dilarang. Kalau ada yang meninggalkan syarifah, itu maksudnya habibah. Nikah dengan antum, kun ada yang ngamuk ya. Ini tidak benar bahwasanya yang menjadi syarat adalah kufu dalam masalah agama, bukan nasab. Kita bacakan hadis-hadis sebenarnya oleh Imam Bukhari rahimahullah, banyak di antaranya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib ani Zuhri, qala akhbarani Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Hudzaifah ibnu Utbah bin Rabi'ah bin Abi Syams wa kana mimman syahida Badran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Abu Hudzaifah bin Ubad Rabi'ah adalah pamannya Muawiyah, karena Muawiyah ibunya Hind bin Utbah. Hindun bintu Utbah. Ini saudaranya Hind, namanya Abu Hudzaifah. Dari Hind bin Utbah punya suami Abu Sufyan, punya anak Muawiyah. Tabanna Saliman, Abu Hudzaifah, dia mengangkat seorang anak. Zaman dahulu boleh mengangkat anak. Seperti Nabi pernah mengangkat anak, yaitu siapa? Zaid. Sehingga ketika Nabi angkat anak Zaid, dinisbahkan kepada Nabi asalnya, Zaid bin Muhammad. Maka Salim diangkat menjadi anak oleh Abu Hudzaifah, namanya Salim bin Abi Hudzaifah. Kemudian Allah larang, kata Allah, udu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallah. Fa'illam ta'lamu aba'ahum fa'ikhwanukum fid-din wa mawalikum. Maka jangan lagi kalian nisbahkan anak angkat kepada diri kalian, maka nisbahkanlah kepada bapak yang aslinya. Kalau tidak tahu, bilang aja saudara. Ya. Atau maula. Dulu Zaid bin Muhammad dirubah jadi Zaid bin Harithah. Nah, Abu Hudzaifah mengangkat Salim sebagai anak angkat. Wa ankahahu binta akhihi Hind bintal Walid. Dan dia nikahkan Salim dengan yang bukan Quraisy. Dia nikahkan dengan seorang wanita, itu putri ponakannya yang bernama Hind bin Walid bin Utbah. Al-Walid bin Utbah ini tewas dalam perang Badar. Dia punya putri muslimah. Punya putri muslimah namanya Hind. Hind. Maka Hind ini dinikahkan oleh Abu Hudzaifah dengan Salim. Wahuwa maulan limratin minal ansar kama tabanna Nabi SAW Zaidan. Padahal Salim adalah seorang maula, yaitu budak dari seorang wanita ansar. Budak kemudian diangkat menjadi anak oleh Abu Hudzaifah. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengangkat Zaid sebagai seorang anak. Wa kana man tabanna rajulan fil jahiliyah da'ahu nas ilaihi. Dahulu kalau ada yang angkat-anak di zaman jahiliyah, anak itu dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Wa waritha min mirasihi, dan juga kalau meninggal dapat warisan, bapak angkatnya meninggal dapat warisan. Hatta anzalallah, sampai Allah turunkan firman-Nya, dimansuhkan hukumnya, ud'uhum li abaihim. Serulah mereka sesuai dengan nama bapak mereka, jadi Zaid bin Harithah, enggak boleh lagi Zaid bin Muhammad. Ila qaulihi wa mawalikum. Faruddu ila abaihim, maka mereka dinisbahkan kepada bapak mereka. Faman lam yu'lam lahu abun kana maulan wa akhan fid din. Kalau tidak diketahui siapa bapaknya, maka dianggap maula, yaitu seorang yang punya koneksi hubungan dengan bapak angkatnya atau disebut saudara. Faja'at Sahlatu bintu Suhail bin Amr al-Qurashi thumal Amiri. Maka datanglah Sahlah, dia seorang wanita Quraisy. Dia istrinya Abu Hudzaifah bin Utbah. Kepada An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang kepada Nabi. Faqalat ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, inna kunna nara Saliman waladan. Kami dulu menganggap Salim adalah anak angkat. Wa qad anzalallahu fihi ma qad alimta. Sementara engkau telah tahu Allah turunkan ayat bahwasanya Salim harus dinisbahkan kepada bapak aslinya, bukan kepada Abu Hudzaifah. Intinya maksudnya gimana? Saya ceritakan hadis ini. Hadis ini ada seorang Quraisy, namanya siapa? Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah tokoh Quraisy, orang kafir. Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah tewas dalam perang Badar. Ketika pertarungan pertama dalam peperangan, ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ada Walid bin Utbah. Tiga orang ini duel. Duel dengan para sahabat, diantara dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Hamzah, dan satunya lagi dengan seorang sahabat. Semua keluarga Nabi. Akhirnya mereka tiga mati. Siapa yang mati? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Utbah punya anak. Siapa namanya? Hind bin Utbah. Itu siapa? Istrinya Abu Sufyan. Di antaranya Abu Hudzaifah bin Utbah. Jadi Quraisy. Ini semua Quraisy. Abu Hudzaifah Quraisy. Berarti Quraisy. Abu Hudzaifah punya istri juga wanita Quraisyah. Namanya Sahlah. Jadi Abu Hudzaifah apa? Quraisy punya istri juga apa? Quraisyah. Jadi nasabnya tinggi. Quraisy. Tinggi. Kemudian Abu Hudzaifah angkat anak namanya siapa sah? Salim. Jadi Salim, padahal Salim ini adalah budak tadinya. Diangkat jadi merdeka, disebut Salim bin Abu Hudzaifah. Keduanya meninggal dalam perang Yamamah. Mati syahid dua-duanya ketika di zaman Abu Bakar. Ketika melawan Nabi palsu Musailim al-Kadzab. Dua-duanya mati syahid. Ayah angkat dan anak angkat. Baik. Jadi Salim, Abu Hudzaifah dan istrinya Sahlah hidup nyaman sama Salim karena dianggap sebagai anak. Lama-lama Salim gede. Masih nyaman, lama gede. Ternyata akhirnya ada aturan tidak boleh nisbah kepada Abu Hudzaifah. Sehingga suasana berubah. Salim dinisbahkan kepada bapaknya atau maula. Bukan lagi bin Abu Hudzaifah. Kemudian Salim mulai gede, mulai Abu Hudzaifah cemburu. Karena Salim biasa ketemu dengan siapa? Ibu angkatnya. Sudah gede sekarang. Karena sudah tidak dikatakan lagi Salim bin Abi Hudzaifah. Maka ada kelihatannya cemburu. Nah Salim ini dinikahkan oleh Abu Hudzaifah, dia nikahkan Salim dengan wanita Quraisy. Padahal Salim asalnya budak. Dinikahkanlah kepada seorang Quraisy, itu ponakan dia. Ponakannya yaitu Hind bintil Walid bin Utbah, wanita Quraisyah. Ini Imam Bukhari bawakan hadis ini untuk membantah. Tuh lihat tuh. Salim asalnya budak dinikahkan dengan siapa? Wanita Quraisyah. Enggak ada lihat nasab. Kalau sama-sama soleh-soleha tidak perlu lihat apa? Nah, satu yang penting bisa menjalani kehidupan. Nah, kalau zaman sekarang mungkin banyak pertimbangan lain dilihat. Bibit-bibit bobot. Tapi hukum asalnya, kalau sama-sama soleha dan soleh, bismillah. Ya. Tidak harus nasabnya sama, tidak harus kekayaannya sama. Itu perkara kedua yang ditimbang. Akhirnya, dalam hadis ini, akhirnya si Sahlah istrinya Abu Hudzaifah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana saya dengan Salim ini sudah gede? Nanti akan kita bahas dalam mungkin hadis berikutnya. Maka kata Rasulullah, susuin dia biar jadi mahram. Kata Hasrah, ya Rasulullah, dia sudah punya jenggot, gimana saya susuin dia? Kata Rasulullah, susuin. Akhirnya dia susuin. Ada yang mengatakan di tempat ini disusuin. Akhirnya jadilah Salim mahram bagi Sahlah untuk ketemu. Dan nanti ada khilaf. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha berpendapat dengan pendapat ini. Kalau ada laki-laki sudah gede baru jadi mahram, suruh nyusu kepada wanita tersebut. Ya. Istri selain Nabi mengatakan enggak. Ini pendapatnya Aisyah. Bisa jadi ini kekhususan Salim. Karena Salim sejak kecil sudah bersama siapa? Sahlah. Jadi dari kecil sudah sama. Jadi cuma suasana berubah ketika tidak boleh bilang Salim bin Abi Hudzaifah. Sehingga suasana berubah. Hudzaifah tadinya Abu Hudzaifah tadinya tidak cemburu jadi cemburu. Maka khilaf nanti insya Allah ada pembahasannya. Cuma saya ceritanya begitu. Nanti. Masalah orang besar menyusui. Ya. Nanti kita bahas lah. Sebelum banyak pikiran. Baik. Nanti ada pembahasannya. Masalah tadi ada babnya. Nanti insya Allah ada ini. Ya. Bab mangkola la radha'a ba'da haulain. Bab yang mengatakan tidak boleh menyusui lagi kalau sudah lewat 2 tahun. Berarti ini menyelisih pendapat siapa? Aisyah. Nanti insya Allah pembahasannya. Tapi intinya di sini yang jadi perhatian kita, ternyata Abu Hudzaifah menikahkan Salim dengan wanita Quraisy. Padahal secara nasab Arab yang paling tinggi apa? Quraisy. Seperti itu. Kita tahu bahwasanya saya bacakan kata Syekh bin Baz, al-maqsud anil kafa'ah hiya al-kafa'ah fid din. Yang dimaksud kafa'ah syarat pernikahan adalah sama dalam agama. An-nas kulluhum wahidun bani Adam. Semua manusia sama dari bani Adam. Wa bainahumul ansab wal ashab. Dan di antara hubungan mereka ada dengan nasab, darul darah, dan dengan pernikahan. La fadla di Arabi ala ajami. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang non-Arab. Wa la li hurrin aslan ala hurrin bil itab. Dan tidak ada perbedaan antara orang merdeka dengan orang yang tadinya budak jadi merdeka. Sama-sama merdeka. Tidak ada perbedaan. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqanakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabila ta'arafu. Wahai manusia sekalian, kami jadikan kalian dari lelaki dan wanita, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Ini penyakit tidak hilang-hilang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan nasab apa? Yang Eropa menjelekkan Yahudi, yang Yahudi menjelekkan selain Yahudi. Ya. Sebagian suku ini menjelekkan suku ini. Bahkan satu suku misalnya saling punya nasab-nasab juga. Oh, kamu dari bin ini, kamu dari bin ini, saling menghina. Ini dari mana seperti ini? Kata Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum," yang paling mulia siapa? Yang paling bertakwa. Oleh karenanya Abu Hudzaifah menikahkan Salim kepada ponakannya, padahal ponakannya Quraisy. Di antara juga Nabi menikahkan Zaid bin Harithah, padahal dia jadi budak. Zaid bin Harithah budak. Nabi merdekakan, Nabi nikahkan dengan sepupunya Zainab binti Jahshin sebelum nikah dengan Nabi. Al-Asadiyah, Zainab binti Jahshin. Ya, jadi orang wanita merdeka. Sepupu Nabi. Maka perkaranya mudah. Yang penting adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa seorang Arab menikah dengan non-Arab. Tidak jadi masalah, perkaranya lapang. Kemudian kata Syekh bin Baz menyindir, kata beliau, "Banu Hashim yarawna annahu la yakunu kuf'an lahum ila Hashimi." Sebagian Banu Hashim, itu Ahlul Bait, memandang bahwasanya tidak ada yang sederajat dengan mereka kecuali dari Bani Hashim juga. Wa hadha min jahlil mutaakhirin. Dan ini adalah orang-orang bodoh di antara mereka yang belakangan. Padahal orang awal mereka tidak demikian. Fa Mus'ab bin Zubair naka bintal Husain. Mus'ab ibn Zubair menikah dengan putrinya Husain. Padahal dia bukan Bani Hashim. Menikah dengan putrinya Husain. Putrinya Husain Bani Hashim bukan? Bani Hashim, Syarifah. Uthman bin Affan dari Bani Umayyah, bukan Bani Hashim. Menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah kemudian Ummu Kulthum. Ya. Wal As bin Rabi' juga bukan dari Bani Hashim. Menikah dengan Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tidak tidak mengapa selain Bani Hasyim menikah dengan Bani Hasyim, tidak ada masalah. Ada pun mengatakan kalau tidak sama Bani Hasyim, tidak sama-sama syarif, tidak sama syarifah, ini kebodohan. Tidak ada aturan seperti itu. Ya. Apalagi meremehkan dan merendahkan nasab-nasab yang lain. Yang Allah nilai adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Makanya kata seorang penyair, laqad rafa al-islamu Salman al-Farisi, sungguh Islam telah mengangkat derajat Salman al-Farisi, padahal dia di Persia. Waqad wada'a al-kufru an-nasiba Abu Lahabin, sementara kekufuran telah merendahkan orang bernasab tinggi bernama Abu Lahab. Abu Lahab Bani Hasyim, nasabnya sangat tinggi tapi dihinakan karena dia kufur. Kata Nabi SAW, man batta abi amalu lam yusri bi nasabu. Siapa yang amalnya jelek tidak akan ditolong oleh nasabnya. Nah, kalau nasab bagus harusnya amalnya bagus, baru bermanfaat. Nasab tinggi tapi tukang maksiat, enggak ada faedah nasab tersebut. Rasulullah mengatakan, ya Fatimah binti Muhammad, salimi min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'. Aku tidak bisa menolong, kalau minta harta saya kasih, saya tidak bisa menolong kau di hari akhirat. Kata Rasulullah SAW, anna Fatimah binti Muhammadin sadaqat la qata'tu yada. Kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, saya potong tangannya. Kata Nabi SAW, maka jangan anda merasa bahwa saya keturunan siapa, keturunan siapa, kemudian pasti masuk surga, itu omong kosong. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, banyak Quraisy. Quraisy itu semua keturunan Ismail bin Ibrahim. Tapi ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Walid bin Utbah, ada Syaibah bin Utbah, semua ini keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa barakna alaihi wa ala Ishaq, kami berkahi Ibrahim dan keberkahi anaknya Ishaq, wa min dzurriyyatihima, dan dalam surat Saffat, dan di antara keturunan-keturunan mereka, keturunan Ibrahim dan keturunan Nabi Ishaq alaihi wasallam, muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin, ada yang saleh dan ada yang kafir nyata. Apakah semua keturunan Nabi Ibrahim baik? Tidak. Yahudi keturunan Ibrahim. Apakah semua keturunan Ishaq baik? Rasulullah mengatakan Eropa semua keturunan Ishaq. Macam-macam. Memang kita keturunan Nabi, kita cuma keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi pasti baik. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Kita punya nasab mulia keturunan Nabi. Tapi kalau nasabmu buruk, tidak apa amalmu buruk, tidak bermanfaat lah nasabmu. Oleh karenanya dalam pernikahan, yang penting takwa. Satunya Arab, non-Arab, tidak ada masalah. Satunya dari keturunan Al-Bait, bukan Al-Bait, tidak ada masalah. Dan itu terjadi pada orang-orang terdahulu. Ali bin Abi Thalib punya putri namanya Ummu Kulsum. Dia nikahkan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Quraisy Adawi, bukan Al-Bait. Nikah dengan putrinya, adiknya Hasan Hussein, yaitu Ummu Kulsum. Kemudian punya anak namanya Zaid bin Umar. Tapi meninggal akhirnya semuanya. Tapi Ali nikahkan putrinya. Padahal Umar Al-Bait atau bukan? Bukan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ubaid bin Ismail, qala hadatsana Abu Usama. Jadi maksudnya ikhwan, kalau kita dapat punya calon mantu yang soleh, bismillah ya. Ya bukan berarti soleh terus ya nganggur, enggak punya ya juga, maksudnya oke lah. Soleh. Kalau kita bisa bantu, kasih dia pekerjaan, yang penting dia baik. Senang dengan agama, sering ke masjid, rajin, cerdas, sudah bismillah. Kita kasih kerjaan, aman. Kalau kita mau bantu. Tapi kita taruh putri kita pada orang yang tidak jelas. Yang buat bukan dia bikin baik, dia bikin dia sengsara. Kita punya adik perempuan, jadikan suami yang baik, yang soleh, yang baik. Maka saya cerita, saya punya kawan, dia menikah dengan Syarifah. Syarifah itu gadis, dilamar oleh banyak perjaka-perjaka, ditolak sama bapaknya. Ketika kawan saya yang maju, padahal kawan saya bukan Syarifah, orang biasa. Seorang Indonesia. Ketika maju diterima, padahal istri kedua itu Syarifah. Ketika ditanya, bapak mertuanya mengatakan, lebih baik saya taruh kepada orang yang jelas. Maksudnya daripada taruh kepada laki-laki yang apa enggak? Enggak jelas. Ya pandangan orang beda-beda. Maksudnya kita cari, kalau buat adik kita, kakak perempuan kita, cari yang baik. Baik. Hadis berikutnya, an Hisham an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah SAW ala Dhuba'ah binti Zubair faqala laha la'allaki aradti al-hajja. Kata Rasulullah, sepertinya kau ingin haji wahai Dhuba'ah. Qalat wallahi la ajiduni illa waji'ah. Saya lihat saya sakit. Faqala laha hujji washtariti. Hendaknya engkau berhaji dan kau beri persyaratan. Quli Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, aku bertahalul di mana Engkau halangi aku, terhalangi aku, menghalangi aku. Wa kana tahta al-Miqdad bin Aswad. Sementara Dhuba'ah bin Zubair adalah istrinya al-Miqdad bin Aswad. Ini cerita Dhuba'ah. Dhuba'ah dia mau haji, tapi dia merasa kayaknya saya bakalan sakit. Dan kalau kita tahu dalam aturan haji dan umrah, kata Allah, wa atimul hajja wal umrah talillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Jadi di antara ibadah kalau sudah mulai tidak boleh berhenti adalah haji dan umrah. Beri dengan salat. Kita salat Allahu Akbar, kita ingin berhenti, berhenti aja. Kita batalkan dengan jalan, batal tapi tidak ada bayar apa-apa. Tidak ada yang harus kita bayar. Beri dengan haji dan umrah. Kalau sudah bilang labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, harus sampai selesai. Kalau enggak selesai, batal tengah jalan, harus potong kambing. Kata Allah, wa atimul hajja wal umrah talillah, fa in uhsirtum fama staisara minal haji. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kalau kalian terhalangi tidak bisa melanjutkan, maka potong kambing atau unta. Ada pembayaran kalau putus tengah jalan. Beda kalau puasa enggak ada bayar apa-apa. Batal ya, batal. Salat juga tidak bayar apa? Apa-apa. Kalau enggak mampu ya sudah. Tapi kalau puasa umrah atau haji harus bayar. Tapi bisa gratis tidak bayar kalau kita istirahat ketika niat. Kita bilang labbaik Allahumma umrah wa mahilli haitsu habastani. Ya Allah, aku berniat untuk umrah tapi saya bertahalul, kapan Kau halangi aku, tidak bisa melanjutkan karena terhalang atau karena saya sakit, maka saya bertahalul di tempat Kau halangi aku dan tidak perlu bayar. Itu bedanya. Jadi ketika dia, maka orang kalau misalnya lagi mau umrah dia kayaknya saya sakit enggak atau bisa enggak, maka dia beristirahat. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang hajinya tidak syar'i. Kalau ada polisi jangan, kita enggak bisa lanjut. Daripada ada ketangkap, potong kambing dobel-dobel. Karena sebagian berhaji tanpa visa resmi, mereka kadang-kadang lewat ditangkap oleh polisi. Berarti haji mereka gagal. Kalau haji mereka gagal, mereka harus potong kambing. Maka supaya gagal tidak dobel-dobel, sudah jatuh ketiban tangga, mereka bilang, ya Allah, tempat tahalulku kalau aku tertahan. Kalau orang tidak sakit, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak perlu baca doa ini. Tapi kalau ada yang dia khawatirkan, dia boleh berkata demikian. Supaya kalau dia gagal, tidak perlu bayar apa? Kambing. Nah, kata Nabi, kata Imam Bukhari, wa kana tahta al-Miqdad al-Aswad. Sementara Dhuba'ah bin Zubair, ya, adalah Zubair bin Awam, paman Nabi. Zubair bin Awam, paman Nabi. Quraisy, Zubair bin Awam. Bintu Amin Nabi SAW, Zubair bin Abdul Muttalib. Mohon maaf, bukan Zubair. Zubair bin Rasulullah punya paman namanya Zubair bin Abdul Muttalib. Zubair bin Awam sepupu Nabi. Anaknya Sofia. Sofia tante Nabi. Sofia bintu Abdul Muttalib. Nah, Zubair adalah saudara bapaknya Nabi. Dia Zubair bin Abdul Muttalib. Seperti Abdullah bin Abdul apa? Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Sofia bintu Abdul Muttalib. Ini berarti dia paman Nabi. Berarti dia Quraisy atau bukan? Quraisy dan Bani Hashim. Zubair bin Abdul Muttalib punya putri namanya Dhuba'ah. Ternyata Dhuba'ah ini punya suami namanya Al-Miqdad bin Aswad. Sementara Al-Miqdad bin Aswad sama sekali bukan dari Bani Hashim. Dia dari Qahtan, dari Yaman, dari Kindah. Al-Miqdad bin Aswad dari Qahtan, dari Kindah. Dan dia seorang pejuang yang terkenal. Ya, ternyata dia menikah dengan wanita dari Bani Hashim. Baik, kita lanjutkan lagi hadis berikutnya agar kita selesai bab ini. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya an Ubaidillah, qala hadatsani Sa'id bin Abi Sa'id an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda. Habis waktu ya. Sudah, nanti kita lanjutkan lagi lain kali. Sudah Ibu? Lanjut atau sudah? Lanjut dua hadis lagi. Lanjut atau sudah? Lanjut ya, biar kita cepat selesai. Masih panjang ya. Baik. Kata Rasulullah SAW, tunkahul mar'atu li arba. Sungguhnya wanita dinikahi karena empat perkara. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena kedudukannya. Wajamaliha, karena cantiknya. Wali diniha, karena agamanya. Fadza bidhati din taribat yadak. Maka pilihlah engkau wanita, kau nikahi karena agamanya. Kalau tidak, kau akan rugi. Taribat yadak itu tanahmu tersungkur di tanah, seakan-akan kau miskin, enggak punya apa-apa, kau rugi. Maka ini menguatkan Imam Bukhari yang berdalil bahwa saya yang menjadi perhatianlah agama. Kalau mau cari kufu, kufu dalam apa? Agama. Itu pertimbangan pertama. Yang lain masalah belakangan. Mau lihat hartanya, mau lihat rumahnya, mau lihat orang tuanya, itu belakangan. Yang pertama lihat ini soleh atau tidak. ini lelaki soleh atau tidak. Maka Rasulullah menjelaskan, orang-orang menikah secara umum ada 4 sebab. Menikah dengan wanita kenapa? Karena cantiknya, ini yang banyak. Menikah dengan wanita kenapa? Karena anak pejabat, putri pejabat, atau nasabnya tinggi, karena dia kabilah ini, bangga punya istri dari nasab-nasab tertentu, dari keturunan darah biru, ya, dan lain-lainnya. Atau menikah karena hartanya, wanita kaya. Kalau punya istri kaya kan enak, diajak jalan-jalan kemana-mana, ya. Ke Bandung, ke Tegal, ke Papua, jalan-jalan, ke Eropa, kemana, enak, nongkrong. Tiap hari tinggal ngurus burung, aman terus. Cuit-cuit, duit dalam terus, ya. Ingin harta, ingin menikmati harta apa? Istri. Ini boleh-boleh saja semuanya. Punya istri cantik, istrinya enggak cantik, tapi duitnya banyak, ramah. Udah, enggak apa-apa. Saya enggak terlalu sama istri cantik, yang penting duit banyak. Oh, boleh, boleh aja. Ini semua boleh. Tapi tidak dianjurkan. Dianjurkan adalah apa? Karena agama. Karena agama. Bahkan ada sebuah kisah saya tunjukkan dalam buku saya, Kikit Mencari Istri Salehah, tentang seorang yang dia menikah karena ingin harta. Maka dia ingin harta, akhirnya dinikah dengan wanita kaya, maka dia malah terhina. Laki suami miskin lah, suami anu lah. Ingin dikasih duit, malah terhina. Menikah dengan orang yang tahan nasabnya tinggi, pejabat, anak pejabat. Ingin menikah, ternyata malah dihina sama keluarganya. Dia ingin derajatnya naik, dia malah terhina. Tidak nyaman, tidak merasakan fungsi sebagai seorang suami. Malah dipandang remeh sama keluarganya, kasihan. Sama, ingin menikah sama wanita sangat cantik, tapi wajah dia pas-pasan, akhirnya istrinya ngejeki terus. Kamu untung nikah sama saya. Saya rugi nikah sama kau, wajah kayak begini, duit gak ada. Tapi ketika dia nikah sama wanita yang soleh, dia dihormati, dia jadi raja. Meskipun gak punya uang, seperti punya uang. Ketika istrinya apa, soleh. Tapi mana wanita seperti itu? Cari aja, mungkin ada yang soleh. Mudah-mudahan ada. Baik, kita lanjutkan. Hadis terakhir. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ibrahim bin Hamzah, qala hadatsana Ibnu Abi Hazim, an abihi, an Sahal, qala mar rajulun ala Rasulullah SAW, faqala, ada seorang lewat di depan Nabi, Rasulullah tanya sama sahabat, apa komentar kalian tentang orang ini? Ma taquluna fi hadha? Menurut kalian bagaimana orang ini? Qalu, hariyun in khotoba an yunka. Ini orang kalau ngelamar pasti diterima. Orang terkenal, punya duit banyak. Ini orang seperti model gini kalau ngelamar pasti diterima. Wa in syafa an yushafa. Kalau kasih rekomendasi, pasti diterima rekomendasinya. Berarti orang tobat tidak? Orang tobat. Wa in qala an yustama. Kalau dia ngomong pasti dengar. Orang hebat. Kalau ngelamar pasti diterima. Semua orang ingin punya mantu seperti dia. Kalau rekomendasi pasti dihormati, diterima rekomendasinya. Kalau ngomong pasti dengar. Suma sakata, Rasulullah diam ketika dengar komentar sahabat tentang orang ini. Famarra rajulun min fuqara al-muslimin. Kemudian lewat ada orang miskin lewat. Rasulullah bertanya lagi, orang kedua ini miskin lewat. Kata Rasulullah, ma taquluna fi hadha? Menurut kalian bagaimana tentang orang ini? Yang miskin ini? Sahabat menjawab, hariyun in khotoba alla yunkah. Pasti orang ini kalau ngelamar ditolak. Antum bilang, gue banget. Wa in syafa'a alla yushafa', kalau kasih rekomendasi enggak ada yang terima rekomendasinya. Wa in qala alla yustama', kalau ngomong enggak ada yang mau dengar. Berarti orang miskin, siapa yang dengar orang miskin bicara? Siapa yang mau terima mantu miskin? Tolak. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah SAW, hadza khairun min al-ardi mithla hadza. Ini yang kedua yang kalian bilang gini, dibandingkan dengan 1 miliar orang pertama lebih bagus yang pertama, yang kedua. Sepenuh bumi ada orang model pertama yang kaya yang ini, masih lebih afdal ini satu orang. Luar biasa. Kata Imam Bukhari maksudnya, lihatlah bagaimana kedudukan mereka berdua di sisi Allah. Ternyata yang Allah nilai adalah apa? Masalah agama. Kita ingin hidup ini kan untuk akhirat. Maka pilihlah pasangan yang mengerti tentang agama, yang kita harapkan bisa mengurus anak-anak kita dengan agama, yang berharap kita bisa menjaga dirinya dengan agama, yang bisa menegur kita kalau kita salah karena dia ngerti agama, yang bukan diajak kerjasama untuk maksiat. Tapi kalau gak ngerti agama sama-sama ya, sayang, nonton film Korea bagus nih, kerjasama. Kerjasama dalam nonton film Korea. Ada film baru, ayo, pergi, bioskop, nonton bareng. Bukannya kerjasama sholat malam, kerjasama nonton film apa? Korea. Kalau pikirannya dunia terus, ayo kita ke Eropa, kita ada beli tas-tas mahal-mahal di sana. Bikin duit suami. Kalau wanita soleha, ngapain bi? Ayo bilang, gak usah lah bi, ngapain. kita umroh aja bi, ya, gitu. Udah bi, umroh terus-terusan, bosan bi, kita ke Eropa. Ada tas mahal sana, satu tas 1 miliar. Dasmo 1 miliar. Maka jadilah yang soleha dan yang soh. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqomah,
7: bagaimana kita bisa mempertahankan
6: keimanan dan ketakwaan kita, semangat ibadah kita,
7: semangat ibadah kita,
6: finish ibadah kepada Allah SWT apabila kita sudah tidak bernafas lagi di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yakin, kematian datang kepadamu.
8: Jadilah engkau seorang yang banyak belajar, menuntut ilmu sehingga engkau menjadi seorang yang faqih ketika engkau di usia muda, ketika engkau di usia yang kuat untuk belajar, sebelum engkau menjadi seorang pemimpin, pejabat, diserai amanah, ataupun menjadi seorang guru misalnya. Karena apa? Karena ketika itu banyak di antara waktumu yang tersita sehingga engkau tidak sempat menjadi seorang yang mengupdate ilmunya, mengupdate ilmu. Maka yang terjadi apa? Enggak nambah ilmunya.
9: Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak paham apa yang dibacanya. Bagaimana mungkin seorang bisa mengamalkan?
10: Bagaimana mungkin seorang bisa mengamalkan
9: kalau dia tidak memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya? Maka merupakan hal yang harus bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempunyai waktu dalam kehidupannya ini, yaitu untuk membaca Al-Quranul Karim dengan memahami makna dan kandungannya.
11: Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku diharapkan akan mendapatkan keselamatan dan ampunan. Kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Dia bermaksiat di hadapan banyak orang. Dia ini tahu kemaksiatan ini haram, kemudian dia kerjakan di hadapan banyak orang dan dia bangga dengan kemaksiatan tersebut. Orang yang seperti ini dikhawatirkan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
12: Tanpa keimanan, tanpa Islam ini, usaha apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebahagiaan, usaha apapun yang kita lakukan dalam dunia ini untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan, niscaya tidak akan menenteramkan.
13: Niscaya tidak akan menenteramkan.
12: Karena banyak orang mengeluarkan hartanya untuk membeli kepuasan hati, untuk membeli ketenangan jiwa, semuanya itu akan sia-sia.
13: Semuanya itu akan sia-sia.
12: Jika tidak didasari dengan agama dan keyakinan yang benar, yaitu Islam kita.
13: Yaitu Islam kita.
1: Semenit manfaat.
12: Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah Islam. Islam yang mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah agama yang menghapus keberlakuan semua agama-agama yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia menghapus keberlakuan Taurat, dia menghapus keberlakuan Injil, dia menghapus keberlakuan semua kitab-kitab yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian ini, yaitu Islam. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa Islam sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah sempurnakan subhanahu wa ta'ala dengan bukti diturunkannya ayat di atas.

0: ini kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau ada saudara kita yang tertimpa bencana, ya bencana alam, kalau ada saudara kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut sedih, kita ikut apa berduka cita, kita berusaha membantu dengan sesuatu yang layak, sesuatu yang pantas, kita ikut mendoakan supaya mereka sabar, kita ikut menghibur mereka, dan sebagainya. Ya, ini harus kita perhatikan dalam masalah infak dan sedekah ini, jangan asal-asalan. Ya, cari sesuatu itu yang memang layak.
1: Semenit manfaat.
2: Ketika seorang pemimpin sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyatnya, bahkan pemimpin itu didustakan oleh rakyatnya, tidak ditolong dalam urusan kebaikan, dan seterusnya, maka ini akan menjadi pergolakan tersendiri dan merupakan cikal bakal fitnah di negeri tersebut. Yaitu terbunuhnya khalifah, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hasilnya, ini goalnya dari apa? Munculnya ujaran-ujaran celaan, ujaran-ujaran penghinaan kepada pemimpin. Ya, pemimpin diejek, pemimpin dicela, pemimpin dihina, dikata-katai, dan seterusnya dicari keburukan-keburukannya, dan itu akan menjadikan rakyat, masyarakat semuanya hilang kepercayaannya kepada pemimpin. Hilang fikahnya, hilang ta'zimnya, hilang ihtiramnya. Sehingga mereka akan tergerak untuk mengambil alih kekuasaan tersebut dengan cara memberontak.
1: Semenit manfaat.
3: Perlunya rumah ini dijauhkan dari gambar-gambar. Ya, tidak perlu kita menggantungkan gambar di rumah. Ya, umpamanya gantungkan gambar itu di tembok, karena malaikat tidak mau masuk rumah yang di situ ada gambarnya. Padahal malaikat ini adalah yang mendoakan kita, masuk di rumah mendoakan kita. Demikian juga hendaknya rumah ini harus dijauhkan dari musik-musik, karena itu runnatus syaitan, perundungannya syaitan. Ya, jangan pakai musik. Baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, dan juga perlu kita yaitu menasihati anak-anak kita. Singkirkan rumah kita hal yang menjadi lupanya kita ibadah kepada Allah. Nah, ini kalau muslimin, rumah itu akan bermanfaat jika kita jauhkan dari kemaksiatan, dan akan berbahaya apabila rumah ini digunakan untuk kemaksiatan.
1: Semenit manfaat.
4: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita memiliki penglihatan, kita bisa belajar tentang agama, kita bisa melihat ya makhluk-makhluk, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merenung, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: وَإِذَا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
2: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Indah bergema di langit Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing, saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, belajar dari tukang parkir, itulah judul kalimat singkat pada kesempatan kali ini. Banyak kejadian yang ada di sekeliling kita, yang itu lewat di depan mata kita dan terlintas di benak kita atau terdengar di telinga kita. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Amat disayangkan memang, masih ada di antara kaum muslimin yang lebih memilih untuk memiliki perilaku melek walang. Melek walang itu adalah istilah orang Jawa untuk mengistilahi orang yang punya mata tapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekelilingnya. Belajar dari tukang parkir. Apa yang bisa kita ambil dari tukang parkir? Masa kita suruh belajar sama tukang parkir? Lawang mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang kecil, orang-orang lemah, bahkan mungkin ada atau banyak di antara mereka yang tidak lulus SD. Masa kita suruh belajar sama mereka? Yang kita petik adalah filosofi pekerjaan tukang parkir. Apa sih pekerjaannya tukang parkir? Mereka pekerjaannya sebagaimana yang sudah maklum, yang sudah kita ketahui semua, pekerjaan mereka adalah menjaga kendaraan yang dititipkan sama dia, kemudian setelah itu menyemprotkan peluitnya ketika mereka datang atau ketika mereka pergi, lalu dia menerima imbalan dari kendaraan yang sudah dia titipkan atau dititipkan kepada dia. Itulah pekerjaan. Terus apa pelajaran yang bisa kita petik? Coba perhatikan. Pernahkah Anda melihat tukang parkir memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia sembarangan? Pernah enggak? Saya pikir enggak. Ya. Saya belum pernah melihat ada tukang parkir sembarangan memakai motor yang ada di hadapan dia, padahal motor yang ada di hadapan dia banyak sekali. Kalaupun mau milih mana, bisa aja dia pilih. Tapi belum pernah kita melihat tukang parkir sembarangan memakai barang yang ada di hadapan mata dia. Kenapa? Karena barang itu bukan milik dia. Karena barang itu bukan milik dia. Hal yang pertama. Hal yang kedua, coba perhatikan. Pernah nggak Anda menemukan ada tukang parkir yang Anda titipi motor, kemudian dia marah, sewot ketika motor itu diambil sama Anda? Pernah nggak? Nggak pernah. Bahkan rata-rata tukang parkir, ketika motornya diambil sama orang yang menitipkannya, bahkan dia ngasih bonus dengan senyum simpul kepada orang tersebut. Kenapa dia nggak merasa sewot, nggak merasa marah ketika motor yang dititipkan sama dia diambil? Padahal motor yang paling bagus sampai yang paling butut, mobil dari yang paling mewah sampai yang paling jelek, dia nggak sewot ketika pagi harinya begitu banyak motor di hadapan dia, malam harinya nggak ada satupun. Dia tidak sewot. Kenapa dia tidak sewot? Karena dia sadar bahwasannya seluruh kendaraan itu bukan milik dia. Kasih garis bawah, bukan milik dia. Yang pertama adalah gunakanlah apa yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tukang parkir tidak sembarang memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia karena dia sadar bahwasanya kendaraan itu adalah bukan milik dia. Sama, di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang Allah titipkan kepada kita. Berupa rumah yang kita tinggali, ataukah kendaraan yang kita naiki, ataukah kesehatan yang kita miliki, atau barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakanlah agar kita menggunakan barang titipan itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in." Sesungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat. Seorang hamba tidak mungkin dia itu bisa berjalan pada hari kiamat. Dia akan macet sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Salah satu dari 4 pertanyaan tersebut adalah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang harta yang dimilikinya, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap apapun yang Allah titipkan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti? Apakah kita sudah mengikuti aturan yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam mempergunakan harta yang Allah berikan kepada kita? Ini yang pertama. Gunakan barang-barang titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah, lihatlah bagaimana tukang parkir tidak pernah sewot ketika barang titipan itu diambil. Kita hidup di dunia, tentu kita memiliki barang-barang berharga atau juga orang-orang yang sangat kita cintai. Kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya orang-orang yang kita cintai. Selain itu, kita juga punya barang-barang berharga. Motor kek, rumah, mobil, ataupun apapun juga, perhiasan. Yang semuanya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah itu, terserah Allah kapan mau mengambilnya. Maka disinilah kita mengambil pelajaran. Kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengambil barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita, maka kita harus siap untuk menerima takdir tersebut. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan memberikan ujian dengan begitu banyak cara. Bisa jadi dikurangi harta kita, bisa dikurangi jiwa orang yang kita cintai atau jiwa kita sendiri, atau harta yang kita miliki. Ini semua adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berkata, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang yang bersabar? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا. Yaitu orang-orang yang manakala ditimpa musibah, mereka berkata, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sesungguhnya kami adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami juga akan kembali kepada Allah jalla wa ala. Inilah pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Siapa di antara kita yang kalau ditimpa musibah mempraktekkan nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini? Oh Ustaz, alhamdulillah, kami itu kalau dapat musibah tidak pernah kami lupa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, kita mengucapkannya hanya sekedar lipstik di lisan, kemudian hati kita tidak rela, tidak ridho dengan takdir Allah, lalu lisan kita ngerundel marah-marah sama Allah. Itu namanya sekedar lipstik di lisan, belum masuk ke dalam hati kita. Saya akan tutup pesan singkat ini atau nasihat singkat ini dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang suami istri pada zaman Nabi SAW yang betul-betul mempraktekkan nasihat ini dengan luar biasa. Kisah tentang seorang suami istri atau sepasang suami istri pada zaman Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu tentang Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Diceritakan bahwa sepasang suami istri ini punya seorang anak yang sangat mereka cintai, sangat mereka sayangi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menguji sepasang suami istri itu dengan jatuh sakitnya anak yang sangat mereka cintai. Kedua sepasang atau sepasang suami istri itu bergantian menunggu anaknya yang sakit parah. Kadang Talhah, kadang Ummu Sulaim. Pendek kata, mereka tidak ingin meninggalkan anaknya. Tetap mereka tunggu dengan sabar mereka rawat. Sampai datang suatu saat Abu Talhah harus keluar rumah karena suatu urusan yang tidak mungkin ditinggalkan. Dia keluar rumah dalam keadaan berat hatinya, mengkhawatirkan nasib anaknya. Subhanallah, Allah menghendaki agar sang anak dicabut nyawanya ketika Abu Thalhah sedang di luar rumah. Ditunggu oleh istrinya saja. Begitu anaknya meninggal, maka Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia mengurus segala yang kaitannya dengan jenazah anaknya, lalu dia berpesan kepada saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya, supaya jangan ada satupun di antara mereka yang mengabarkan berita duka ini kepada Abu Thalhah manakala dia pulang. Betul, ketika Abu Thalhah pulang, tidak ada satupun di antara tetangga-tetangga atau saudaranya yang mengabarkan berita duka itu kepada beliau. Saat masuk, pertanyaan pertama kali yang ditanyakan kepada istrinya adalah, wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita? Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia menjaga mimik mukanya dan berkata, alhamdulillah suamiku, anak kita udah mendingan. Anak kita udah mendingan. Ummu Sulaim gak bohong, memang betul, anaknya udah mendingan. Kemarin masih nangis, sekarang udah diem saja. Kemarin masih batuk-batuk, sekarang udah bisa batuk. Tapi Abu Thalhah memahami anaknya udah sembuh. Akhirnya dia sangat tenang. Maka dia pun segera makan dengan makanan yang sudah disediakan di hadapannya. Bahkan dikisahkan pula bahwasanya Ummu Sulaim berdandan, bersolek, sehingga Abu Thalhah pun sempat untuk menunaikan hajat biologisnya. Setelah perutnya kenyang, hasratnya terpenuhi, baru kemudian Ummu Sulaim menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada suaminya. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai suamiku, seandainya ada orang nitip sesuatu kepada kamu karena dia bepergian atau pergi ke suatu tempat, yang akan dia ambil manakala dia pulang. Saat dia pulang, dia ingin mengambil barang dari kamu. Apakah kamu berhak untuk melarang orang tersebut mengambil barang yang dia titipkan? Kata Abu Thalhah, ya jelas tidak boleh toh. Loh kenapa? Karena itu bukan barang saya, itu barang dia. Dia menitipkan barang itu kepada saya. Kapan dia ingin ambil, ya silahkan dia ambil. Jadi tidak boleh ya? Tidak boleh dong. Oh gitu ya. Maaf suamiku, anak yang Allah titipkan kepada kita sudah diambil lagi oleh yang menitipkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Itulah orang-orang yang betul-betul mempraktekkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sepenuh hati, bukan hanya sekedar lipstick di dalam lisan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, pelajaran yang bisa kita petik dari filosofi pekerjaan tukang parkir adalah bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua poin yang perlu diperhatikan. Pertama, pergunakanlah titipan itu sesuai dengan aturan zat yang menitipkan kepada kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, manakala barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita diambil, maka bersiaplah untuk menerima takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
3: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
0: Ristai Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna laturja'un. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan satu tujuan dan hikmah yang sangat agung, yaitu untuk diperintah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang tadi, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia, tanpa diperintah, tanpa dilarang, dan tidak diperintahkan untuk mengabdi kepadanya, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka itu tidak mungkin, dan itu bertentangan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dengan sia-sia, tapi Allah Subhanahu wa taala punya hikmah dan tujuan yang sangat agung agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah taala. Dengan itu Allah taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Kemudian para ulama menjelaskan isi Al-Qur'an itu terbagi kepada tiga. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah Qul a'udzu birabbinnas, 114 surah, 30 juz, maka isi Al-Quran tidak akan keluar dari tiga pembahasan. Isi yang pertama adalah berupa khabar, berupa berita, yaitu an dzatillah wan asma'ihi wa sifatihi. Yang paling pokok adalah isi Al-Quran adalah berkaitan dengan berita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah ada ayat yang dinamakan dengan ayat yang paling agung, yaitu surah Al-Baqarah ayat kursi. Itu surah yang kedua ayat 255. Karena dalam surah ayat itu terdapat 5 dari nama-nama Allah dan terdapat tidak kurang dari 25 sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada surah yang dinamakan Sulusul Quran, surah yang isinya 1/3 Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Qul Huwallahu Ahad, karena terdapat di dalamnya penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini juga berisi berita dari cerita-cerita yang telah lalu, para nabi, para rasul dan manusia sebelum kita, seperti kisah Nabi Nuh, kisah para nabi, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa dan yang lainnya. Dan berita apa yang akan datang dari ciri-ciri hari kiamat, berkaitan dengan azab kubur, nikmat kubur, berkaitan dengan arasatil kiamah, padang mahsyar, dan surga dan neraka. Dan ini adalah isi dari Al-Quran. Sedangkan isi yang kedua dari Al-Quran adalah awamir wa nawahi. Isi Al-Quran itu adalah perintah dan larangan. Berkaitan dengan perintah dan larangan, kita tahu bahwa perintah yang paling pokok adalah perintah tauhid. Dan larangan yang paling dahsyat di dalamnya, ancamannya, adalah larangan untuk menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk beribadah haji, perintah untuk berjihad, perintah untuk berbakti kepada dua orang tua. Larangan, seperti larangan berzina, larangan mencuri, larangan minum khamar dan yang lainnya. Ini adalah bagian yang kedua, isi Al-Quran adalah awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Dan isi yang kedua dari Al-Quran adalah al-wa'du wal-wa'id. Isi Al-Quran adalah berupa kabar gembira, dan isi Al-Quran itu adalah berupa kabar ancaman. Kabar gembira bagi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, berupa nikmat di dunia, ataupun nikmat di alam kubur, ataupun nikmat nanti di arasatil kiamah, nikmat surga. Dan berupa ancaman, ancaman bagi orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang melakukan maksiat, baik di dunia, ataupun ketika di alam kubur, berupa azab, ataupun di arasatil kiamah, berupa kesulitan, ataupun nanti masuk neraka. Dan ini adalah isi Al-Quran. Nah, Pada bagian yang kedua, isi Al-Quran berupa awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Nah, dalam kalimat yang singkat ini, bagaimanakah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala lalu kita mendapatkan pahala dan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di dalam melaksanakan perintah Allah ada satu syarat utama, yaitu ilmu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala fi bayani hadhil ayah babul ilmi qabla qawli wal amali. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan dalam engkau meminta pengampunan kepada Rabbmu. Lalu Imam Bukhari mengatakan, bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Dan para ulama mengatakan, kalau kita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin amal kita diterima di sisi Allah dan menjadikan kita tinggi derajat di sisi Allah dengan sebab amal, maka harus memiliki ilmu dan berdasarkan ilmu. Dan perlu diketahui, ilmu terhadap perintah Allah, ilmu terhadap larangan Allah mencakup 4 poin yang sangat penting. Poin yang pertama, ma'rifatu dzalikal amri. Yang pertama, kita mengetahui akan perintah itu. Yang dimaksud bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu sebelum kita tahu bahwa itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala ataupun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak boleh mengatakan ini wajib, tidak boleh kita mengatakan ini mustahab kecuali ada dalilnya. Seorang mukmin ketika ia melaksanakan sholat, mestinya dia tahu bahwa Allah memerintahkan dia sholat dan meyakini Allah memerintahkan dia sholat. Nah, dan akan lebih utama kalau orang itu tahu dalilnya. Dia berkata, wa aqimus sholata wa atu zakah bunyal islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah anna muhammad rasulullah iqamus sholat. Nah, poin yang kedua, ma'rifatu qawaidihi wa bawabitihi wa ma'rifatu kaifiyatihi wa sifatihi. Poin yang kedua adalah poin yang sangat penting. Setelah kita tahu Allah memerintah kita sesuatu perintah itu, maka ada kaidah yang kedua adalah...
1: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ad-du'a liman qala ghafarallahu lak.
3: Doa untuk orang yang mengucapkan semoga Allah mengampunimu.
2: Yuqal wa lak.
3: Semoga Allah juga mengampunimu.
2: Ad-du'a liman sana'a ilayka ma'rufa.
3: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
2: Taqul jazakallahu khairan.
3: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
2: Doa tardis syaitani wa wasawisa.
3: Doa mengusir setan dan was-was karenanya.
2: Al-isti'adatu billahi min al-adhan al-adhkar wa qira'atul Qur'an.
3: Dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah darinya, mengumandangkan azan atau berzikir dan membaca Al-Qur'an. Wal 'asri

0: kosong.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Banyak orang bingung, panik saat ditinggalkan oleh salah satu keluarganya kembali kepada Allah, meninggal dunia. Kebingungan itu diekspresikan dengan berbagai macam ekspresi, ada yang salah, ada yang benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sampaikan perkara lima yang sangat menguntungkan mayit bila seseorang ditinggalkan oleh salah satu familinya, bahkan orang tuanya. Yang pertama adalah berdoa dan istighfar setiap saat dan setiap keadaan, tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu penegasan kepada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ajarkan kepada kita doa sesama muslim, sesama kaum beriman, untuk saling mendoakan yang hidup kepada yang mati, bukan yang mati mendoakan kepada yang hidup. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun wa ala ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin wa laka bimithlih. Doanya seorang muslim kepada saudaranya di kejauhan ghaib, terutama ghaib di alam kubur, alam akhirat, sangat dikabulkan Allah. Di kepalanya Allah utus malaikat setiap mendoakan saudaranya kebaikan. Allah malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sebadan dengannya. Tapi kalau sekarang familinya, saudaranya, bahkan anaknya atau orang tuanya yang mendoakan itu kafir kepada orang muslim, maka hal itu tidak dibenarkan dan terputus, bahkan ditolak oleh Allah. Karena Allah mengatakan, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada saudaranya, familinya yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun kerabat dekat orang yang dimintakan tersebut. La Lalu yang kedua yang sangat menguntungkan mayit setelah membacakan doa istighfar, membayar hutang-hutangnya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyolatkan jenazah, ketika Rasulullah SAW ingin takbir, Jibril datang menghabarkan bahwa sang mayit tersebut memiliki utang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur dan tidak jadi mensolatkannya. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, dinarani aliyya, 2 dinar saya yang nanggungnya. Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Ini menunjukkan bahwa utang sangat mengganggu dan perkara besar yang harus kita selesaikan ketika kita mendapati family kita meninggal dunia. Sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya dalam rangka untuk memberikan peringatan, karena utang yang ditunda-tunda padahal mampu, kata Rasulullah SAW, ya, matlul ghaniyyi dhulmun, menunda-nundanya orang yang sanggup bayar utang adalah suatu kezaliman. Maka segera diselesaikan. Yang ketiga, kita tunaikan nadarnya, termasuk nadar-nadar yang kaitannya dengan materi ibadah seperti puasa, umrah, haji, dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nadhara ayyuti'illaha falyuti', barang siapa yang nadar ingin mentaati Allah, hendaknya mentaatinya. Tapi sebaiknya nadar itu tidak dilakukan, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khairin, nadar itu tidak membawa suatu kebaikan, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil saja. Yang keempat, di antara hal yang harus kita banggakan, yang ditunggu-tunggu setiap sang mayit, adalah amal anak soleh. Anak soleh merupakan suatu perkara yang sangat dahsyat. Intinya, anak merupakan karunia. Sampai Rasulullah mengatakan, la yada'a ahadukum talabal walad, fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata'a ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak jika di antara kalian meninggal dunia tidak punya anak, terputus namanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya, dan al-aulad min kasbikum, anak-anak adalah dari hasil usahamu. Dengan demikian seluruh amal anak soleh, baik yang sekarang lesan, gerakan tubuh, amalan hati, amalan harta, semua insya Allah nyampe kepada orang tua. Rasulullah SAW menegaskan, anta wa maluka li abika, kamu, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu.

0: nya tetap pahalanya mengalir. Yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah, sumur yang digali, mushaf yang diwakafkan, jalan yang dibangun, sungai yang dialirkan, bahkan termasuk jembatan, madrasah, pondok pesantren, panti, yatim piatu, semuanya akan menjadi amal jariah. Awwaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, termasuk yang tadi. Bahkan ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tinggi, dia penasaran di surga dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Inilah hal yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan orang yang memiliki anak, terutama salih. Awa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, termasuk dan bahkan suatu amal jariah yang paling tertinggi adalah ilmu jariah. Apalagi kita memiliki anak alim, ya, soleh, yang mengajarkan din kepada orang lain. Ini merupakan suatu kebanggaan. Ya, kalau sang anak aja, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan unta yang termewahnya, apalagi sang orang tua. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk sang mayit, menghantarkan ke alam akhirat dan membekali dengan lima tadi. Doa dan istighfar. Kita semua, family dan orang lain yang penting muslim, kita bayarkan utangnya, kita bayarkan nazarnya, dan anak soleh yang kita tinggalkan, serta yang terakhir adalah amal jariah yang selama hidup kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: وإذ

0: azabi lasyadid.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku,

0: niscaya aku akan menambahkan yakni nikmatku kepada kamu sekalian. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau, hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua, bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan, tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh, Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran? Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir, dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amalan-amalan kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam, yang senantiasa saya kenal dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamat kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semenit manfaat.
4: Ad-din yusrun, din itu gampang. Orang tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, bisa berbaring. Bukankah ini kenikmatan? Tidak ada ibadah yang sulit. Ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia menjadi gugur kewajibannya. Seperti orang miskin tidak mampu haji, gugur kewajibannya. Orang miskin tidak mampu zakat, gugur tidak diwajibkan zakat. Inilah keindahan Islam. Bagaimana kita tidak mengamalkannya? Orang mengamalkan itu untuk dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsi. Orang yang beramal soleh itu untuk dirinya. Wa man asa'a fa alayya. Orang berbuat jahat, berbuat dosa, meninggalkan perintah Allah Ta'ala, melanggar larangannya, ya ruginya untuk mereka.
3: Semenit manfaat.
4: Tidak bosan-bosan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala saja. Wa syukrulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kenikmatan ini murni dari Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang dari makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala juga tidak jemu memberi rahmat kepada kita semuanya. Namun apabila kita banding pujian kita kepada Allah Ta'ala, masih sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita semuanya. Memuji kepada Allah Ta'ala adalah hal yang wajib. Karena kita memuji kepada Allah Ta'ala kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Du'aul khuruji minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi wa lajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: من الأحاديث الصحيحة النبوية احفظ الله يحفظك عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
4: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
5: Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan amal perbuatan itu telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengenal Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran, dan sesungguhnya kesempitan ada beserta kelapangan, dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilayhi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Jadi dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status, ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarang kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun kalau tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia, maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, kala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya,
menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.

0: Ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, seluruh isi alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, gunung, bulan, semuanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menyangka bahwa perintah untuk beribadah ini hanyalah kepada jin dan manusia saja. Memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan,
1: "Tusabbihu

0: ريحهم
1: السماوات السبع langit yang tujuh wal ard dan bumi wa man fihim pertama langit kemudian bumi kemudian orang-orang yang ada di dalamnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tekankan lagi, Allah mengatakan wa in min syai, tidak satu pun juga melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah katakan di awal bahwa langit, bumi dan seluruh yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengatakan menegaskan lagi, tidak satu pun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita saja tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: صوت الإيمان للمؤمنين والمؤمنات.
1: إن الحمد لله نحمده.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Info sehat hari ini.
4: Batuk lama pada orang tua, apa obatnya? Ibu saya usia 70 tahun. Sejak 6 bulan lebih, batuknya tak kunjung sembuh. Hanya ibu saya tidak pernah mau memeriksakan, dikarenakan pemahaman yang kurang dan takut akan ke dokter. Kondisi berat badan menurun sekali dan batuk tak kunjung sembuh. Nafsu makan berkurang. Obat apa yang bisa saya berikan ke ibu saya yang aman? Dan antibiotik apa yang cocok? Jawaban. Berdasarkan informasi yang saudara sampaikan tentang kondisi ibu saudara, ada beberapa penyakit yang menyebabkan kondisi seperti itu. Di antaranya adalah penyakit tuberkulosis. Namun, untuk memastikan penyakit yang diderita ibu saudara, perlu dilakukan wawancara oleh dokter. Pemeriksaan tubuh dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan dahak dan pemeriksaan radiologi. Untuk menentukan obat antibiotik apa yang cocok, perlu dipastikan terlebih dahulu penyakit apa yang diderita oleh ibu saudara, sehingga obat dapat diberikan dengan efektif dan efisien. Tidak boleh sembarangan meminum obat antibiotik dalam kondisi seperti ini, karena akan menimbulkan bahaya bagi ibu saudara. Saudara dapat memberikan pengetahuan yang benar kepada ibu saudara dan tidak membuat ibu saudara khawatir terhadap kesehatannya. Saudara juga dapat menyampaikan saran dengan kata-kata santun dan bijak kepada ibu saudara, sehingga beliau mau berkunjung ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dan jangan lupa untuk mendoakan ibu saudara. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
5: Radang tenggorokan. Radang tenggorokan atau faringitis adalah kondisi peradangan yang terjadi pada bagian tenggorokan yang biasa disebabkan infeksi virus atau bakteri. Di Indonesia, radang tenggorokan sering disebut dengan panas dalam.

0: Berapa gejala parah bisa saja terjadi, seperti kesulitan bernafas, demam, darah dalam air liur, hingga suara hilang. Ada beberapa cara untuk mengatasi radang tenggorokan. Pertama, perbanyak minum air putih dan istirahat. Obat alami terbaik untuk mengatasi radang tenggorokan adalah memperbanyak minum air putih dan istirahat. Radang tenggorokan terkadang disertai dengan gejala pilek. Untuk mengatasinya, Ikhwatul Iman dianjurkan mengonsumsi air putih atau air hangat supaya membantu menegakkan hidung tersumbat. Selain itu, mengistirahatkan tubuh dari aktivitas sangat dianjurkan untuk membantu pemulihan tubuh dari radang tenggorokan. Kedua, konsumsi madu. Madu memiliki sifat antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi, serta mengatasi radang tenggorokan secara efektif. Perlu diperhatikan untuk memilih madu yang alami yang tidak mengandung tambahan zat lain. Menurut studi Archives of Medical Research, pada 2014, madu, terutama jenis manuka, terbukti dapat menghambat replikasi virus influenza dan mempercepat penyembuhan infeksi flu. Ikhwatul Iman bisa mengonsumsi madu baik secara langsung maupun dicampurkan ke dalam air hangat, teh, atau minuman lainnya. Ketiga, kumur dengan air garam. Berkumur menggunakan air garam merupakan salah satu cara meredakan rasa sakit saat menelan akibat radang tenggorokan. Air garam membantu melapisi dan melembabkan selaput tenggorokan sehingga mengurangi nyeri saat menelan. Selain mengatasi nyeri, berkumur dengan air garam bisa meredakan gejala sebelum memburuk dan meredakan peradangan di pita suara. Ikhwatul Iman bisa mencoba berkumur dengan air garam 2-3 kali sehari sehingga gejala radang tenggorokan berkurang. Kelima, berhenti merokok. Merokok menjadi salah satu penyebab parahnya radang tenggorokan. Merokok memang berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan. Ketika mengalami radang tenggorokan, zat-zat yang berbahaya dalam rokok bisa mengiritasi pita suara dan menyebabkan rasa sakit dan gatal di tenggorokan. Untuk Anda yang merokok, berhentilah merokok. Dan bagi yang tidak merokok, usahakan menghindar dari paparan asap, baik asap rokok, asap kendaraan, atau debu yang berpotensi mengakibatkan iritasi pada tenggorokan. Keenam, konsumsi obat-obatan. Meski radang tenggorokan akan membaik dalam waktu 5-7 hari, terkadang konsumsi obat-obatan tetap diperlukan untuk meringankan gejala faringitis. Obat pereda nyeri seperti parasetamol, ibuprofen, dan aspirin umumnya direkomendasikan untuk meringankan radang tenggorokan. Selain itu, antibiotik menjadi pengobatan untuk radang tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya dokter akan meminta antibiotik dihabiskan walaupun gejalanya sudah membaik. Namun, Anda perlu memperhatikan panduan untuk mengonsumsi obat, terutama dosis dan penggunaan untuk anak-anak. Jika radang tenggorokan masih belum mereda lebih dari seminggu, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Info sehat ini dikutip dari hellosehat.com.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
0: Menurunkan kolesterol secara alami. Menurunkan kolesterol secara alami bisa menjadi pilihan yang tepat sebelum mengonsumsi obat penurun kolesterol. Selain tidak menimbulkan efek samping, cara alami menurunkan kolesterol juga bermanfaat lebih terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pada dasarnya, gaya hidup dan pola makan yang sehat menjadi kunci utama menurunkan kolesterol. Ada beberapa cara menurunkan kolesterol secara alami yang bisa Anda coba. Pertama, konsumsi makanan yang mengandung lemak sehat. Untuk memenuhi kebutuhan lemak, Anda disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat seperti telur atau alpukat. Selain itu, Anda juga dapat mengonsumsi ikan yang kaya akan asam lemak omega-3 seperti ikan salmon.

0: salmon dan makarel karena dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Kedua, perbanyak asupan makanan berserat. Konsumsi makanan berserat dapat mengikat lemak sehingga mengurangi penyerapannya di dalam usus. Dengan begitu, kolesterol darah pun berkurang. Makanan berserat yang disarankan adalah gandum, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran. Ketiga, batasi makanan yang mengandung lemak jahat. Untuk menurunkan kolesterol secara alami, sebaiknya hindari konsumsi makanan yang mengandung lemak jahat, yaitu lemak jenuh dan lemak trans. Kedua jenis lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans diantaranya adalah makanan ringan, makanan cepat saji, gorengan, serta makanan manis dan roti-rotian yang dipanggang. Keempat, kurangi makanan manis. Mengurangi makanan yang tinggi gula juga disarankan sebagai cara menurunkan kolesterol secara alami, karena konsumsi gula berlebih mampu meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Untuk mengontrol asupan gula, batasi menggunakan gula tambahan dan periksa kadar gula pada label makanan atau minuman yang Anda beli. Kelima, berhenti merokok. Merokok dapat menaikkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Jika Anda memiliki kebiasaan merokok, sebaiknya segera dihentikan. Dengan berhenti merokok, tubuh bisa menaikkan kadar kolesterol baik secara cepat. Keenam, berolahraga secara rutin. Membiasakan diri berolahraga dengan rutin selama 30 menit setiap hari bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami. Jika belum terbiasa, cobalah latihan fisik selama 10 menit selama beberapa hari, lalu tingkatkan secara bertahap. Beberapa olahraga yang direkomendasikan antara lain bersepeda, berkebun, berenang, jogging, dan senam aerobik. Ketujuh, kurangi stres. Sebuah penelitian menyatakan bahwa stres jangka panjang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida. Hal ini bisa terjadi karena hormon kortisol dan adrenalin yang dilepaskan ketika stres. Oleh karena itu, cobalah untuk selalu kelola stres dengan baik dari waktu ke waktu. Cara menurunkan kolesterol secara alami bisa sangat efektif jika dilakukan dengan konsisten. Dengan cara ini, kadar kolesterol bahkan bisa turun menjadi normal tanpa harus menggunakan obat. Jika cara menurunkan kolesterol secara alami tadi tidak menunjukkan hasil yang efektif, segera periksalah diri Anda ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini kami kutip dari aludokter.com, ditinjau oleh Dr. Meva Mariza.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza quri'al Qur'anu

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

من راق وظن أنه الفراق

خلق فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.

0: ويطاف عليهم بآنية.
1: Dua hal penting menunjukkan tentang hak yang agung. Yang pertama adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kewajiban bagi seorang hamba. Apa itu? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Apa sebabnya? Wa ma khalaqtu al-jin wal-ins illa liya'budun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia dan juga jin, itu tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kita adalah abdun, kita adalah hamba Allah, dan Allah adalah Ar-Rabb. Allah adalah Rabb semesta alam, Al-Khaliq, yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur alam semesta. Maka kita memiliki kewajiban, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka ini adalah hak yang agung, dan ini adalah kewajiban yang sangat mulia yang ditekankan kepada seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah menggandakan haknya yang agung, haknya yang mulia dengan hak orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya hamba itu, seorang itu, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang pertama bagi kita orang tua yang akan mendidik anak-anaknya, agar mereka, yaitu anak-anak kita, berbakti kepada kita sebagai orang tua. Dengan apa? Kita orang tua memahami bahwa berbakti kepada kedua orang tua kita itu adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga Allah menggandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanamkan, wahai orang tua, kita sebagai orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita karena niat beribadah, niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala kita memahami ini, maka kita ajarkan kepada anak kita bahwa, wahai anakku, berbaktimu kepada orang tuamu itu adalah perintah dari Rabbmu. Wahai anak-anakku, perilaku baikmu kepada kedua orang tuamu itu adalah bagian kewajiban yang harus engkau tunaikan atas perintah Rabbmu. Kita aliman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dalam ayat ini, dalam Quran surat Al-Isra,
2: imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu dalam rangka mengkaji firman-firman-Nya dan hadis-hadis Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kita haturkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini pembahasan kita masuk ke hadis yang keberapa sekarang, Pak? Hadis ke-10. Hadis yang ke-10 dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-10 ini tentang doa dan makan yang halal. Hadis yang ke-10 tentang doa dan makan yang halal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Ya rahmatullah. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhal rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihan. Hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Waqala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula, Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang. Ash'atha akbara. Yang kondisinya rambut dalam keadaan acak-acakan, akbara. Begitu pula warna kulitnya berubah. Yamuddu yadayhi ilas sama'i. Dia mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haramun. Sementara makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun. Minumannya haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya pula haram. Wa gudhiya bil harami. Dan diberi makan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun. Yaitu sesungguhnya Allah itu baik. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka bismikal mutahhar at-tahir at-tayyib al-mubarak al-ahabbi ilaik alladhi idza du'ita bih ajabta wa idza su'ilta bih a'tayta wa idza sturhimta bihi rahimta wa idza tufrijta bihi farrajta. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, yaitu yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan namamu yang disucikan. At-Tahir, suci. At-Tayyib, baik. Al-Mubarak, diberkahi. Al-Ahabbi ilaik, yang paling engkau sukai. Alladhi idza du'ita bi ajabta, yang jika engkau diseru dengannya maka engkau mengabulkan. Wa idza su'ilta bihi ataita, jika engkau diminta dengannya maka engkau memberi. Wa idza sturhimta bihi rahimta, jika engkau diminta rahmat dengannya maka engkau merahmati. Wa idza stufrijta bihi farajta, begitu pula jika engkau diminta kelapangan dengannya maka engkau melapangkan. Kemudian makna tayyib dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara bahasa tayyib artinya adalah baik. Ketika kita ditanya kabar, kaifa haluka ya akhi? Bagaimana kabarmu? Terkadang kita jawab tayyib atau tamam, ya. Tayyib bi khairin walhamdulillah, ya, baik. Maka maksudnya adalah thayyib di sini suci dari segala kekurangan. Allah Subhanahu wa taala suci dari segala kekurangan dan keburukan. Oleh karenanya thayyib itu artinya adalah al-quddus. Suci. Maka para jamaah rahimanu wa rahimakumullah, ujian yang baik dan nama-nama yang baik bagi orang-orang yang mengenalnya ketika dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian menggunakan nama-nama dan sifat-sifatnya, menandakan bahwasanya dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala kekurangan dan keburukan. Sedangkan kalimat yang baik atau kalimat thayyibah adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Kalimatut thayyibah, kalimat yang baik adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala suci dari segala kekurangan dan keburukan. Kemudian la yakbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya adalah tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan misalkan sedekah yang haram. Sedekah yang haram, karena Allah menerima yang baik. Tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekah yang baik. Misalkan dengan sedekah yang haram. Misalkan contohnya apa? Sedekah dari hasil mencuri misalkan. Maka sedekah dengan hasil mencuri tersebut, hasil curian itu adalah sedekah yang haram. Atau bersedekah dengan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya atau syubhat, maka ini juga perkara yang haram. Begitu pula dimakruhkan bersedekah dengan makanan yang buruk, ya. Dimakruhkan bersedekah dengan makanan yang buruk, seperti biji yang sudah dipecah dan dimakan ulat. Ya, contohnya misalkan kita bersedekah dengan makanan yang tidak kita sukai atau makanan yang hampir basi, ya, hampir rusak, maka ini makruh hukumnya. Makruh artinya adalah hal yang dibenci. Tetapi kalau makna atau arti makruh, kalau disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, itu artinya haram. Tetapi di sini adalah makruh, hal yang dibenci, hal yang tidak disukai. Bersedekah dengan makanan yang hampir busuk misalkan. Begitu pula makruh juga hukumnya bersedekah dengan sesuatu yang berisi syubhat tadi. Apakah itu punyanya atau punya orang lain, kemudian dia bersedekah. Atau juga yang dipegang makanan tersebut itu belum jelas kehalalannya, milik orang lain, ah nanti saja kabari atau izin yang punya, yang penting kita bersedekah dulu, ya. Maka ini hukumnya makruh, perkara yang dibenci, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Ya, kita bersedekah dengan sesuatu yang berharga bagi kita. Kita bersedekah dengan sesuatu yang paling terbaik, sehingga kita mendapatkan pahala yang terbaik pula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِكُونَ, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang agar kita tidak bersedekah atau memberikan orang lain dari harta-harta kita atau berupa makanan yang memang tidak kita sukai, yang akan rusak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari harta kecuali yang baik, maka demikian pula Dia tidak menerima dari suatu amalan kecuali yang baik, lagi bersih dari, misalkan dari riya. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima harta kecuali dari yang baik, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan kecuali yang baik, yang lebih dari, yang bersih dari segala noda. Noda riya, noda ujub, noda apalagi sum'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang terbebas, yang bersih dari segala noda. Bebas dari kesyirikan, dari riya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan dalam sabdanya ini firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Hai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah dari makanan yang baik-baik. Wa'malu shalihan, dan kerjakanlah amal soleh. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul agar memakan makanan yang baik, dan dengan sebab memakan makanan yang baik itu kita kuat mengerjakan amal soleh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, qulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Yang dimaksud dengan thayyibat di sini adalah yang halal. Yang halal. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau menganjurkan kepada kita untuk berdoa di pagi hari dengan sebuah doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Di sini coba kita lihat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, yang bisa membimbing kita mengerjakan amal soleh, kokoh di atas yang hak, membimbing kita untuk terus istiqomah, mengarahkan kita, membimbing kita untuk ke jalan yang lurus. Kemudian setelah itu kita minta apa? Rizqan thayyibah, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Dengan ilmu yang bermanfaat itu kita

Setelah itu dia pastinya akan mencari harta yang halal. Jika kalau dia ditakdirkan menjadi orang yang kaya, dia pandai mengarahkan kemana akan diinfakkan hartanya, untuk apa digunakan hartanya, sehingga amalan mutaqabbala, semua amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau tidak berilmu, maka dia akan mencari rizki yang haram, dia akan susah, sulit membedakan mana harta atau mana rizki yang halal dan haram, dianggapnya sama saja. Bahkan ada orang yang mengatakan mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ini orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui fungsi, keutamaan atau hikmah dibalik mencari harta yang halal atau rezeki yang halal. Apa hikmahnya? Agar amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini, hadis yang kita sebutkan ini berisikan dalil bahwasanya seseorang diberi pahala, diberi balasan berupa pahala atas apa yang dimakannya jika ia niatkan dalam ketakwaan kepada Allah, yaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan yaitu makanannya, minumannya, ya. Ini perkara yang mubah, itu perkara yang mubah, kita makan perkara yang mubah, ada kebiasaan. Kalau tujuan kita hanya untuk menghilangkan rasa lapar, maka itu yang kita dapatkan. Tetapi kalau kita ubah, yaitu saya makan agar kuat beribadah kepada Allah, maka akan membuahkan pahala. Ya. Jadi perkara mubah atau kebiasaan yang kita lakukan bisa berubah menjadi ladang pahala bagi kita jika lo kita niatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis pertama mungkin sudah pernah disebutkan. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah permisalan bagi kita, mendatangkan sebuah permisalan agar kita faham apa yang beliau sampaikan. Ya, sesungguhnya Allah itu baik, tidaklah menerima kecuali yang baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah memerintahkan para rasul untuk memakan makanan yang baik. Begitu pula setelah itu mengerjakan amal soleh. Sehingga kita lebih paham apa yang beliau maksudkan dari paragraf yang pertama itu, beliau menantangkan sebuah permisalan. Kalau pepatah Arab itu mengatakan, bil mithal yattadihul qaul, dengan sebuah contoh, perkataan mudah dipahami. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, "Tsumma dzakarar rajula yutilus safar." Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh sekali. Jadi ada seseorang yang mengerjakan, yang mengadakan sebuah perjalanan sangat panjang, sangat jauh. Ash'atha, akibat atau dampak dari perjalanannya ini, rambutnya acak-acakan karena mungkin tidak pernah mandi atau berdebu. Agbara, warna kulitnya berubah. Ya, kita saja mungkin dari Sidotopo ke Kenjeran jalan kaki di tengah terik matahari, gosong pasti Pak ya, panasnya Surabaya. Ya, ini Nabi SAW memberikan perumpamaan perjalanan yang sangat panjang. Di samping rambutnya acak-acakan, kulitnya pun berubah. Kemudian beliau mengatakan,

yamuddu yadaihi ila sama. Orang ini mengadahkan kedua tangannya ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Akan tetapi apa yang terjadi ketika laki-laki itu meminta, mengangkat kedua tangannya seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mat'amuhu haramun. Akan tetapi makanannya haram. Jadi daging-dagingnya ini terbentuk atau tumbuh dari perkara yang haram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma nabata min suhtin aw min lahmin fannaru aula biha." Segala daging yang tumbuh pada kerangka badan kita ini, "Fannaru aula biha," yang tumbuh dari perkara yang haram, maka nerakalah yang utama baginya. Kemudian, "Wa mashrabu haramun," begitu pula minumannya itu haram. "Wa malbasu haramun," begitu pula pakaian yang dipakai itu dari yang haram. "Fa anna yustajabu lahu," ya, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Jadi potongan hadis ini, "Wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa gudhiya bil haram," dia diberi atau di wagudhiya bil haram, yaitu diberi makan dengan suatu yang haram, maksudnya adalah dia ini kenyang, badannya itu kenyang, perutnya itu kenyang dari makanan minuman yang haram. Apa yang dipakainya berupa pakaian itu dari rezeki yang haram. Dia diberikan makan yaitu dari sesuatu yang haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa anna yustajabula," bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama itu menyebutkan, jadi mustahil doa orang yang makanannya, minumannya, pakaiannya, bahkan dia mendapatkan gizi dari perkara-perkara yang haram itu, doanya dikabulkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan syarat doa seorang hamba dikabulkan adalah makanan yang halal. Dia memakan makan yang halal. Tetapi para jamaah rahiman wa rahimakumullah, apakah ketika seseorang itu sudah memakan makanannya, minumannya, pakaiannya, dan dia badannya itu bergizi dari makanan yang haram, apakah tidak mungkin doanya dikabulkan? Ya, di sini ada pembahasan. Ataukah dia tidak boleh berdoa? Ataukah dia berputus asa? Tidak percaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah. Jadi dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau mengatakan, "Fa anna yustajabu lahu," atau dalam riwayat yang lain, "Fa anna yustajabu lidzalik," yaitu orang yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi orang yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tidak layak mendapatkan pengkabulan. Tetapi bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya sebagai bentuk karunia, kasih sayang dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Az-Zumar ayat yang ke-53. Jadi
kita mencoba menghubungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apakah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Melampaui batas ini bisa contohnya yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melampaui batas yaitu mencari harta yang haram. Seharusnya dia mencukupkan dengan perkara yang halal, tetapi dia ingin lebih. Allah memberikan dia dari jalan yang halal, yaitu cukup untuk kehidupannya, tetapi dia ingin lebih. Sehingga dia memaksakan diri mencari rizki yang haram. Sejatinya rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu cukup untuk hidup kita. Tetapi tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup kita. Kalau kita merasa memiliki sifat qanaah, merasa cukup, merasa puas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pasti akan tumbuh rasa syukur itu. Kalau belum tumbuh rasa syukur karena disebabkan tidak adanya rasa puas, maka akan mencari jalan yang lain untuk mencari kepuasan. Maka di sini dia akan melampaui batas. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maksudnya adalah jangan kira Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosamu jika kamu bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya jangan mengira ketika engkau itu makan makanannya, minumannya, pakaiannya, bahkan badannya itu dari makanan-makanan yang bergizi tapi dihasilkan dari yang haram, jangan kira Allah Subhanahu wa taala akan menolak doamu atau tidak menerima taubatmu. Jadi serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah.

0: Inilah makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang ke-10 ini. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan kondisi seseorang yang makanannya, minumannya, pakaiannya, dan dia diberikan makan atau dia mendapatkan gizi dari yang haram ini, ada 4 kondisi, ada 4 sifat. Ya. Tetapi sudah kita sebutkan tadi bahwasanya yang pertama bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab safarnya. Kondisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya pula karena sebab, yaitu rambutnya kusut serta berubah kulitnya itu, Allah melihat darinya hatinya yang menangis karenanya, yaitu dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia seraya meminta kepada Allah dengan penuh pengharapan, menangis dengan suara yang dengan mata yang menangis berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu Allah mengabulkan doanya. Kondisi yang ketiga, yaitu dengan sebab mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Atau yang keempat, kondisi yang keempat, yaitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memulai doanya dengan ya Rabbi, ya Rabbi, yaitu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang berkuasa. Ya, dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Jadi kita tidak pernah mengetahui bahwasanya ketika kita berputus asa atau tidak yakin doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita hendaklah berusaha bertawassul dengan amalan-amalan kita yang lain. Ya, amalan-amalan kita yang lain. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, kemudian apa yang bisa dipetik atau diambil dari hadis ini? Faedah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan thayyib, ya. Yaitu baik, yaitu baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Ini yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan at-thayyib, yaitu baik. Yang kedua, faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala suci dari segala kekurangan. Suci dari segala kekurangan. Yang ketiga, amal ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Syarat diterima amal ada berapa, Pak? Ada berapa syarat diterimanya amal? Ada berapa? Ada dua. Yaitu pertama ikhlas, kedua mutabaah. Ikhlas yaitu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mutabaah, beramal, beribadah sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, faedah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya dari para rasul dan umatnya agar makan dari yang baik-baik dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah di sini, perintah Allah dalam surat Al-Mu'minun tadi, ya ayyuhar rusulu, kepada para rasulnya, itu juga perintah kepada umatnya. Yang kelima, faedah yang kelima, bersyukur adalah amal soleh. Bersyukur adalah amal soleh. Jadi kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melampaui batas, itu termasuk amal soleh. Yang mana tadi dalilnya surat Al-Mu'minun itu, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lanjutannya itu washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyediakan, memberikan kita yaitu rizki-rizki yang halal. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bersyukur kepadanya. Yang keenam, faedah yang keenam, di antara syarat dikabulkannya doa adalah menjauhi makanan yang haram. Terus apa lagi? Pakaian yang haram, minuman yang haram, bahkan diberi makan dari yang haram pula, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Yang ketujuh, di antara sebab tadi syaratnya, sebab terkabulnya doa ialah seseorang berada dalam perjalanan. Sebab dikabulkan doa kita salah satunya adalah ketika safar. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, Thalathu da'awatin mustajab.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 7 menit manfaat.
1: Ya, kalau kita butuh akan maafnya Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita seorang hamba, seorang individu, seorang pribadi yang mudah memaafkan. Ya, jauhkan dari diri kita sifat dendam. Ya, karena dengan adanya dendam itu hidup kita tidak akan tenang, hidup kita tidak akan nyaman, hidup kita akan dipenuhi dengan kekalauan.
0: Semenit manfaat.
2: Jazaa'us sabri 'alal maradi al-jannatu. Pahala bersabar atas penyakit ini adalah surga. Ini motivasi bagi kita yang diuji dengan sakit, ya, apalagi sakit yang tidak ringan seperti ayan, ya, sakit yang obatnya mungkin cukup sulit misalnya. Sabar, didoakan surga oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Semenit manfaat.
3: Karena dengan menyambung silaturahim tersebut, maka akan tercipta saling-saling menyayangi, saling menghormati, ya. Akan saling mengenal, ya, kebutuhan apa yang dibutuhkan, ya. Saling membantu apabila dia membutuhkan. Ini di antara faedah dari silaturahim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 7 menit manfaat.
1: Dilarang menceritakan tentang laki-laki lain di hadapan istrinya. Ya, oh Masya Allah, Pak Fulan itu orangnya baik, dermawan, ya. Dia gagah, ya. Suaranya bagus, bacaan Qur'annya bagus. Ini enggak perlu seperti itu. Ya, karena enggak ada faedahnya. Apa faedahnya menceritakan seperti itu ke pasangan kita? Ya, khawatirnya malah menimbulkan hal yang negatif. Maka selama di sana tidak ada faedahnya, hendaknya kita hindari hal-hal seperti ini.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya

0: cahaya pada rambutku dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'aul khuruj min al-masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Orang ateis itu kayak anak bayi. Anak bayi itu kalau bapak ibunya pergi, menurut dia bapak ibunya hilang. Makanya reaksinya adalah nangis. Karena dia tidak percaya bahwa bapak ibunya sebenarnya ada, hanya saja tidak ada di pandangannya. Bila bapak ibunya masuk kamar, cuma ke kamar, bukan keluar rumah, hilang dari pandangan si bayi ini, maka reaksinya adalah nangis. Kenapa? Karena menurut mereka orang tuanya tidak ada, hilang. Nanti kalau sudah orang tuanya pulang atau keluar dari kamar atau dia dibawa ke kamar, baru dia senyum, baru dia diam, karena di pandangannya orang tuanya sudah ada. Maka saya katakan orang ateis itu kayak anak bayi. Karena menurut mereka, ada itu melazimkan kelihatan dulu. Kalau tidak kelihatan, berarti tidak ada. Harus ada bukti adanya dulu, baru ada. Kalau tidak ada bukti di matanya, berarti tidak ada. Itu orang ateis, kayak anak bayi. Dan anak bayi itu memang tidak punya pengetahuan. Jadi orang ateis itu tidak punya pengetahuan. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti kalau kita sakit, sakit itu tidak kelihatan, tapi kita rasakan. Bukan berarti tidak ada di pandangan mata, berarti sakit itu tidak ada. Coba orang ateis kita tempeleng, lalu kita tanya, sakit? Dia bilang, sakit. Kita tanya, saya nggak percaya. Coba lihatkan dulu. Kita tanya, mana sakitnya? Kelihatan? Kalau nggak kelihatan, berarti nggak ada. Maka mereka tidak akan mungkin bisa menjawab apa yang mereka yakin. Maka di sana ada bantahan terhadap keyakinan orang ateis yang mengatakan, saya tidak meyakini ada Tuhan karena Tuhan itu tidak kelihatan atau tidak ada. Tidak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit, bumi, adanya matahari, adanya bulan, semua sebagai tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Allah mengatakan wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah jika kalian memaksudkan bahwa dialah yang hendak kalian sembah. Dan di berbagai ayat yang lain yang sangat banyak menunjukkan bahwa Allah itu ada, meskipun di pandangan mata kita tidak kelihatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernah terjadi ketika Nabi Musa merequestnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu." Ketika sudah sampai di waktu yang ditentukan dan Allah berbicara kepada Musa, maka Nabi Musa berkata, "Qala rabbi arini anzur ilaik." Wahai Tuhanku, coba perlihatkan bagaimana engkau supaya aku bisa melihat engkau. Dia pengen lihat Tuhan. Maka Allah mengatakan, "Qala lan tarani." Engkau tidak akan bisa melihatku. "Qala lan tarani." Walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Coba kau lihat gunung, kata Allah kepada Musa. Kau lihat gunung itu. Kalau gunungnya masih tetap di tempatnya, tidak berpindah, tidak hancur, kau bisa lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah tampakkan keagungannya, maka hancur, lebur, luluh, lantah gunungnya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka Musa pun pingsan, tersungkur, pingsan. Falamma afaqa qala subhanak. Ketika dia siuman, maka dia berkata, "Maha suci Engkau ya Allah." Tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku bertaubat kepadamu dan aku menjadi orang-orang yang pertama beriman.
1: Fa'ayuna yakuna al-barda. Wa qulta Umaysa ghaniyan ka aba'ina yuajibuhu malih. Jaa mutakhashab. Wa 'ashiratuhu la tusami 'ashiran. Sirah Sabah.

0: sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah SAW masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amrun. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah SAW yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah SAW dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Iya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir, maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadir tropnya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dan ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik, datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan, dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya, terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas, masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dhun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."
1: فأينا يكون وقلت عميس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاءه توشع بسيف وعشيرته لا تسامع
2: فيران سابا.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fillah, rahmani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat yang mulia, "Syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha wallazi awhayna ilayka wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi." Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat dan Allah berikan syariat tersebut kepada Nabi Nuh. Syara'a lakum min ad-din, Allah telah menetapkan bagi kalian agama, syariat Islam, sebagaimana Allah menetapkan kepada nabinya dan kepada rasulnya Nuh alaihissalam. Dan apa yang telah kami sampaikan, kami turunkan, kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Syariat ini, wasiat yang Allah wajibkan, yang Allah tetapkan kepada para rasulnya, dari mulai Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dua perkara. An aqimud din, tegakkan agama, wala tatafarraqu fih, dan janganlah berpecah belah. Ayat yang mulia di atas memberikan kepada kita penjelasan bahwasannya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama yang pertama. Dan kita diperintahkan untuk bersatu dan tidak boleh berpecah belah yang kedua. Menegakkan agama tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali jika kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Karena agama dibangun di atas tauhid. Agama Islam, agama yang mulia, dibangun di atas pondasi tauhid. Tanpa tauhid, segala macam bentuk ibadah tidak akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jal. Dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam banyak ayatnya tentang perkara tauhid, yang diantaranya Allah sampaikan kepada kita akan tujuan kenapa kita diciptakan olehnya Jalla wa Ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, tidak pula manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, makna beribadah kepadaku adalah mengisahkan di dalam ibadah tersebut. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabinya, kecuali agar mereka mendakwahkan tauhid, mengajak umatnya untuk mengisahkan Allah Azza wa Jalla. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus kepada masing-masing umat, setiap umat, ya, seorang utusan yang Allah perintahkan untuk mendakwahkan, menyeru umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengikuti tagut. Ayat di atas dan juga ayat-ayat yang semisalnya ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasannya tauhid merupakan perkara prioritas dalam agama kita. Tauhid inilah yang nantinya dibangun di atasnya berbagai macam ibadah yang lainnya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak mungkin kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasulullah alaihi salatu wassalam, mampu menegakkan agama kita tanpa tauhid. Karena agama harus tegak di atas tauhid. Kita melihat bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama dengan tauhid. Memulai dengan dakwah tauhid. Mengajak mereka umatnya, khususnya bangsa Arab ketika itu, untuk menyembah Allah semata, meninggalkan tuhan-tuhan mereka dari berhalanya. Itulah tauhid. Siapapun di antara kita yang berusaha berdakwah tanpa ada tauhid yang menjadi pondasinya, tidaklah dikatakan menegakkan agama. Karena hakikat Islam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, yang mana Allah memerintahkan kita adalah untuk kita bersatu padu di atas Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melarang kita dari berpecah belah. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami agama ini dengan pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang jauh dari apa yang sudah dituntunkan, diajarkan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu pun diwujudkan dan selalu didakwahkan oleh mereka para sahabatnya. Perpecahan merupakan kelemahan bagi kita kaum muslimin. Perpecahan sebab utama kehancuran kaum muslimin. Perpecahan sebab pokok bagaimana mereka, orang-orang kufar, musuh Islam, menguasai kaum muslimin. Persatuan adalah perkara yang Allah cintai. Persatuan adalah perkara yang Allah ridai. Makanya di sini Allah katakan wala tatafarraqu fih, janganlah kalian berpecah belah di dalam agama Islam sebagaimana kondisi orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka berpecah belah di dalam menegakkan agama yang menisbatkan kepada agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam. yang menyeru kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Namun mereka memecah belah agama tersebut. Sehingga kita menjumpai melalui lembaran-lembaran sejarah bagaimana bangsa Arab ketika itu terpecah belah menjadi berbagai macam aliran, pemahaman, dan itu semua menyimpang. Rata-rata semuanya mereka di waktu itu adalah penyembah berhala, penyembah patung selain Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka mengenal Allah kecuali Allah adalah zat yang menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka. Adapun berdoa meminta keselamatan, mereka persembahkan kepada berhala, patung yang mereka tuhankan selain Allah. Dari situlah terjadi perpecahan. Dan kita kaum muslimin tidak dibenarkan untuk berpecah belah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengkhabarkan jauh-jauh hari akan kondisi umat Islam. Bagaimana umat Islam nanti akan berpecah belah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu 'ala 73 firqah." Dalam riwayat yang lain, "Wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu 'ala 73 millah." Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ini merupakan satu hal yang menjadi permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh kita kaum muslimin. Dan di zaman saat ini kita mendapatinya, kita menyaksikannya bagaimana perpecahan itu ada dan semakin banyak. Ketika muncul satu firqah, satu perpecahan, maka dia akan beranak pinak menjadi berbagai macam golongan dan perpecahan yang ada. Kita dilarang dari itu. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ancaman. Sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. 72 golongan ini yang menyimpang, yang menyeleweng dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terancam masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dialah kelompok, dialah orang, dialah umat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas manhaj beliau dan para sahabatnya. Makanya dalam riwayat yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan suatu wasiat, nasihat kepada para sahabatnya dan juga kepada kita secara umum, tatkala perselisihan semakin banyak, semakin besar, beliau menyampaikan, "Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan juga dengan sunnahnya para sahabat. Tamassaku biha, pegang erat itu sunnah. Wa'addu 'alaiha, gigit dengan gigi geram kalian. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang muslim di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, solusi untuk keluar dari perpecahan kaum muslimin. Kembali kepada Islam yang benar. Kembali kepada Islam yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh mereka para sahabat. Islam yang dikibatkan pemahaman kita dalam Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan sunnahnya para sahabat. Ini kunci kita bersatu. Ini kunci utama untuk menghilangkan perselisihan di antara kita semua kaum muslimin. Jika kita ingin menegakkan agama, maka kita harus menjaga persatuan. Jika kita ingin menegakkan agama, kita harus kembali kepada manhaj yang benar. Manhajus sahabah. Metodenya para sahabat di dalam memahami agama Islam. Tidak mungkin seorang itu bisa dikatakan memperjuangkan agama Islam yang murni sampai dia kembali di dalam membangun pemahamannya di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Inilah ma'asyiral muslimin, dua hal yang harus selalu kita ingat ketika kita ingin menegakkan agama Allah. kita harus menjaga tauhid, mendakwahkan tauhid, dan juga kita harus mengajak saudara kita untuk bersatu di atas satu kesatuan pemahaman yang hak, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Dengan demikian, itulah yang Allah inginkan dari kita, dari syariat Islam ini, syariat yang mulia, yang tiada bandingnya dengan yang lainnya. Allah Ta'ala alami sawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Iman TV.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Brong ini jur kepiye? Nggih. Dadi kadang kala nuwun sewu nggih sing gedebus niku kadang kala nggih mboten ming dukun. Kelebu ustad nuwun sewu, ustad ning geblandangan membahas tema-tema gaib sing mboten enten dalile. Nggih. Aku omongane jin dipercaya. Kowe sapa aku ki jin? Aku sing diutus dening iblis supaya aku nyebarake virus corona. Kowe mlebu Islam ya, ora gelem. Nek ora gelem tak obong. Waduh panas aku gelem mlebu Islam. Dadi jin-jin sing menyebar corona sak kutho niku pun diislamke kabeh dening dheweke. Gumune kok coronane kok ora ilang kok malah saya ndodro. Nggih. Pokoke nggih sinten mawon napa niku ustaz napa dukun nek dheweke cerita perkara-perkara gaib ampun dipun pitadosi. Kejawi nalika dheweke niku nggih ngaturaken dalil Al-Qur'an was sunnah. Nggih mugi-mugi Pak Abu Wahid sekalian garwa enggal-enggal pinaringan seger waras. Nggih jati waluya waluya temaing nirmala kados uni-uni malih insyaallah taala. Menawi wonten sedherek angsal gula teh lan sapanunggalanipun saking jasa berbuat syirik ingkang piyambakipun boten mangertos pripun statusipun hadiah mekaten sekecanipun dipun bucal mawon ten TPS nopo prayogi dicaosake rincang ingkang saestu mbetahaken kagem sawek isoman kenging covid nih. Niki pripun to gula teh saking perbuat syirik ning kok ning TPS TPS niku ora tempat napa nggih pencoblosan to nggih tempat apa
1: pembuangan sampah.
0: Oh tempat pembuangan sampah. Oh dibuat ning TPS toh ya Allah nggih nggih menawi hukum asli nipun nggih gula teh niku ora barang-barang halal nggih barang-barang halal. Nah, sikut dipun manfaatake dipun manfaataken kejawi nalika panjenengan manfaatake gula teh niku. Niku malah ndadekake napa nggih, menungso niku kaya-kaya menyokong perdukunan. Lah nek ngoten niku ampun ditampa. Ampun ditampa. Sesuk mleh ampun ditampa. Nggih. Sebab mungkin nek jenengan nampa, jenengan niku ditarai mendukung perdukunan. Iki hasil mulai mundukun toh. Kowe nek hasil mulai mundukun iki ora usah menehi aku moh tok menehi ngono. Nah niku tegas supaya si dukun iku enggal-enggal mertobat. Nggih, ning nek pun kebacut jenengan dereng ngerti nggih. Di sedekahke mawon dumanten tiang-tiang ya kang betahaken sebab nek diguak niku nggih. Nggih, khawatir malah dadi mubadir niku mengke. Nggih. Wallahu taala alam bisawab. Kejawi sembelihan ya untuk selain Allah maka haram bil ijma kanthi kesepakatanipun para ulama wallahu taala alam bisawab. Apakah boleh bancaan selamatan bebas covid atau selesai isoman boten pareng nggih bancaan selamatan niku sanes ajaran agami Islam nggih nek kepengin bebas covid niku nggih nyuwun dumateng Allah ngatah-ngatahke ngibadah boten malah selamatan. Nggih, selamatan niku mboten nate ditindakake Nabi. Wonten saklebetipun kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani niku nate nyebatake bilih wonten Mesir niku nate kedadosan pagebluk Mayangkara. Ta'un niku luwih gegiri sitinimbangane corona nggih. Sebab esok lara sore mati. Sore lara esok pun mati. Lan niku kaum muslimin nalika semanten niku ngawontenaken amalan bid'ah. Dzikir berjamaah napa salat berjamaah kangge mengusir wabah. Ning niku dzikir niku mboten nate diwucalake dening Nabi. Nggih. Salat jamaah untuk mengusir wabah mboten nate diwucalake dening Nabi. Malah bibar nindakake amalan bid'ah kala wau wabahe tambah ndodro. Tambah saya ngedapi-dapi. Donga niku pareng ngagem bahasa napa kemawon mboten napa-napa. Kala wingi kula nggih mangertosi wonten donganipun simbah-simbah nalika pagebluk. Nggih. Suket grinting kala minta, suket grinting kala minta, suket grinting kala minta. Digarwa dilukuwa. Nggih, brojol selas-selaning garu, brojol selas-selaning luku. Selamat kanthi kersaning Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donga ngoten niku pareng mboten nggih sah-sah mawon wong niku isine pendonga nyuwun selamat nggih to. Ning ingkang langkung sae niku donga nyuwun keselamatan kanthi redaksi donga ingkang dipun wucalake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku ingkang langkung saya.

0: Iwan dini nek simbah-simbah Pak De, Bu De, wonten karang padesan, wonten pesisir, wonten dhuwur gunung. Ingkang mboten apal donga sing diwucalake Kanjeng Nabi abadi maos nggih donga suket grinting kala menta no nggih. Mboten napa-napa. Suket grinting kala menta niku napa? Suket grinting niku suket sing cilik-cilik niku lho nggih. Digarwa dilukuwa niku mesti dheweke brocol ten selah-selane garu. Jadi pagebluk niku kaya dene wabah niku kaya dene garu, kaya dene luku. Ya Allah kula nyuwun dumateng paduka supados kula digawe kaya dene suket grinting. Sing digaru diluku niku tetap selamat mboten keneng garu, mboten keneng luku ngoten karepe. Lek ndonga simbah-simbah riyen ngoten niku. Nggih. Nek mboten apal donga sing diwulangake Nabi nggih mboten napa-napa. Ya Allah kula nyuwun selamat ya Allah. Sah-sah kemawon. Ananging ingkang paling sae nggih maos doa, maos zikir ingkang dipun wucalake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek selamatan mboten. Mboten sah. Niku sanes ajaran agami Islam. Wallahu taala alam. Orang tua atau saudara dipercaya mengobati orang yang sakit dan cara penyembuhannya menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis ataupun ditanam dalam tubuh pasien atau susuk. Bagaimana sikap saya? Nggih ampun melu-melu. Nggih. Yang sepuh utawa sedulur kalau dipun dakwahi. Nggih. Dipun puterke pengajian ngang sukawruh niki. Dipun caosi hadiah kitab, nggih. Jupuan akidahmu saka Al-Qur'an lan sunnah. Supaya dheweke ngerti, pilih praktek lho, praktek dukun niku pinangka syirik akbar. Jenengan mboten pareng akrab-akrab. Mboten pareng cerak-cerak. Ning nek niku tiyang sepuh panjenengan wajib dipun dakwahi, dipun dongaake supados tiyang sepuh niku pinaringan hidayah. Sebab nek mboten piyambak ngantos sedo mboten mertobat, piyambake pun badhe langgeng sak lami-laminipun mapan wonten nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Terkait kurban, kirain saya yang tidak boleh dipotong hanya kuku dan rambut. Tapi saya tadi ba'da maghrib sempat mengupas kulit yang mati di telapak kaki. Wah, sikile dioncei. Sikile dioncei. Awal pembukaan kajian hari ini, Ustadz bilang ternyata kulit juga tidak boleh. Bagaimana ya? Apakah saya berdosa? Mboten. Nek dereng mangertosi mboten dosa. Niku wonten dalilipun kok kulit niku. Nggih. Idza daqalal asru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamusa min sya'rihi wala min basarihi syai'a. Nek wis manjing 10 dina kawitan wulan Dzul Hijjah, banjur sewijining sira pengin kurban aja diketok rambuté, aja diketok kulité. Rambut napa mawon? Kanthi cara napa mawon? Disesret, digunting, nganggo cetekan, dicokoti mboten pareng. Semanten ugi kulit. Wonten riwayat sanesipun wala min dzufurihi, kukune niku mboten pareng. Dados ingkang dipun awisi dening Nabi niku rambut, kulit kalian kuku. Lah, kelebu kulit niku nggih sedanten kulit. Napa kulit niki, napa kulit ari, napa kulit kapalen, pirsa kapalen niku basa Indonesia kapalen niku napa nggih? Nggih. Kulit yang telah mengeras karena bekerja niku lho, oh, sering macul tangannya dadi kasar nggih, kena nggo marut kambil. Nah niku mboten pareng diilangi kulite ngantos sedasa dinten. Nek satu kewan kurbanipun sampun dipun pragat niku sampun pareng napa wau potong rambut, kuku semanten ugi kulit. Nggih. Nek dheweke ngerti ning sengaja nindakke tumindak kala wau, ngerti niku mboten pareng ning tetep motong kuku, motong rambut, ateges dheweke sampun tumindak dosa. Mboten wonten tebusan, mboten wonten denda, piyambakipun namung gadahi kewajiban mertobat. Ewon dene tiyang ingkang mboten mangertosi, tidak tahu nggih piyambakipun mboten nampi dosa lan pasiksan saking Allah Subhanahu wa taala. Carane ngandani tiyang sepuh sing tasik percaya kalih dukun, kalih mbok sri, kalih weton, kalih lek rabi ngalor ngulon mboten angsal, sasi sura mboten angsal rabi, kaki among nini among, padahal niku kapitadosan syirik nggih, saking wahyu, saking dono mulya gitu. Nggih, carane pripun nggih? Nggih niku wau diputerke pengajian niku. Nggih, dicaosi hadiah buku-buku tauhid. Nek kiai sepuh niku mboten mboten napa niku jenenge kober maos nggih. Jenengan nggih nyetelke pengajian iki disetel kanthi swara sing suwanten ingkang rada banter supados bapak ibu niku saged midhangetaken. Ampun putus asa kathah tiyang sepuh ingkang bibar midhangetaken pengaosan tauhid piyambakipun mertobat ninggalake dukun lan perdukunan kathah walhamdulillahirabbil alamin. Sinambi dipun napa? Dipun dongaake wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Saged ugi dipun suwunaken pambiyantu saking tiyang ingkang dipun ajeni dening tiyang sepuh. Nek anak ajeng ngandani wong tuwa mboten wani sebab ndak darani kurang ajar nggih. Jenengan mirsani ki wong-wong sing dihormati dening bapak kalih simboki sapa iki? Oh, bapak karo simboki hormate karo pakde. Panjenengan nyuwun tulung dumateng pakde supados pakde nuturi tiyang sepuh. Nyuwun tulung dumateng simbah ingkang langkung sepuh, langkung senior, langkung berilmu sing diajeni dening tiyang sepuh supaya nuturi. Ha niku ugi dipun keparengake. Ning awake dhewe namung wenang usaha. Sebab hidayah niku kagunganipun Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, siraku ora bisa menehi pitutuh marang wong sing sira tresnani, walakinallaha yahdi may yasha, ananging Allah Subhanahu wa taala menehi hidayah marang wong sing dikersakake. Kalau ampun ngantos supe, ndungo nyuwunaken hidayah kagem awake dhewe kagem tiyang sepuh. Wonten malih kasus dukun iki dawane ngiram. Rumah kula cerak kali kuburan. Sak menika nate buka warung. Alhamdulillah warungipun laris. Banjur salah sewijining dina bapak gerah. Dokter sanjang gerah menika batuk empedu. Tapi sedereke kandung bapak mboten percaya dipadoske tombo ngene kiai. Sanjange kiai niku lawang warunge madhep ing lawang kuburan. Omah tusuk sate. Niku dudu kiai, niku dukun. Banjur ditutup paksa kali sederek. Kula kali ibu nggih mboten percaya ngoten niku. Amre saene pripun? Kula nggih tasih pengin buka malih dingge tambah-tambah kebutuhan sehari-hari. Jenengan mang njaluk kalih Pak D sing nutup warung niku. Nek aku ora entuk dodol ning kene aku openono. Nggih, cepak ana beras, lawuh, nggih. Bayar listrik uripku tanggungan, nggih. Nek kowe nutup warung gitu. Sebab niku warunge jenengan ditutup uang kok nek cara kula, wong niku warunge jenengan ditutup uang. Nek cara kula nggih, niku warung, warunge kula ta ajeng ditutup uang. Lah langkah ana pedangku iki sik ngoten. Kowe apa aku sing ngoten gitu. Wong warunge jenengan kok ditutup uang gitu. Ampun, nek perlu dilaporke polisi niku. Nggih. Laporke polisi, iso dikecerek polisi niku. Nek nutup warunge wong sak karepe dhewe. Ming gara-gara nuruti omongane dukun. Naudzubillah min dzalik. Jenengan pirsa mboten kalih Sumanto. Menungso sing biyen mangan menungso niku lho. Niku biyen nggih gara-gara manut omongane dukun. Nggih. Dadi menungso niku nek percaya kalih dukun rusak akale. Wis cetha-cetha dokter ngendika niku gerah sakit batu empedu kok jare gara-gara rumah tusuk sate. Nggih, satene sate kambing napa sate kirik niku. Rumah tusuk sate niku naudzubillah min dzalik. Dadi menungso niku nek pikirane pun kepencokan syirik, percaya opongane apa omongane dukun niku akalipun rusak. Nggih. Akalipun rusak. Nutup warunge wong, lha udu warunge kok ditutup. Laporke polisi mawon niku supaya dikecrek polisi. Pak dene jenengan niku. Nggih, nutup tok tapi ora gelem menanggung biaya hidup. Naudzubillah min dzalik. Wonten milih sing jaluk laris kula nate cerita dodol bakso niku jembenge dicemplungi sempak supaya laris. Kuwi sing kongkon sapa? Dukun. Wonten milih kon topo enten ngen kali, kungkum sedina sewengi. Nggih. Dan niku mboten kuat mati kemampul kelelep. Gara-gara napa? Dukun. Naudzubillah min dzalik. Dadi panjenengan nek manut karo omongane dukun uripe jenengan rekoso. Ampun gelem diperbudak kali dukun. Mila kitab niki wau babipun judule awas. Awas dukun niku maknane supaya aja cerak-cerak dukun napa meneh pitados. Dilaporke Pak Polisi mawon, laporke RT RW. Ini supados Pak RT RW Pak Polisi ingkang ngerampungi masalah kala wau. Wallahu taala alam. Bissawab. ketika akan sholat dua rakaat setelah sholat Jumat, niat kita ba'dia zuhur napa ba'dia Jumat nggih padha mawon niku mboten bedane gitu. Intine pun wonten kalih rakaat saderengipun zuhur, kalih rakaat saderengipun Jumatan, lan Jumatan niku pinangka gantine sholat zuhur nggih, berarti berlaku juga hukum-hukum nggih sholat ba'dia zuhur. Jenengan sakit nindakke kalih rakaat sak derengipun zuhur, kalih rakaat sak bibaripun zuhur, sakit ugi sekawan rakaat. Niki sak derengipun sekawan rakaat sak sampunipun menika sedanten wonten dalilipun. Wallahu taala alam bissawab. Saya dari Bekasi, bolehkah mendoakan mbah yang sudah meninggal namun semasa hidupnya beliau tidak pernah salat? Babar blas. Mboten babar blas mboten nate salat nggih, saya ini mboten didongake nggih, nek babar blas mboten nate salat niku ateges nggih dudu wong Islam niku. Ing nek salat kadang kala salat kadang kala mboten, nah niku piyambake ninggalke krana males nggih niku tesih Islam. Ini, nek babar blas mboten nate salat Idul Fitri Idul Adha nggih mboten nate salat nggih niku sak ngertos kula nggih, wallahu taala alam bisawab, niku sanes tiyang Islam. Wallahu alam. Wong sak kampung ndak eneng sing akhlake apik, ahli maksiat kabeh. Loro, sing ngimami wong sing duda, istrine dadi TKW, napa angsal? Lah kene napa mboten angsal gitu. Sak kampung wong niku sing akeh hafalan surat pendek, sing wong maksiat. Sing imami akeh hafalan surat niku wong maksiat, napa oleh imami nggih. Dados sak dangunipun dheweke niku tasih dadi wong Islam niku pareng dadi imam. Pareng. Nggih. Ana nging nalika wonten tiyang sing saleh niki sing langkung utama dados imam. Nggih. Ana wong sak desa ahli maksiat kabeh, sak uger tasih dadi wong Islam sah dheweke dadi imam. Maksiat sing dheweke mboten sah niku maksiat ingkang syirik kala wau. Dukun dadi imam mboten pareng. Pasien dukun dadi imam mboten pareng. Ning nek pak siate niku bangsane sak liyane syirik nggih, mendem nggih, zina nggih, mangan bondo riba, nyolong, main nggih, niku nek nindakake salat tesih sah, nek dheweke dadi imam nggih tesih sah nggih. Ning nek wonten nggih tiyang ingkang luwih saleh nggih, mboten ahli maksiat niku luwih pantes dados imam. Wallahu taala alam bissawab. Caranipun ngatasi masalah lelah ati lan pikiran. Niku wonten lelah ati krana gangguan jin, wonten lelah ati krana napa nggih sekedhikipun zikir lan eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalih-kalihipun tambane setunggal nyelak dumateng Allah. Lan dadosaken Al-Qur'an iki dadi wirid harian. Nggih lan ngata-ngatai zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Mangertiyo kanthi zikir marang Allah ati iku dadi tentrem lan ayem. Kula pun zikir ning mboten tentrem, mesti kleru zikire. Nggih, mila kedah ngaji melih tata cara zikir ingkang sae. Kula nganjurake nggih, ngaturake setunggal buku ingkang sae serantenipun Al Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Zikir dan doa sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Iku dipun waos. Bukunipun alit ning kandel. Sampun kathah wonten toko-toko buku. Panjenengan sinaoni carane zikir ingkang sae jumbuh cocok kalih syariatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam pripun? Sebab kathah wong sing zikir kados wingi kula aturake. Wis suwe ora mancing ngoten niku. Kalih antuk-antuk wis suwe ora mancing. Nggih, mantuk-mantuk nganti pacine mencolot munggah. Niku zikir mboten ngoten niku Nabi le maringi piwucal zikir nggih. Dados buku kala wau panjenengan tumbas zikir dan doa sesuai Al-Qur'an dan Sunnah seratanipun Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dipun waos kanthi sae, dipun sinaoni, dipun amalake. Saat banyak penderita Covid di dalam komplek begini, masih di komplek lockdown. Tidak menyelenggarakan sholat Jumat, tetapi masih di kampung terdengar sholat Jumat. Apakah boleh yang sehat hanya sholat duhur atau harus keluar kampung untuk Jumatan? Menawi penjenengan rumaos aman, nggih, aman saking tertular, jenengan Jumatan mboten napa-napa. Neng nek khawatir aku kok nek sholat neng masjid aku kok wedi jojo gak aku ketularan jenengan pikantuk rukhsah keringanan sholat zuhur wonten dalem. Mboten napa-napa. Jamaah kalih garwane, jamaah kalih putrane nek mboten enten ijen nggih sholat dhewe. Nggih. Ewan dene nek jenengan yakin aman nggih jenengan tindak sholat Jumat mboten napa-napa. Kalih-kalihipun dipun keparengake. Lan beda antarane wong siji kalih tiyang sanesipun. Sebab niku kan kapita dosanipun ati nggih nek rumangsa aman nggih monggo. Ning nek rumangsa khawatir salat wonten dalem menika ugi pinangka rukhsah. Ingkang sampun kathah para ulama nggih maringi fatwa babagan perkawis menika wallahu taala alam bisawab. Kita membuat usaha tapi dengan uang hutangan dan makan juga menggunakan uang itu bagaimana hukumnya? Nek riba mboten pareng, nek mboten riba nggih pareng nggih. Riba niku mana nggih duwite mana enten bungane ya menika mboten dipun keparengaken. Niki layang pitakonane pun tasih kuatah banget nggih. Babakan masalah dukun, klenik, PPKM, COVID-19 sak pituritipun jenengan ruwet kula nggih melu ruwet niki. Nggih, dados nyuwun pangapunten ingkang saestu mboten saged pitakonan sagedipun waos nggih. Krana nggih kahanan nggih kawontenan wekdalipun ugi kula nggih pun tele-tele mila saking menika pengawasan wonten kalodangan dalu punika kita cekapaken dumugi semanten mugi-mugi wonten manfaatipun. Nyuwun pangapunten saestu dumateng para pamirsa ingkang layang pitakenanipun kintakanipun nggih dereng sagedipun waos wonten kalodangan dalu punika karena kawontenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak iman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Faedah Kajian.
1: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala Dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj, kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu Dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, in ya'ish hada hatta yudrikuhul haram qamat alaikum qiyamatukum atau sa'atukum. Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa merapat, biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, maka beliau mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat. Bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah meramal bahwa umur kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini enggak benar ini tukang ramal. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, "Fa inna man mata qamat qiyamatu." Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Lihat penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau mengatakan, "Innaman mat qamat qiyamatu." Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, Kenapa? Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Dzalik li'annal insana idza mata dakhala fil yaumil akhir. Manusia kalau sudah mati dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya? Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya? Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita. Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya? Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, فَكُلُّ مَا يَكُنُوا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مِنَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ. Segala hal, fase kehidupan setelah kematian, maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, إِذَنْ kalau begitu, مَا أَقْرَبَ الْيَوْمُ الْأَخِرِ لَنَا. Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْإِنسَانِ. Tidak ada jarak antara kita dengan manusia dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat hanya sekedar kematiannya. Tsumma yadkhulu fil yaumil qiyamah laisa fihi illa al jazaa'a al amal. Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat, pada saat itu tidak ada lagi kata beramal, yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala, kalau amalnya buruk diberi dosa.

0: Faedah Kajian.
1: Rasulullah bersabda, yatsba'ul mayyit salasa. Jika anak Adam mati, dia akan diikuti tiga hal. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarji usnani, yang dua kembali. Hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa ma'ahu wahid, hanya satu yang setia menemaninya. Yarji'u ahlahu wa maluhu, hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa amalu, hanya satu yang menemaninya, amal. Pak, percaya sama saya. Sak soleh-soleh anakmu gak bakal mau nunggu 3 jam di kuburanmu. Mulih. Iku sing soleh lho, sing gak soleh gak usah dibahas. Anakmu sing paling soleh, kon sekolahno tinggi, jenengan kasih semua dunia, mobil kasih, rumah kasih, ya, nikah di tepak-tepak nawang tua. Kamu mati, percayalah, dunia baik-baik saja tanpa dirimu. Kehidupan anakmu berlanjut tanpa mengingatmu. Dia enggak akan betah nunggu 2 jam di kuburanmu. Dia akan kepanasan dan pulang. Anakmu bersedih? Iya, bersedih. Tapi yakinlah, dia akan ketemu istrinya. Dia akan ketemu anaknya. Akan mengobati luka laranya. Kalau sudah mulai dilupakan. Sedih karena engkau ayahnya meninggal dunia. Sedih. Tapi yakinlah, enggak berlangsung lama. 1 bulan, kesedihan itu mulai sirna. Datang pekerjaan, datang promosi, naik jabatan, kau sudah mulai dilupakan. Dan kau sudah mulai tidak didoakan. Kau mati, istrimu sedih. Luar biasa sedihnya. Tapi yakinlah, kehidupan akan baik saja tanpa dirimu. Istrimu sedih. Tapi yakinlah, itu tidak berlangsung lama. Hari-hari akan menjadikan kau dilupakan. Sampai ketika masa iddah itu selesai, istrimu berpikir agar kehidupan terus berlanjut. Dan istrimu akan mencari penggantimu dengan harta warisan yang kau berikan kepadanya. Percayalah, kau akan sendirian di kuburanmu. Kau akan ditanya sendirian. Kau akan dihisab sendirian. Mana anakmu yang kau bangga-banggakan dulu itu? Lupa. Percayalah, kau akan dikhianati. Kalau kau mati, orang-orang yang mencintaimu di rumah tangga itu gak ingin namamu disebut di kakamu. Kamu mati, kartu kakak akan berubah. Namamu akan disingkirkan. Kehidupan akan berjalan. Kamu jadi direktur, mati, tenang. Perusahaan akan baik-baik saja. Jasamu akan dilupakan. Besok namamu dicoret, kau diganti di orang lain. Kamu jadi ustadz, mati, tenang. Khutbah Jumat akan jalan terus. Akan datang penggantimu. Kau akan ditanya sendirian. Jangan tertipu pujian manusia. Omong kosong semuanya.

kehidupan akan berjalan tanpa dirimu. Ada orang mati namanya Ahmad di rumah sakit. Kamu mati namamu Ahmad, orang langsung gak sudi nyebut jenengmu. Orang akan berkata, gimana? Gak ada orang mengatakan Ahmad sudah dibawa pulang belum? Ngapunten sing jenengi Ahmad, semoga panjang umur ini contoh cocok sedih. Ya, sedih juga sih. Ya. Sampaian wafat, jeneng sampaian Ahmad, wafat di rumah sakit. Orang gak akan ngomong, ya gimana Ahmad wis dibawa pulang? Tidak ada. Jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Ahmad mati, gak ada orang ngomong, Ahmad wis dimandikan? Tidak ono. Kabeh wong ngomong, jenazahnya wis dimandikan? Tidak ono wong ngomong, Ahmad wis dikubur? Tidak, mboten wonten. Kabeh wong ngomong, jenazahnya wis dikubur. Awakmu mati, namamu ilang. Kita sendirian di kuburan. Mana orang yang memujimu dulu itu? Mana anak yang kau sekolahkan tinggi-tinggi? Mana istrimu? Hilang. Khianat semua. Kamu akan ditanya sendirian. Dihisab sendirian. Mana hartamu yang banyak itu? Wallahi hartamu tidak bisa menyelamatkanmu dari bencana kematian. Demi Allah. Seandainya kita tahu betapa cepat manusia meninggalkan kita, melupakan kita setelah kematian kita, kita hidup di dunia hanya untuk Allah, jangan untuk manusia. Gak usah gengsi, mereka gak bisa nolong kita. Hiduplah untuk Allah, jangan hidup untuk manusia. Mereka akan mengkhianati kita. Hiduplah untuk Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Semenit manfaat.
1: Dan ucapan yang baik adalah sedekah. Ya. Tidak harus bersedekah itu dengan uang. Tapi seseorang mungkin, ya kan, tidak punya uang, bisa bersedekah dengan cara yang lain, dengan al-kalimatut thayyibah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Ya. Wal kalimatut thayyibah shadaqatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang baik, ucapan yang menyenangkan, yang menyejukkan, itu adalah sedekah.

0: Semenit manfaat.
1: Berprasangka buruk kepada Allah itu suatu tidak boleh diharapkan. Satu, itu sifatnya orang-orang munafikin. Yang kedua, dikatakan Al-Quran itu dhan ghairul haq, prasangka tidak benar. Yang ketiga, itu adalah prasangka kaum jahiliyah, dinisbatkan kepada jahiliyah. Dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada al-jahiliyah, maka perkara tadi ada sesuatu yang terlarang.
0: Semenit manfaat.
2: Bahwasanya awal pertama kali terjadinya fitnah, ya, atau awal terfitnahnya seorang laki-laki dengan wanita, ini diawali dengan yang namanya melihat, ya. Entah melihat secara hakikat, melihat secara langsung, benar, melihat si wanita tersebut, atau melihat secara khayalan, disifati, ya. Oh, fulanah begini, kulitnya warna ini, rambutnya begini. Nah, itu melihat secara khayalan. Nah, maka dari sinilah awal terjadinya fitnah, terfitnahnya seorang laki-laki dengan wanita, dari yang namanya melihat.
0: Semenit manfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kebiasaan para ulama kita di dalam mereka menulis kitab-kitabnya, mengawali dengan basmalah sebagai bentuk keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk imtithalan mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Serta yang ketiga, mengharapkan keberkahan dari tulisan-tulisan

0: al-muallif dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
1: Faedah kajian.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa carilah dengan atau carilah dengan menggunakan atakallah dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Apa yang dicari? Ad-darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, memberikan hal-hal yang telah Allah berikan kepada setiap hamba. Atakallah. Ini adalah modal bagi kita seorang muslim mukmin untuk mencari balasan, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan akan apa? Ajar al-akhirah, yaitu balasan pahala yang bisa kita nikmati, yang bisa kita gapai, yaitu negeri akhirat. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan hendaknya kita enggak lupa terkait tentang dunia. Perhatikan, wala tansa nasibaka minad dunya. Kita enggak boleh lupa terhadap dunia. Sehingga kalimat di sini ketika dihubungkan dengan yang awal, wabtaghi fi ma atakallah daral akhirah. Maka yang menjadi tujuan, yang hendaknya kita cari balasan, kita cari imbalan pahala, yaitu untuk di akhirat, darul akhirah. Dunia itu jangan dilupakan, sehingga dunia ini hanya wasilah, bukan tujuan utama. Karena kalau suatu hal itu kadang dilupakan, itu bukan target utama. Sehingga wala tansa nasibaka minad dunya, tetap kita mencari suatu hal yang menjadi kebutuhan kehidupan di dunia, dari makan, minum, pakaian, kebutuhan untuk anak, istri, keluarga, dan seterusnya. Tetap wala tansa nasibaka minad dunya, tapi tujuannya adalah dar al-akhirah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan yang utama menjadikan dunia ini wasilah, perantara untuk kesuksesan, keberhasilan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Allah taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ya, bahwa setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu akan meninggal dunia. Semua manusia, hewan yang ada di dunia ini, sejatinya semua enggak ada yang kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Bahwasanya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semua akan kembali, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Itulah hakikat kita. Jadi semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pasti akan mati. Sehingga keberhasilan apapun yang ada di dunia itu tetap tujuan patokannya ada pada akhirat kita. Sehingga berhasil di sini itu adalah keberhasilan kita kelak di akhirat. Lanjutan dari ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, sekalian surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Dan Allah mengatakan yang ada kaitan tentang keberhasilan, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Ini al-faz. Ya. Fauzun 'azim, fauzun kabir. Ya, kesuksesan, keberhasilan yang sejati itu adalah zuhziha 'anil nar. Diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah. dimasukkan ke dalam surga. Itulah fauzun azim, kesuksesan, keberhasilan yang nyata. Sehingga jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kehidupan di dunia, usaha ataupun segala sesuatu yang ada di akhirat, itu tujuannya adalah untuk kehidupan di akhirat kelak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia ini fana, dunia ini enggak kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu yang lebih kekal. Ya, mungkin tanya, ini kan enak seneng-seneng orang jualan kok yang dibahas tentang mati. Ya karena ini adalah bagian dari agama kita. Enggak ada orang yang akan senang terus. Bahkan dalam bidang usaha saja enggak ada orang yang sukses terus. Ya, perjalanan dari tempat saya tinggal ke sini, ya dari Setiotopo, dari Seali ke sini, itu tidaklah saya melewati ya di jalan, itu banyaknya bangunan-bangunan yang dulu megah sekarang mangkrak. Ada hotel yang dulu itu rame, ya, itu di depan ditulis we are closed. Inilah dunia. Antum di sini senang, antum di sini sukses, antum di sini banyak yang laris dagangannya, promonya semua. Ya, panitia kita sebagai seorang muslim mukmin mengingatkan kita saling tanasuh. Ya, mengingatkan bahwasanya apa sih hakikat kita di dunia ini? Kesuksesan, berhasil itu apa? Ya. Sehingga wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Namun tetap wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia adalah kesenangan yang menipu dan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Kita baca qala al-muallif hafizahullah aw rahimahullah Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Jadi yang meriwayatkan hadis ini sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari, kunianya adalah Abu Ruqayyah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat. Kulna, kami para sahabat bertanya liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai utusan Allah? Kata Nabi, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk para imam pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan

Siapa? Abu Ruqayyah. Bapakne Ruqayyah. Lah orang Arab dulu itu berkuniyah, ada lima macam kuniyah. Kuniyah itu pakne itu loh, Pak. Kalau bahasa Jawa pakne itu. Dulu wong Jawa kalau punya anak namanya Yanto, maka dia diceluk pakne Yanto. Gimana badan? Nek coro Arabe Abu Yanto. Ngoten nggih? Rasulullah punya anak laki yang pertama namanya Al-Qasim. Maka kunianya Nabi adalah Abul Qasim. Pakne Qasim. Bapake Qasim. Jelas nggih? Lah. Orang Arab dulu itu berkuniyah dengan lima hal. Yang pertama, yang paling umum, yang paling lumrah, yang paling biasa, yang paling banyak dilakukan oleh orang Arab adalah berkuniyah dengan anak laki-laki yang pertama. Saya ulangi, pertama berkuniyah dengan anak laki-laki yang pertama. Jadi meskipun misalnya saya punya anak perempuan yang pertama Bilqis, saya enggak pakai kunyah Abu Bilqis karena cewek dia. Jadi pahami? Saya punya anak lagi yang kedua Haya. Haya binti Fadlan Fahamsyah. Saya tidak berkunyah dengannya karena dia cewek. Tapi anak saya yang ketiga laki-laki Abdullah, saya berkunyah dengan anak laki-laki saya. Jadi saya adalah Pakne Abdullah. Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Lah, itu yang paling umum, paling lumrah. Orang Arab dulu itu berkuniyah dengan yang pertama anak laki-laki yang pertama. Kemudian yang nomor dua, ini lebih sedikit, jarang dipakai. Berkuniyah dengan anak perempuan. Ini jarang, orang Arab jarang memakai. Berkuniyah dengan anak perempuan. Contohnya siapa? Sahabat yang ini, yang merawikan hadis ini. Siapa tadi namanya? Tamim bin Aus Ad-Dari. Dia berkuniyah dengan anak perempuannya. Makanya beliau Abu siapa tadi? Abu Ruqayyah. Bapakne Ruqayyah. Berarti beliau berkuniyah dengan anak perempuan. Itu nomor dua. Nomor tiga, orang Arab juga kadang berkuniyah dengan keponakannya. Biasanya kalau nggak punya anak, kalau dia nggak punya anak, maka berkuniyah dengan keponakannya. Contohnya siapa Ustaz? Contohnya Siti Aisyah, ibunda kita, ibunda dari orang yang beriman, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah. Saya mau tanya, Aisyah punya anak apa enggak? Enggak punya. Seluruh istrinya Nabi itu enggak punya anak dari Nabi, kecuali Khadijah. Kecuali siapa? Khadijah. Semua istri-istrinya Nabi tidak ada yang memperoleh anak dari Nabi kecuali Khadijah. Jangan ngomong Aisyah enggak punya anak. Aisyah enggak punya apa? Anak. Aisyah ini tidak punya anak bapak ibu, tapi beliau itu kunianya adalah Ummu Abdillah, Umi'e Abdullah, padahal beliau tidak punya anak namanya Abdullah. Terus Abdullah itu siapa Ustaz? Kok ibunda kita Siti Aisyah berkunia dengan Ummu Abdullah, Ummu Abdillah? Abdullah ini siapa? Ternyata Abdullah ini maksudnya adalah Abdullah bin Zubair, anaknya Asma binti Abu Bakar. Berarti apanya Aisyah? Keponakan, karena Aisyah itu punya saudari. Aisyah binti Abu Bakar punya saudari namanya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar punya anak namanya siapa tadi? Abdullah. Maka Siti Aisyah ini saking senengnya sama ponakannya ini, karena memang Siti Aisyah enggak punya anak,

Maka Siti Aisyah berkuniat dengan keponakannya tadi. Sehingga Siti Aisyah itu kuniannya adalah siapa tadi? Ummu Abdillah atau Ummu Abdullah. Oke, itu nomor 3. Yang nomor 4. Kunia bisa dengan hewan. Kunia bisa dengan apa? Hewan. Yang ia sukai. Ada orang seneng hewan tertentu. Saking senengnya sama hewan itu sampai uang-uang ngarani abu apa gitu. Contohnya siapa? Abu Hurairah. Soalnya Abu Hurairah ini seneng kucing. Saking senengnya kucing sampai-sampai diceluk Abu Hurairah, Pak Ni kucing. Itu nomor berapa itu? 4. Yang nomor 5 berkuniah dengan suatu peristiwa yang pernah ia alami. Seperti Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu dikuniai Nabi dengan Abu Turab. Bapake Turab. Sampe ngerti Turab itu apa? Turab itu debu. Turab itu tanah. Lah kenapa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib kok dipanggil Nabi Abu Turab? Karena pada waktu itu dicari-cari Nabi, ternyata Ali bin Abi Thalib ini tidur di atas tanah. Badannya penuh dengan apa? Penuh dengan debu tanah. Terus dibangunkan Nabi, "Qum ya Abu Turab, bangunlah wahai bapak debu." Nah, semenjak itu Ali disebut dengan Abu Turab. Dijuluki Nabi. Jadi sekali lagi kunia dalam bahasa Arab, wong Arab dulu itu berkunia dengan berapa hal tadi? 5. Yang paling umum, yang paling lumrah, yang paling banyak ya dengan anak laki yang pertama. Oke. Lah, sahabat Nabi Tamim Ad-Dari ini termasuk sahabat yang unik. Perawi hadis ini. Tamim Ad-Dari ini sahabat Nabi yang unik. Kok bisa unik, bagaimana Ustaz? Dulu beliau itu agamanya apa? Kristen. Agak loh, kok zaman Nabi kok sudah ada Kristen? Loh, ya justru Kristen lebih dulu. Jadi Tamim Ad-Dari dulu agamanya Nasrani. Dan Tamim Ad-Dari ini sahabat Nabi yang sudah pernah melihat Dajjal dengan mata kepalanya. Sudah tahu ceritanya belum? Mau saya ceritai? Jadi pada waktu itu Tamim Ad-Dari ini belum masuk Islam. Beliau adalah seorang rohal, pelancong, naik kapal, terombang-ambing di lautan, ya, dibuat mainan ombak, terombang-ambing berhari-hari sampai ini terdampar di sebuah apa? Pulau. Sudah ingat kisahnya? Atau belum? Akhirnya terdampar di suatu pulau. Ini perawi hadis ini, Tamim Ad-Dari ini pernah lihat Dajjal beliau ini. Terdampar di suatu pulau, maka beliau dan teman-temannya mendarat. Tiba-tiba melihat makhluk yang sangat aneh, yang penuh dengan apa? Dengan apa? Ah, berarti banyak yang tahu sudah hadis ini. Bulu sampai enggak bisa dilihat mana bagian depan dan mana bagian belakang, saking lebate ulune. Sampai takut iki sapa iki? Kamu ini siapa? Anal jassasa. Saya ini adalah apa? Jassasa. Terus makhluk yang aneh ini ngomong, jalan, diajak. Diajak kemana? Ke makbat, kayak kuil gitu, tempat pemujaan. Ternyata di situ ada laki-laki gawede yang diikat rantai. Diikat apa? Rantai, dibelenggu. Terus akhirnya terjadi dialog dengan makhluk yang gawede di apa tadi? Dibelenggu tadi, terjadi dialog. Terus ditanyai, siapa namanya? Siapa yang ditanyai? Tamim Ad-Dari Abu Ruqayyah ini ditanyai, "Kamu dari negeri mana?"
Apakah kamu sudah mendengar kalau di Mekah itu sudah muncul seorang nabi? Pada waktu itu Tamim bukan orang Mekah asli, tapi beliau sudah dengar. Oh, beliau dari Arab ya kan? Dengar kalau muncul yang katanya nabi dari negeri apa tadi? Mekah, hijrah kemana? Ke Madinah. Apakah kau sudah mendengar ada seorang yang katanya nabi muncul di negeri Mekah? Iya. Terus bagaimana dengan sungai Tiberias? Kok sungai? Apa sih ini? Danau Tobariah. Bahasa kita Tobariah. Kalau bahasa orang-orang Latin, orang-orang Barat nyebutnya danau apa? Tiberias. Bagaimana dengan airnya? Apakah akhirnya masih banyak atau apa? Menyusut, kering. Dijawab masih banyak. Bagaimana dengan kurma bisan atau baisan? Apakah kurmanya masih banyak ataukah sudah hilang? Dijawab sama siapa tadi? Tamim Madari, masih banyak. Jadi nanti airnya sungai Tiberias itu akan, danau Tiberias akan kering nanti airnya. Dan kurma baisan nanti akan apa? Habis. Dan ini di singkat kata, intinya karena ini hadis panjang, hadis tentang Dajjal itu, intinya Tamim Madari dari kisah itu justru menjadi penyebab keislamannya. Ketika beliau nyampe pulang kembali mendarat di Arab, beliau justru pengen ketemu Nabi gara-gara tadi ketemu apa? Dajjal. Terus datang ke Nabi menyampaikan berita itu. Akhirnya Nabi langsung mengumpulkan para sahabat. Baru saja aku mendengarkan berita dari siapa? Tamim Ad-Dari tentang sifatnya Dajjal yang selama ini seperti yang aku sampaikan kepada kalian. Jadi intinya saja, Tamim Ad-Dari ini sahabat Nabi yang sudah melihat apa? Dajjal. Dan nanti Dajjal akan muncul, bukan turun. Jadi Dajjal itu akan muncul, bukan turun. Kalau turun kan dari atas ke bawah. Muncul berarti nampak, yang sebelumnya enggak nampak terus apa? Nampak. Dan nanti Dajjal akan turun di kurang lebih di negeri Isfahan. Isfahan kalau sekarang di mana? Di Iran kalau sekarang. Dan nanti Dajjal akan diikuti oleh kaum Yahudi. Dan yang berhasil membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Jadi nanti akan ada pertarungan dua Al-Masih. Al-Masih yang asli dan Al-Masih yang palsu. Masih Dajjal sama Isa Al, sama-sama Al-Masih, tapi yang Dajjal ini membawa kepalsuan, sedangkan Nabi Isa membawa ya yang benar-benar, ajaran yang benar. Dajjal nipu-nipu orang nanti. Lah kemudian Nabi Isa akan turun di Al-Manaratul Baidha. Nabi Isa akan turun di Manara Putih yang ada di kota Damaskus. Dan nanti kaum muslimin akhir zaman sudah berkumpul di Baitul Maqdis, diimami oleh seorang, salah satu seorang soleh di antara mereka. Sebagian ulama mengatakan itu Imam Mahdi, dan itu turun Nabi Isa. Ketika Nabi Isa turun, para kaum muslimin yang hadir pada waktu paham ciri-cirinya Nabi Isa, ya ini Nabi Isa. Karena Nabi Isa diterangkan dalam riwayat, beliau putih kemerah-merahan dan rambutnya apa? Seperti orang keluar dari kamar mandi, artinya rambutnya apa? Klimis. Dan ada seorang sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi Isa, Yesus alaihissalam. Siapa? Urwah bin Mas'ud. Sampai-sampai Nabi mengatakan, aku melihat dalam fima makna Yesus yang paling mirip dengan Yesus adalah, atau Nabi Isa adalah siapa tadi? Urwah bin Mas'ud. Dan nanti Nabi Isa ini disuruh kaum muslimin ngimami. Ketika tahu, ketika Nabi Isa turun, orang-orang yang beriman pada waktu itu ngerti, oh ini Nabi Isa. Nabi Isa disuruh apa? Ngimami, tapi tidak mau. Nabi Isa jadi makmum. Setelah itu Nabi Isa bertarung dengan Dajjal, dan Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di Babiluddin.
gerbang Lot itu ada di Yerusalem, kurang lebih ada di Baitul Maqdis. Lah itu nanti akhir zaman ya. Tayyib, makanya kita kan tahiyat kan selalu kita baca itu. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil masih dajjal min al-mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di antara cara supaya terlindungi dari dajjal membaca surat apa? Al-Kahfi. Ah, itu tentang perawi hadis ini. Kemudian Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Agama adalah apa? Nasihat. Kata nasihat ini ada makna secara bahasa dan ada makna secara istilah. Makna nasihat secara bahasa adalah al-khulus awil ikhlas, artinya murni atau memurnikan dari segi bahasa. Tapi dari sisi terminologi secara istilah, nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Jadi kalau misalnya kok Fadlan nasihati, Fadlan menasihati Ahmad, berarti Fadlan menginginkan kebaikan untuk Ahmad. Itu makna nasihat. Jadi kalau nasihat artinya iradatul khairi lil mansuh lahu, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Ahmad menasihati Ali, berarti Ahmad ini pengen Ali itu jadi orang baik. Itu makna nasihat. Nah, kemudian Nabi ditanya oleh para sahabat. Tadi kan Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Terus para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa? Yang pertama, lillah. Nasihat yang berkaitan dengan Allah. Itu maksudnya bukan nasihat untuk Allah, Allah dinasihati, bukan begitu maknanya. Makanya khawatir-khawatir kalau sampean baca sendiri enggak paham. Ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Jangan dipahami bahwa Allah dinasihati. Bisa dipahami nggih? Ya enggak mungkin toh Allah kok dinasihati. Paham nggih? Terus apa maksudnya nasihat untuk Allah? Dijelaskan para ulama, ini butuh dipahami, perhatikan. An-nasihatu lillah maknaha, nasihat untuk Allah maksudnya adalah munsharifun ilal iman bihi wa nafyus syirki. Maksudnya adalah iman kepada Allah dan menghilangkan kesyirikan. Itu intinya itu. Jadi agama itu ya, pertama adalah haknya Allah, iman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu maksudnya. Makanya tadi kan dari sisi bahasa, nasihat artinya apa tadi? Memurnikan, mengikhlaskan. Nasihat adalah untuk Allah. Maksudnya apa? Untuk Allah. Berarti iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu makna dari nasihat untuk Allah. Makanya kita harus meninggalkan kesyirikan. Karena intisari ajaran Islam ya tauhid itu. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Mekah, di antara misinya adalah menegakkan tauhid ini. Makanya syiarnya asyhadu alla ilaha illallah artinya tauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah maknanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, nasihat untuk Allah artinya kita wajib mengimani Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Dan penting nih masalah tauhid syirik ini.
Dulu sudah pernah saya sampaikan di tempat ini bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang ayat ini juga dulu Allah turunkan dalam kitab Taurat, juga dalam kitab Injil, juga dalam kitab Zabur, juga dalam kitab-kitab Nabi yang terdahulu. Kitab suci boleh datang silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Nabi datang silih berganti, Nabi ada. Nuh silih berganti, datang, wafat, datang lagi. Para nabi datang silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Setiap nabi mesti dapat wahyu ini. Surat apa itu? Ayat berapa? Wes tak sampai no. Ya cuma yo jenengan iki ono sing pinter, ono sing gak pinter iki lho masalahe. Ayo, ada yang ingat? Sudah pernah saya sampaikan belum? Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang ayat ini juga dulu diturunkan di surat di kitab-kitab yang lain. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang ayat ini juga Allah turunkan ke nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad. Surat apa itu? Ayat berapa? Iki sido belajar teman-teman tak gak iki, ditakoni gak iso iki. Surat Az-Zumar. Ayat berapa? 6 5. Tulisan. Biar enggak lupa. Walaqad uhiya ilaika. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, walladzina min qablika, dan orang-orang sebelummu, Musa, Isa, Ibrahim, Nuh, semuanya. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalanmu. Haji ping 70, zakat miliaran bahkan triliunan, tapi kalau masih senang pakai pesugihan, percaya jimat, sering ke tempat-tempat keramat, percaya karo Nyi Loro Kidul, nyembah Nyi Loro Kidul atau Nyai Beloro atau toyol atau sihir, wah ini hancur amalan kita, iman. Makanya jangan melakukan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Saya kasih ilustrasi, ini sudah saya sampaikan, tapi tidak apa-apa saya ulangi lagi biar tambah iling, sing lali biar iling, sing paham cik tambah paham. Ada orang pak minum minuman keras sambil judi, terus di tempat perjudian nublek mati ndase natap meja perjudian. Na'udzubillah min dzalik. Saya mau tanya, ini su'ul khatimah apa husnul khatimah? Su'ul khatimah. Menutup amalnya dengan judi dan minuman keras. Dosa gede. Su'ul khatimah. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ada orang datang ke tempat keramat ingin minta kaya, memberikan sesajen, menyembah sesuatu, terus kebreset mati di tempat itu. Su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Yang pertama su'ul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Leres? Tapi di mata tapi dalam pandangan Allah sama-sama su'ul khatimah, tapi beda penilaiannya. Kalau orang yang pertama itu
dia tetap muslim. Amalan yang lain tidak terhapus. Birrul walidain, bakti ke orang tuanya masih ada. Kalau dia punya sedekah sirri tidak dihapus. Mungkin dia pernah sedekah sembunyi-sembunyi, pernah nolong orang susah, mungkin sebelumnya dia bakti ke orang tua, masih tidak terhapus. Tapi kalau yang nomor dua tadi itu menutup nyawanya, usianya dengan kesyirikan, maka surat Az-Zumar tadi bagaimana bunyinya? Semuanya akan apa? Hapus. Kalau yang pertama masih berlaku mizan. Ngerti mizan? Masih berlaku hisab. Bisa jadi Allah maafkan dia karena punya amalan-amalan lain, atau bisa jadi Allah azab untuk mensucikannya terus nanti dimaafkan. Betul? Tapi kalau yang ini enggak bisa. Itu maksudnya hati-hati dengan dosa syirik. Nah, itu yang pertama. Kalau saya jelaskan panjang. Intinya saja tauhid, tinggalkan syirik. Nah, oke. Sekarang yang nomor 2. An-nasiha li kitabihi. Agama adalah nasihat untuk apa? Untuk kitabnya Allah. Apa maksudnya nasihat untuk kitabnya Allah? Dijelaskan para ulama, Imam Daqiqil Id, pensyarah Arba'in Nawawi, beliau berkata, yang dimaksud nasihat untuk Alkitab adalah al-iman annahu kalamullah, wajib mengimani bahwa Al-Qur'an adalah kalamnya Allah. Kemudian diantaranya juga adalah membacanya, membagusi dalam bacaannya, khusyuk ketika membacanya, dan menolong orang menolong Al-Qur'an dari takwil-takwil orang yang rusak. Membaca, memahami, menafsiri, membela Al-Qur'an dari takwil-takwil ala liberal. Al-Qur'an mau di apa? Hermeneutika. Kalau kitab suci lain dihermeneutikakan, iya betul, memang enggak mampu menangkap perubahan zaman kalau kitab-kitab lain. Tapi kalau Al-Qur'an enggak bisa, enggak usah dihermeneutikakan. Sekarang kan mau digituin ini orang-orang liberal ini. Al-Qur'an pengen dipahami dengan hermeneutika. Itu kan sebenarnya dulu orang barat tuh sudah enggak percaya sama Injilnya, maka Injilnya dihermeneutikakan. Gitu loh maksudnya. Lah, wong Islam nih sebagian ya, iku melongo lihat canggih ya barat itu ya. Terus mau pinjem hermeneutika untuk menghermeneutikakan apa? Al-Qur'an. Kalau Injil dipakai hermeneutika masih mungkin menurut mereka ya. Kenapa? Karena sudah diubah-ubah, tidak cocok dengan zaman dan makan. Sedangkan Al-Qur'an salihun lizaman wal makan, selalu cocok di ruang dan waktu. Maka enggak perlu hermeneutika. Kita pahami Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman ulama-ulama yang diakui keilmuannya. Kemudian di antara adalah membacanya. Membaca Quran penting, Pak. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an bisa memberi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Jadi panjenengan kalau sering baca Quran, semangat baca Quran, panjenengan ditolong Quran pada hari kiamat. Tunggu ta Ustaz, tunggu. Perhatikan. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Qur'an dan puasa akan menolong atau memberi syafaat pada hari kiamat. Yaqulu al-Qur'anu, Al-Qur'an akan berkata pada hari kiamat nanti, Rabbi manatuhu an-nauma bil-lail. Ya Allah, dulu aku menghalangi hamba ini tidak tidur malam karena membaca aku, ya Allah. Dia bangun jam 2 membaca aku, ya Allah. Lambung-lambungnya jauh dari tempat tidur karena membaca aku, ya Allah. Maka sekarang izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulu siyamu, puasa pun berkata, Rabbi manatuhu
at-ta'ama wasyaraba wasahawat. Ya Allah, aku dulu yang menghalangi hamba ini tidak makan, tidak minum, tidak menumpahkan syahwatnya di siang hari karena aku, ya Allah. Maka sekarang izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Fayushfa'ani, dan dua-duanya diizinkan memberi syafaat. Makanya kita harus semangat baca Quran. Semua yang merapat ke Al-Quran pasti jadi yang terbaik. Siapa yang ingin jadi terbaik, bermesra-mesraanlah dengan Al-Quran. Saya kasih bukti ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Tolong jawab. Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah Rasul terbaik. Siapa yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Jibril. Maka Jibril menjadi malaikat terbaik. Al-Quran turun pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Maka Allah jadikan bahasa Arab bahasa yang terbaik. Di mana Al-Quran diturunkan? Makkiyah dan Madaniyah. Kan gitu kan? Diturunkan di Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Maka Allah jadikan Mekah dan Madinah tempat yang terbaik. Siapakah generasi yang menyaksikan turunnya Al-Quran? Para sahabat. Maka Allah jadikan sahabat adalah generasi terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lina. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini. Saya mau tanya lagi, Al-Quran turun pada bulan apa? Pertama kali ya, Sahur Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Maka Allah jadikan Ramadan bulan yang terbaik. Pokoknya nek pengen sing terbaik, deket-deketlah dengan Al-Quran. Maka sapa wong sing seneng nang Al-Quran, maca, nafsiri, memahami, ngamalno isine, surgane ya surga sing terbaik. Sampai ere lo bergetar. Jadi kalau jenengan nih Pak, sak sibuk-sibuke jenengan, ojo lali ninggalno Al-Quran. Al-Quran akan meninggalkan orang yang meninggalkannya. Ya sampean sibuk-sibuk ya apa, tetep aku dina iki durung maca Quran. Ngono. Saya ulangi ya. Jangan sisakan waktu untuk membaca Al-Quran. Tapi sediakanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Tahulah bedanya menyisakan waktu dengan menyediakan waktu. Untuk Al-Quran enggak boleh siso-siso. Sediakan waktu untuk Al-Quran. Jangan sisakan waktu untuk Al-Quran. Mari subuh, aku kudu maca Quran. Wis, ono donya ribut gak ngereken. Maca Quran, ajek pandek istiqomah. Iki sih nolong kita pada hari kiamat Al-Quran ini. Memberi syafaat pada hari kiamat. Nah kalau dunia ini gak pernah maca, ya ditinggalkan Quran. Al-Quran akan meninggalkan orang yang meninggalkannya. Dan Al-Quran pada hari kiamat akan nolong orang yang membaca. Nah ini semangat. Kata Nabi, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, satu huruf dihitung satu kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asri amsalih, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi berapa? 10. Berarti kalau alif lam mim, berapa kebaikan? 30. Itu baru alif lam mim 30 kebaikan. Nah bagaimana dengan bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf? Ngitung muka tepat. Loh bismillah kok enggak? Tak tunggu, saya tunggu sampai hitung. Ayo,
berapa? Tiga puluh sembilan belas. Gitu? Ba, sin, mim, alif, alif, ha, betul? Alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Berapa? Rasa aku songolas. 19 ya? 19, betul ya? Kalau 19 pak, berarti dalam G, 19 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sampaian oleh satu sangang puluh keapian, kesainan, kebajikan, kebecean. Sodape itu gak mesti pakai duit. Sedekah enggak mesti pakai apa? Duit. Dulu, Pak, perhatikan. Dulu orang muhajirin itu datang ke Mekah. Datang ke mana? Mekah apa Madinah? Orang muhajirin datang ke Madinah enggak bawa apa-apa, Pak. Rumahnya ditinggal di Mekah, hartanya ditinggal di Mekah, dikejar-kejar kafir Quraisy, nggawa sak tepake digawa nang Madinah. Di Madinah enggak punya rumah. Gak punya lahan, gak punya bisnis, karena menyelamatkan agamanya. Tapi gitu tuh gak pernah datang ke Nabi terus, ya Rasulullah, terus pun ini kok tambah gak enak kabe urupin dewe. Gak ono wajirin cengeng, gak ono. Gak ada orang wajirin cengeng, pendekar-pendekar tangguh. Tapi mereka sedih datang ke Nabi. Sampeyan tahu enggak apa yang buat mereka sedih? Apakah mereka mengatakan seperti ini? Ya Rasul dos pundi niki kok kita kok ngemper ten masjid mboten nggadahi griya. Ya Rasul dos pundi dewe-dewe iki mangane piye? Mereka datang ke Nabi bukan urusan dunia. Tapi mereka datang ke Nabi sedih. Bahkan nangis mereka datang ke Nabi. Dalam urusan apa? Mereka berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kita Ansor pulang membawa pahala yang banyak. Ya Rasulullah, mereka puasa, kita puasa orang muhajirin. Mereka sholat malam, kita orang muhajirin sholat malam. Mereka melakukan kebaikan ini, kita melakukan. Tetapi ya Rasulullah, sahabat-sahabat Ansor bisa bersedekah dengan harta-harta mereka, sedangkan kami orang muhajirin gak punya harta untuk bersedekah. Nangis karena khawatir kalah akhirat. Cici karo kita khawatir kalah dalam urusan. Nangis, ya Rasulullah, mereka poso, kita poso. Mereka sholat, kita sholat. Tapi ya Rasulullah, mereka bersedekah dengan harta-harta mereka, sedangkan kita gak bisa. Mereka nangis. Kata Nabi, ya sudah, tak ajari amalan yang nilainya seperti sedekah meskipun enggak ngeluarkan harta. Apa itu ya Rasulullah? Seneng nih sahabat. Setelah salam ucapkanlah apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Seneng sahabat muhajirin karena bisa menyaingi Ansor. Maka setelah sholat enggak pulang mereka zikir subhanallah subhanallah. Mari ngono wong Ansor eru. Orang Ansor tahu, lho lapo wong muhajirin gak mulai-mulai. Oh, ternyata zikir ini, zikir ini, zikir ini. Ditiru. Ditiru. Setelah itu orang Ansor datang lagi ke Nabi, sedih lagi. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Saudara-saudara kita Ansor tahu amalan kita. Suf, inilah. Dengarkan saya nih. Mereka adalah generasi yang seandainya di zaman itu ada orang mengajak berlomba-lomba dalam urusan dunia, wallahi tidak ada yang nyambut, tidak ada yang nyambut perlombaan itu, tidak ada, tidak payu. Mereka adalah kaum yang orientasi hidupnya adalah untuk akhirat. Nah kita ini ngingoten bapak ibu baca Quran ini gitu. Ya sama duwe pokoknya sak durunge turu aku kudu maca Quran meskipun sak ayat tapi ajek. Rasulullah pernah ditanya amalan apa yang paling dicintai Allah, ya Rasul, kata Rasulullah, dawamuha wa inqal
amalan yang paling disenangi Allah, sing berkelanjutan, sing ajek meskipun sedikit. Pokoke sak durunge turu maca sak ayat. Ya, ya paling enggak ya 3 ayat lah. Syukur-syukur kalau 1 halaman. Terus ajek sebelum tidur baca sedikit. Atau setiap subuh. Atau setelah sholat isya. Sampean harus punya tanda di akhirat dengan Al-Qur'an. Sampean harus punya tanda dengan Al-Qur'an supaya nanti Al-Qur'an di hadapan Allah membela panjenengan dan Al-Qur'an berkata, "Ya Allah, dulu ya Allah fulan ini kalau setiap malam baca aku." Nah, ini kita ini kan ngaji kan tujuannya diamalkan, nggih? Nggih. Sampai jawab aku juga ragu-ragu. Ngene mboten? Nah. Diamalkan, Pak. Nek ngaji gak diamalkan, Mas. Napa ngaji gak diamalkan? Nah, mudah-mudahan setelah selesai ini nanti kita dimudahkan Allah bisa bermesra-mesraan dengan Al-Qur'an. Nah, nomor pinten sakniki? 3. Nggih. Nasihat berkaitan dengan Rasul. Nasihat untuk Rasul, apa maksudnya nasihat untuk Rasul? 4 hal sudah saya sampaikan dulu di sini. 1, membenarkan beritanya Nabi. Masih ingat? Nomor 2, menjalankan perintahnya Nabi. Nomor 3, meninggalkan larangan Nabi. Sing paling penting nomor 4, apa? Dan tidak beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi. Engko oleh gawe dhewe ka oleh. Nek masalah ibadah copy paste saja. Nabi A ya sudah di copy kita kerjakan. Wis iku nek masalah ibadah. Nek masalah duniawi gaming, nggih pesawat, nggih teleskop, nggih kamera, monggo silakan. Mau yang paling canggih silakan. Nek urusane donya. Tapi nek urusan akhirat wis copy paste aja. Ojo ditambahi, ojo dikurangi. Sepodo. Apa yang di hadis dirangkan Nabi kita jalankan. Terus nomor pinten? Itu sudah saya jelaskan dulu ya, saya enggak usah ngupas panjang lebar. Karena itu penjelasannya panjang, 4 hal tadi itu. Menjalankan perintah Nabi, membenarkan apa? Beritanya Nabi, menjalankan perintahnya Nabi, terus meninggalkan larangannya Nabi, terus tidak beribadah kecuali dengan syariat Nabi. 4 hal ini adalah konsekuensi mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nomor pinten saat ini? Nomor 4, an-nasihatu li'a'immatil muslimin. Nasihat untuk para penguasa. Apa maksudnya nasihat untuk para penguasa? Mu'awanatuhum alal haq, menolong mereka di atas kebenaran. Ya, menolong mereka di atas kebenaran. Kalau salah harus kita tunjukkan dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Tidak boleh memberontak kepadanya. Wa ta'atuhum wa amruhum bihi, mentaatinya dalam hal yang ma'ruf. Wa tanbihuhum, dan mengingatkan mereka. Wa tadhkiruhum, mengingatkan. Birifkin, dengan lemah lembut. Wa lutfin, dan dengan sama, dengan lembut kasih sayang. Karena begini, Pak, beda orang biasa salah dengan penguasa salah itu beda. Cara menasihatinya beda. Ya. Makanya Nabi Musa itu nabi rasul. Diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa, Nabi Harun, idhaba, pergilah kalian berdua menuju Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina, dan kalian berdua ucapkanlah yang lembut kepada Fir'aun. Padahal ini rasul, manusia terbaik pada zamannya, dan padahal yang dinasihati adalah siapa? Fir'aun. Fir'aun itu enggak sholat, Pak. Enggak sholat Fir'aun itu. Bahkan Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku iki pangeranmu sing moho tinggi. Enggak cukup enggak nyembah Allah, tapi dia itu nyuruh orang nyembah dirinya. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Kafir temen, notok. Nek ana wong enggak gelem nyembah Allah, is kafir ngono, iya kan?
iki gak cukup ngono, ngongkon wong liya nyembah dhewe. Ana rabbukumul a'la, aku adalah pangeranmu sing maha tinggi. Kafir gak ukuran iki. Lho ngono ku Nabi Isa dikongkon sama Allah Subhanahu wa taala, idhaba, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, wa qula lahu, dan ucapkanlah yang baik, yang lemah lembut kepada Fir'aun. Lah pemimpin kita itu masih sujud, dalam sujudnya masih mengatakan subhana rabbiyal a'la, sedangkan Fir'aun ana rabbukumul a'la. Makanya ada aturan ya dalam menasihati pemimpin yang salah. Kemudian nomor berapa sekarang? Yang terakhir. Nggih, nomor terakhir nggih. An-nasiha lil muslimin. Nasihat kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Mengarahkan mereka ke jalan yang baik. Ini banyak Pak orang-orang ini wudu lu durung ngerti, Pak. Masih banyak orang yang salah salatnya itu masih belum ngerti. Jadi tugas kita ini berat ya, kita harus rukun, harus guyub untuk menegakkan Islam. Ya, masih banyak saudara-saudara kita yang enggak ke masjid. Itu tugas kita. Ya, tugas kita untuk ngajak saudara-saudara kita untuk kembali ke masjid. Azan dulu. Setelah azan kalau ada 1-2 pertanyaan monggo. Matur nuwun, jazakallahu khair.

0: Nah, monggo pilih wonten hal yang perlu didiskusikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi Ustaz mengatakan untuk membaca Al-Quran itu diharuskan mau tidur atau habis sholat subuh. Karena ngajinya itu sudah tua, bacanya terbata-bata, itu bagaimana hukumnya?
0: Iya. Yeah. Pertama, waktu bukan saya tadi. Seingat saya tadi, saya tidak mengharuskan, tapi ngasih pilihan waktu gitu. Boleh kalau ajaknya itu setelah maghrib monggo, atau setelah isya monggo, sebelum tidur monggo, sebelum subuh sebelum subuh atau sudah subuh. Nah, intinya disediakan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Kalau terbata-bata, pertama nggih, jangan malu belajar. Saya sering nasihati teman-teman tuh yang masya Allah seneng ngaji keliling kemana-mana, bagus itu. Tapi kalau memang bacaan Qurannya itu masih gradul, sementara nggak usah keliling dulu nggak apa-apa, atau dikurangi kajian kemana-mana, dikurangi, difokuskan di mana? Baca Qur'an. Baca Quran, Ustaz saya malu. Masa aku ngene belajar Quran mulai apa jenenge? Iqra. Iya, baca Iqra, izin aku, Ustaz. Aja izin, Pak. Al-Qur'an itu kalamullah. Ya. Jadi jangan malu untuk belajar Al-Qur'an, enggak apa-apa. Meskipun sama bareng arek cilik-cilik enggak apa-apa. Atau misalnya ada orang-orang yang sama-sama sampun sepuh, enggak apa-apa. Minta ada yang ngajari di masjid ini, imamnya ngajari orang tua-tua, itu luar biasa, pahalanya gede. Jadi pertama jangan sungkan, jangan malu untuk belajar baca Quran. Kedua, wayatata, orang yang baca Quran terus yatata itu artinya kergak-kergak, terbata-bata, maka dia dapat dua pahala. Sing gradul-gradul saja dapat dua pahala. Ndaneo sing gak gradul-gradul. Yang gradul-gradul saja dapat dua pahala kata Nabi. Satu pahala bacanya, dua pahala masyakonya, kesulitan dia. Jadi tetap ya tetap dibaca, sekaligus tetap juga harus belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Jadi kuncinya qaulisin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Monggo, yang lain kalau ada. Monggo, set.
1: Apakah itu termasuk di alam Pancasila yang pertama, yang kedua, korban menyukai surat-surat tertentu sehingga biasanya membaca surat-surat yang disenangi itu
0: dikomakan di malam. Okay. Apakah bacaan Quran bisa bermanfaat bagi si mayit di alam barzah? Iya, bisa. Kan ada hadisnya. Nanti pada hari kiamat, sholat ada di kepala, sisi kepalanya si mayit. Kemudian puasa dan zakat, saya lupa kanan apa kiri, tapi dua-duanya ada di samping kanan dan samping kiri. Yang kanan yang mana? Yang zakat atau yang puasa atau sebaliknya? Zakat, terus puasa. Dan amal-amal kebaikan ada di kakinya, yang lain. Silaturahim, bakti sama orang tua, dan seterusnya. Termasuk amal kebaikan adalah apa? Membaca Al-Quran. Jika datang adab kubur dari arah kepala, maka sholat berkata maki balimat khol, kamu nggak bisa masuk melalui pintu aku, melalui jalurku nggak bisa. Kalau bacaan Quran, dia suka membaca, menghafal, menghayati, mentadaburi, mengajekkan diri, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syafaatnya Al-Quran. Oke, Terus bagaimana senang dengan surat tertentu? Pertama, Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai surat apa? Anas, kabeh api, kono sing gak api, kuabeh api. Semuanya baik. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kabeh, Yasin, An-Naba, Al-Mulk, kabeh api, kabeh. Ini hukum asalnya baik semuanya. Tapi ketika Anda mengatakan surat ini berkhasiat ini, nah itu butuh dalil. Kalau ada dalilnya, amalkan. Yakini sesuai dengan khasiatnya. Seperti surat Al-Mulk bisa menjadi perisai dari azab kubur. Suratu Tabarok hiyal mani'atu min azabil kubur. Surat Tabarok, surat Al-Mulk bisa menjadi pelindung, perisai, penolak dari azab kubur. Berarti seandainya jenengan ambil itu terus dilazimi, sah. Kenapa kok sah? Ada dalil yang menunjukkan. Contoh surat Qul wallah qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Setiap selesai sholat Nabi mesti baca. Kalau setelah subuh 3 kali, 3 kali, 3 kali. Betul ya? Setelah maghrib 3 kali, 3 kali, 3 kali. Setelah duhur, setelah maghrib, setelah duhur, setelah asar, setelah isya. Sekali. Dan sebelum tidur, tangan kanan, tangan kiri dikumpulkan, ditiup. Baca Qul wallah, baca Qul a'udzu falaq, Qul bin nas. Terus diusapkan ke seluruh tubuhnya. Terus saya mau melaziminya, terus-terusan mengamalkan itu. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Ada dalil. Setiap sholat Jumat mesti, misalnya, mesti baca apa? Sholat Jumat. Surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah. Terus dilazimi, dipegang terus. Boleh apa enggak? Boleh, karena memang Nabi menyentuhkan itu. Terus melazimi tanpa ada dalil, lah ini yang dihindari. Baca secara umum boleh, tapi kalau dilazimi terus jangan. Pokoknya nek bojomu meteng, kongkon ngake-ngake maca surat Yusuf, anak ecek ganteng. Lho ngene kok ora dalil e. Ya, yes wacaan ngono ae, tapi gak usah diyakini ngono ku mang. Soalnya membutuhkan dalil. Ada seorang sahabat Nabi, Mas, beliau ini tangga saya ini dari Lamongan. Nggih. Ada sahabat Nabi ini kalau sholat ngimami mesti setelah baca surat di terakhir ditambahi apa? Atau baca apa surat? Al-Ikhlas, Qul wallahu ahad, terus Qul wallahu terus. Sampai para sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah ini senang. Panggil orang itu. Kenapa kamu selalu baca Qul wallahu terus? Setelah di penghujung ayatnya kok harus Qul wallahu. Ya Rasulullah, karena dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat-sifat Allah. Allah itu satu, Esa, betul ya? Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah tempat bergantung semua makhluk. Jelas ya? Karena itu sifat-sifatnya Allah dan saya senang baca sifat-sifatnya Allah. Kata Nabi, Allah kata Nabi kabarkan ke orang itu bahwa Allah pun mencintainya. Loh, berarti boleh Ustaz mengkhususkan. Buktinya sahabat itu mengkhususkan terus dibolehkan sama Nabi. Iya, sahabat itu dibolehkan Nabi lah sampean. Apa maksudnya? Makanya itu namanya surat itu namanya sunnah atau hadis takrir. Hadis takrir itu sahabat ngelakoni terus ditetapkan sama Nabi. Lah, singkat kata, kalau tanpa meyakini apa-apa, cuman kebetulan iku sing diapal. Sing diapal surat Al-Mulk. Tadi tahajud mesti nggawa surat apa? Al-Mulk. Utawa apali surat Maryam. Setiap tahajud maca Maryam, tapi tanpa meyakini yang aneh-aneh tapi seneng maca tok, ya insyaallah enggak apa-apa. Tapi kalau diyakini nih aku maca iki sekian kali garengi

Dan juga pada dirimu sendiri. Dan juga pada dirimu sendiri.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?

yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu.

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya

memberikan kekayaan dan memberi kecukupan. Dan bahwasanya dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Dan bahwasanya dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama.

kepada kami sebagai balasan bagi orang-orang yang mengingkari dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.

Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong. Kelak mereka akan mengetahui siapakah

kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah. Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran. Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Alangkah dahsyatnya adabku dan ancaman-ancaman.

0: karunia kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
0: أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
1: هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Kaum Lut pun telah

Agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka

lebih baik dari mereka itu? Atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab yang dahulu? Atau apakah mereka mengatakan, kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang?

sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami mencari

satu perkataan seperti kejapan mata. Dan sesungguhnya telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.

nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan memberikan kepadamu, hai manusia dan jin.

dan apabila bumi dirasakan dan meletakkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh.

dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama.

0: dan sama-sama kafir.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ.
0: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya.

Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama.

الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.

0: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan waktu duha ini, kita dikumpulkan oleh Allah dalam komunitas yang insya Allah sama-sama punya niat yang baik dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, keluarga yang sama-sama punya misi untuk membawa anggotanya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendapatkan beberapa pelajaran dari para dokter. Maka saya sangat malu kalau duduk di sini di samping yang lain, Pak, ya. Masya Allah, ketika dijejer Dr. Syafiq Riza Basalama, Dr. Fadlan Fahamsyah, Dr. Mariono, yang satu ini enggak sekolah, Pak, mohon maaf, Pak. Jadi samih ni alat taksir, mohon dimaafkan kalau ada banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, karena saya tidak setinggi mereka-mereka yang sudah sekolah S3. Di kesempatan ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan tentang manajemen keuangan keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kami minta terutama bagi yang belum tenang agar tenang sejenak. Mohon Anda bisa lebih fokus karena forum kita isinya forum belajar, bukan walimah. Ini walimah atau belajar? Belajar, insya Allah. Meskipun penampilan MC-nya itu kayak manten, ya. Insya Allah. Pasangannya mana, Mas? Di belakang? Sudah ada?
2: Sudah ada di rumah.
1: Oh, sudah ada di rumah? Di sini bukan memperbarui yang...
3: Belum, ya. Belum berani, ya.
1: Oh, belum berani, insya Allah. Jadi berbicara tentang masalah keuangan keluarga, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang proses perpindahan harta dari orang tua kepada anak atau dari seorang suami kepada istri. Tidak ada kaidah yang menyebutkan bahwa harta suami otomatis milik istri, harta istri otomatis milik suami. Kaidah itu tidak ada. Sehingga kalau orang sering bilang wekmu yo wekku, wekku wekmu, kalimat ini enggak benar. Karena kepemilikan dalam syariat kita itu dijaga. Sehingga apa yang menjadi milik suami 100% milik suami, apa yang jadi milik istri 100% milik istri. Demikian pula apa yang menjadi milik orang tua 100% hak orang tua, apa yang menjadi milik anak juga milik anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga harta itu melalui sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan pemiliknya. Ketika haji wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ata'rifuna ayyu yawmin hadha? Wa ayyu syahrin hadha? Wa ayyu baladin hadha?" Tahukah kalian sekarang hari apa? Tahukah kalian sekarang bulan apa? Tahukah kalian sekarang kita ada di mana? Sahabat tidak ada yang menjawab karena mereka paham ini bukan pertanyaan untuk dijawab. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mempertanyakan kepada para sahabat tentang status kemuliaan di hari itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk diganggu sebagaimana haramnya hari ini, yaitu hari apa? 9 Zulhijjah, hari Arafah. Di bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah yang merupakan bulan haram. Fi baladikum hadha, di negeri kalian ini, yaitu di kota suci. Sehingga ketika kalian menghormati 9 Zulhijjah, hari Arafah, kalian menghormati bulan Zulhijjah yang merupakan bulan suci, kalian menghormati tanah Arafah yang itu merupakan bagian dari salah satu situs haji, maka kalian juga harus menghormati darah orang lain, harta orang lain, dan kehormatan orang lain. Ini bagian dari prinsip yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setelah itu beliau mengatakan ala qad balagtu, bukankah aku telah sampaikan? Maka para sahabat mengatakan bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat wajahnya ke atas sambil mengangkat tangan dan beliau mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah bahwa telah aku sampaikan semua pesan yang kau berikan kepadaku. Ini menjadi sebuah prinsip bahwa dalam Islam kita dilarang untuk ganggu darah orang lain, kehormatan orang lain, termasuk juga harta orang lain, sebagaimana kita enggak boleh mengganggu kota suci Mekah, tidak boleh mengganggu dan membuat perbuatan maksiat di bulan suci, apalagi ketika tanggal 9 Zulhijjah. Baik. Selanjutnya jamal bengkar Allah Subhanahu wa taala. Dari kaidah ini, maka para ulama mengatakan bahwa harta termasuk di antara bagian yang dijaga oleh syariat. Ada yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. Lima hal yang paling prinsip, yang paling daruri yang dijaga oleh Allah. Pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzul akal, menjaga akal. Yang ketiga hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang keempat hifdzun nasl wal irq, menjaga keturunan dan kehormatan. Yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Ada berapa? Bisa diulang? Menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan kehormatan, yang kelima menjaga harta. Sehingga harta salah satu di antara lima hal penting yang dijaga oleh syariat. Baik. Oleh karena itu kaum muslimin tidak boleh menggunakan hartanya sembarangan, sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut ada pelanggaran yang dilakukan oleh manusia gara-gara dia salah dalam menggunakan harta. Yang pertama namanya israf, yang kedua namanya tabdzir. Allah tidak menyukai al-musrifun, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf. Dan yang kedua namanya tabdzir, tindakan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya tindakan mubadzir itu, orang-orang yang mubadzir itu adalah temannya setan. Meskipun harta itu miliknya, tapi ketika salah menggunakan dia berdosa. Walaupun harta itu didapatkan dengan cara yang halal, karena kita punya tanggung jawab benar ketika mendapatkan dan benar ketika menggunakan. Baik. Selanjutnya kembali kepada masalah harta keluarga. Setelah kita paham bahwasanya dalam keluarga kepemilikan itu tetap dijaga, artinya milik suami tetap jadi milik suami, milik istri dan demikian pula anak dan orang tua. Namun ada proses perpindahan sehingga pasangan itu punya hak terhadap harta orang lain, terhadap harta pasangannya, karena sebab ini. Apa sebab perpindahan itu? Para ulama menjelaskan sebab perpindahan harta. Yang pertama, dari suami ke istri. Sebab perpindahan harta dari suami ke istri ada tiga. Pertama, karena nafkah. Yang kedua, hibah atau hadiah. Yang ketiga warisan. Nafkah, hibah atau hadiah, dan yang ketiga warisan. Baik. Kita akan bahas yang pertama. Sebab perpindahan harta dari suami ke istri, yang pertama adalah sebab nafkah. Seperti apa nafkah itu? Nafkah dari kata nafaqah, yang artinya sesuatu yang habis pakai, sehingga disebut sebagai nafkah karena pemberian itu habis pakai. Siapa yang mendapatkannya, maka digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, definisi nafkah adalah harta yang harus diserahkan oleh seorang suami kepada istrinya sesuai dengan standar kebutuhan normal seorang wanita di masing-masing daerah sesuai dengan waktunya. Harta yang harus diserahkan oleh seorang suami kepada istrinya atau orang tua kepada anaknya sesuai dengan standar kebutuhan normal si penerima di masing-masing daerah berdasarkan waktunya. Sehingga masalah besar kecilnya menyesuaikan satu daerah dan yang kedua waktu. Nafkah dulu dengan nafkah belakangan sama atau beda? Beda. Tentu saja dulu mungkin lebih murah dibandingkan yang belakangan. Nafkah mereka yang tinggal di Surabaya dengan mereka yang tinggal di daerah Blitar atau Tulungagung sama atau beda? Beda. Tergantung dari apa? Tergantung dari tingkat kebutuhan hidup di masing-masing daerah. Nafkah antara di Indonesia dengan mereka yang tinggal di Eropa atau mereka yang tinggal di luar negeri, di Saudi atau di Qatar, tentu saja berbeda dengan mereka yang tinggal di negara yang relatif biaya hidupnya lebih murah. Tayyib. Dengan kata lain, besaran nafkah itu menyesuaikan kebutuhan. Dan mengenai nafkah, dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada 3 jenis. Cukup mudah bagi kita untuk menghafalkan: sandang, pangan, papan. Mengenai pangan dan sandang, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah. Allah taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi seorang bapak, dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah rizquhunna wa kiswatuhunna. Rizki untuk istrinya dan kiswah untuk istrinya. Rizki yang dimaksud di sini apa, Pak? Makanan. Pangan. Kiswah, pakaian. Sehingga di satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 jenis nafkah, yaitu pakaian dan makanan. Baik. Sementara untuk tempat tinggal, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Talaq. Allah berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin." Askinuhunna, berikanlah tempat tinggal bagi mereka, bagi para istri kalian. Min haitsu sakantum min wujdikum, sesuai dengan kemampuan kalian dalam memberikan tempat tinggal, sesuai dengan kemampuan kalian dalam memberikan tempat tinggal bagi istri kalian. Sehingga di sini menggambarkan tentang nafkah papan. Maka 3 jenis nafkah ini, yaitu sandang, pangan, papan, itulah jenis nafkah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Baik. Dengan demikian, ketika seorang suami dia telah memberikan nafkah kepada istrinya cukup untuk bahan makanan, sehingga terjamin istrinya tidak kaliren, tidak kelaparan. Yang kedua, istrinya diberi pakaian yang menutup auratnya. Yang ketiga, suami menyediakan tempat tinggal walaupun harus kontrak, tidak harus memiliki, yang penting menyediakan tempat tinggal. Saya ulang, berkaitan dengan tempat tinggal, tidak harus memiliki rumah, tapi suami bisa menyediakan tempat, baik dengan cara ngontrak, pinjam teman, atau pakai ruang takmir. Boleh enggak? Enggak boleh ya. Atau misalnya ngekos dan seterusnya, yang penting si suami memberikan tempat tinggal bagi istrinya. Maka dia berarti sudah menunaikan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya. sempat ada keterangan viral berkaitan dengan definisi nafkah yang digeser oleh sebagian orang. Ada yang bilang seperti ini, nafkah yang menjadi kewajiban suami bagi para wanita itu bukan hanya nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, tapi nafkah yang dimaksud adalah uang jajan. Maka suami punya kewajiban untuk memberikan uang jajan kepada istrinya, walaupun suami telah memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dia punya satu kebutuhan lagi, yaitu uang jajan. Baik, ini sempat viral mungkin sekitar tahun 2017 atau 18 ya, sehingga ada banyak artikel atau ada artikel yang disebar terutama oleh ibu-ibu bahwa seorang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa uang jajan. Namun keterangan ini keliru, karena dalam Al-Quran Allah menegaskan kewajiban nafkah bagi seorang dari seorang suami bagi istrinya itu hanya ada tiga ini. Kami tidak menjumpai ayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya seorang lelaki berkewajiban untuk memberikan uang jajan kepada istrinya. Kalaupun suami sudah memberikan tiga ini, berarti dia sudah menggugurkan kewajibannya. Selebihnya masuk pada kolom yang kedua, yaitu hibah. Pemberian di luar kebutuhan pokok, namun sifatnya tidak wajib. Tayyib. Nah, untuk nafkah hukumnya wajib. Sementara untuk selain nafkah, yaitu yang kedua dan ketiga, hukumnya tidak wajib. Nanti kita akan jelaskan. Karena itu pendapat yang mengatakan bahwa yang namanya nafkah itu adalah uang jajan, ini pendapat yang enggak benar, pendapat yang menyimpang. Dan siapa yang mengatakan bahwa suami berkewajiban memberikan uang jajan bagi istrinya masuk pada kategori
2: ilzamu ma lam yalzam, mewajibkan sesuatu yang hukum asalnya. Bapak-bapak bahagia mendengar ini? Alhamdulillah.
1: Anda bersyukuri karena demikianlah sejatinya. Kalau para asatidzah banyak memberikan pembelaan bagi ibu-ibu, insya Allah saya memberikan pembelaan bagi semuanya. Tayyib, selanjutnya. Terus kalau misalnya suami memberi lebih dari itu, Pak, statusnya apa? Statusnya tidak wajib. Itu adalah fadl, kelebihan, yang hukumnya tidak wajib dari seorang suami kepada istrinya. Karena itu ada jenis perpindahan yang kedua. Perpindahan harta yang kedua dari seorang suami kepada istri adalah hibah atau hadiah. Apa bedanya antara hibah dengan hadiah? Bedanya, kalau hadiah itu ada sebab, kalau hibah tanpa sebab. Misalnya bapak memberikan janji kepada istrinya, kalau kamu bisa menghafalkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan, tak kasih tiket Haji Furoda. Istrinya bilang, geda brus. Apa ono sing ngapal Quran sebulan? Ada enggak yang punya istri sanggup menghafal Quran sebulan? Enggak ada ya. Enggak sanggup, Pak Ustaz. Masa sehari hafal sejus? Sebulan kan 30 hari. Baik. Kalau misalnya seorang suami dia memberikan janji kepada istrinya, kalau kamu bisa seperti ini nanti tak belikan ini dan seterusnya, maka status pemberian itu apa? Hadiah. Sementara kalau hibah enggak ada sebab. Suami punya sesuatu lalu dia kasihkan ke istrinya, maka memberikan ini statusnya adalah hibah. Baik. Untuk hibah, para ulama menjelaskan. Yang pertama, hibah itu sifatnya tidak wajib. Yang wajib itu nafkah. Dan hibah sifatnya tidak wajib. Yang kedua, hibah itu di luar kebutuhan pokok. Sehingga kalau istri sudah dicukupi semua kebutuhannya, sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, lalu suami ngasih lebih, ngasih uang jajan, duit cekelan, ngasih sesuatu yang lebih untuk istrinya, maka status kelebihan ini adalah hibah. Dan ini hukumnya tidak wajib. Yang ketiga, boleh enggak Pak, jika seorang lelaki punya lebih dari satu istri? Sebentar dulu, kita enggak bahas masalah itu ya. bolehkah seorang suami yang punya lebih dari satu istri dia memberikan hibah yang tidak merata? Kok sudah dijawab? Misalnya dia ngasih hibah ke istri pertama lebih banyak daripada istri yang kedua. Wallahu ta'ala alam, perintah yang mengharuskan adil yang harus diberikan seorang suami kepada semua istrinya adalah adil untuk kebutuhan pokok. Sementara adil untuk yang lebih dari kebutuhan pokok tidak wajib. Sehingga biasanya ya, istri pertama menempati rumah yang sudah dimiliki, ya. Istri yang kedua apartemen sewa. Istri ketiga ngontrak, ya. Istri keempat pinjem takmir. Masya Allah. Ini nikah bondo nekat. Masya Allah. Sama persis seperti nasihat Panembahan Senopati, ya. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, kemudian sakti tanpa aji, rabi tanpa bondo. Yang keempat ini enggak boleh, ya. Berani nikah harus berani sedia fasilitasnya. Kembali ke sini. Apakah diperbolehkan seorang suami yang punya lebih dari satu istri memberikan hibah kepada istrinya secara tidak merata? Jawabannya boleh. Yang wajib merata dalam masalah hibah adalah anak. Anak satu dikasih, yang lain wajib sama. Nu'man bin Bashir, dua-duanya ini sahabat. Anaknya sahabat, Bashir juga sahabat. Anaknya namanya siapa tadi? Nu'man. Nu'man bin Bashir. Nu'man anak, Bashir bapak. Satu ketika si Bashir ini pernah memberikan hibah kepada Nu'man. Namun ibunya Nu'man gak ridho sampai si Bashir menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksi. Maka berangkatlah Bashir bersama Nu'man menghadap Nabi SAW. Kemudian diceritakan, ya Rasulullah, aku memberikan hibah untuk anakku yang bernama Nu'man sekian. Nabi SAW tanya, apakah kau punya anak selain Nu'man? Punya. Kemudian beliau tanya lagi, apakah kau memberikan hibah kepada anak-anakmu selain sebagaimana yang kau berikan kepada Nu'man? Tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, sawi baina auladikum, samakan hibah di antara anak-anak kalian. Maka ini jadi dalil bahwa hibah untuk anak itu wajib seragam. Baik. Sementara untuk istri tidak ada keharusan seperti ini. Selanjutnya, hibah bernilai sah, aturan berikutnya ya. Hibah bernilai sah dan mengikat jika sudah diserahkan. Kalau belum diserahkan, maka hibah ini belum pindah hak milik. Artinya, jika hanya sebatas secara lisan, secara aklamasi, kalaupun batal, suami tidak dituntut. Misalnya ya, suami bilang sama istrinya, nanti kamu saya kasih ini ya, nanti saya kamu saya kasih ini, saya kasih ini, saya kasih ini. Dia nyebut beberapa barang, udah. Tapi lah dikai-kai pak. Sampai akhirnya suami ini meninggal dunia. Yang kemarin dibilang oleh suaminya, apakah itu jadi warisan atau bukan warisan? Milik istri atau jadi tetap milik suami? Milik. Kenapa? Karena belum diserahkan. Sebab hibah itu kalau sebatas secara aklamasi, para ulama menegaskan, dan ini pendapat tiga madhab ya, selain madhab Malikiyah, para ulama menegaskan status hibah itu belum sah dan belum mengikat sampai ada perpindahan tangan yang disebut dengan takabut. Jika baru sebatas ngomong, belum masuk kategori apa? Hibah yang sah. Makanya misalnya bapak-bapak kok pinter gombal ya, bilang sama istrinya, dek, nanti kamu saya kasih cincin ya 100 gram. Cincin 100 gram ya kantepen toh pak. Nanti kamu saya kasih jam tangan. Tenanglah yang sabar, nanti tak kasih Innova satu wis. Utangmu durung lunas wis, ngomong kayak mana. Kalau Anda punya suami yang pinter gombal seperti ini, mohon untuk dirawat baik-baik ya. Karena ini manusia langka. Sebab dia sudah tahu ilmunya. Kalau hanya sebatas ngomong, tidak mengikat. Berarti ini suami yang berilmu. Pintar apa? Gombal. Gitu ya Pak? Nanti mau dipraktekan Pak? Baik, siapkan daftar apapun permintaan istri Anda. Pak, belikan ini Pak, belikan ini, belikan. Ya, ya, ya, mana Pak ya? Karena Anda bilang iya, itu tidak mengikat sampai jadi dibelikan dan diserahkan. Sebab hibah itu kalau baru sebatas diucapkan, maka tidak memindahkan hak milik. Baik, selanjutnya, jika ada suami yang menggunakan nama istrinya sebagai atas nama untuk benda tertentu, misal beli tanah pakai KTP istri, atas nama istri. Beli mobil, BPKB-nya atas nama istri. Apakah harta seperti ini otomatis jadi milik istri atau masih milik suami? Sebentar saya tanya yang belakang dulu, milik istri atau suami? Istri, baik, itu jawaban belakang ya. Kalau menurut bapak-bapak, milik istri atau suami Pak?
4: Suami.
1: Masya Allah. Terjadi khilaf. Yang benar yang mana Pak? Kembali kepada pertanyaan, saya mau tanya Pak, sebatas pinjam nama itu pindah hak milik atau tidak Pak? Ya? Ada banyak misalnya ya, ada orang sudah punya mobil, dia mau beli mobil tambahan. Kenapa Pak? Pajak progresif. Maka cara dia untuk menghindari itu caranya gimana? Pinjam KTP siapa? Tetangga. Dia pinjam KTP teman, pinjam KTP tetangga, yang menurut prediksi dia kayaknya ini gak bakalan punya mobil sampai mati. Makanya dipinjam KTP-nya. Kalau KTP-nya yang Anda pinjam dia punya mobil atau mau beli mobil, mau gak dia ngasih? Gak mau, Mas saya mau beli mobil ya, jangan pakai KTP saya dong Mas, nanti kena pajak progresif juga. Cari kira-kira tetangganya yang berpotensi jadi orang miskin abadi. Ini suudzon sama tetangganya ya. Baik, pinjemlah dia KTP tetangganya. Tujuannya apa? Menghindari pajak progresif. Pertanyaannya, apakah hanya dengan menggunakan atas nama tetangga itu sama dengan ngasih ke tetangga? Terima kasih Pak Ustaz, saya sudah dikasih hadiah mobil. Masya Allah, hanya pinjem kah? KTP, nggak ada seperti itu. Sehingga sebatas atas nama A itu tidak sama dengan dikasihkan ke A. Paham ya? Maka seorang suami ketika pinjam KTP istri dipakai untuk beli tanah, dipakai untuk beli mobil, ibu-ibu ojo gedendase. Itu tidak sama dengan Anda dikasih mobil dan tanah. Berarti tidak otomatis pindah milik Pak? Tidak.
5: Itu tanya jawab.
1: Terus kapan itu bisa pindah milik Pak? Kembali kepada niat suaminya. Makanya ketika Anda dipinjami KTP sama suami, Dek, saya pinjam KTP mau tak pakai beli mobil. Anda tegaskan dulu, dikasihkan atau enggak? Kalau di mobil dikasihkan ke saya, tak pinjemin. Kalau enggak, jangan pakai KTP saya. Pakai KTP simbok saja. Begitu ya? Karena sebatas atas nama, tidak sama dengan dikasihkan. Dan kasus ini banyak sekali. Seorang suami meninggal. Ketika dicari tahu warisannya, tanah ini atas nama istri, rumah yang itu atas nama istri, mobil ini atas nama istri. Bingung, Pak, ini jadi warisan atau bukan? Karena atas namanya bukan atas nama bapak, tapi atas nama ibu. Sementara yang meninggal bapak. Anaknya bingung. Kalau masih ada anak laki-laki, mungkin gak jadi soal. Karena kan semua warisan jatuh ke tangan anak. Tapi kalau sudah gak ada anak laki-laki, ini kan nyebar ke saudara suami. Ada jatah untuk saudara suami. Bagian ini kadang bisa menimbulkan sensitif. Makanya bagi mereka yang punya banyak kasus tentang tanah, kendaraan atas nama istrinya, tolong ditegaskan dalam surat pernyataan sebagai wasiat bahwa tanah, kemudian kendaraan atas nama istri saya tidak saya hibahkan ke istri saya. Tanda tangan. Saya kalau tanda tangan kayak gini malu Pak di depan istri Pak. Berarti Anda cukup di depan notaris, kemudian suruh notaris yang nyimpen. Karena kalau surat ini dibawa pulang, ketemu istri sampean disobek. Bahaya ya. Sehingga jangan sampai surat ini jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat, Pak. Tayyib. Tapi kalau misalnya Anda, Pak, saya memang sudah kasihkan ini ke istri saya. Ya sudah, alhamdulillah, pakai atas nama istri, kemudian nyatakan dalam surat hibah bahwasanya saya menghibahkan mobil ini untuk istri. Kuat sudah. Berikutnya nanti kalau suaminya yang meninggal, maka mobil ini tidak masuk sebagai objek warisan karena dia bukan harta milik suami. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Nah, seperti ini yang perlu diwaspadai. Jadi ada perbuatan, ada permasalahan administrasi yang kadang enggak sinkron. Sehingga kadang membuat orang jadi bingung bagaimana cara kita dalam bersikap. Makanya sinkronkan antara perbuatan dengan administrasi. Salah satu di antara caranya adalah bagi yang belum tegas kepemilikannya, tegaskan dalam sebuah surat pernyataan. Berikutnya, proses perpindahan yang ketiga adalah warisan. Untuk perpindahan warisan ini sudah ditentukan oleh Allah dan sifatnya otomatis. Sifatnya otomatis itu gimana, Pak? Para ulama mengatakan warisan itu ijbari. Ijbari artinya otomatis. Artinya tidak butuh akad. Sehingga walaupun suami itu diam saja, enggak pernah ngomong kalau dia akan memberikan warisan kepada istrinya, begitu dia mati, otomatis gimana? Harta ini akan jatuh milik istri. Karena warisan itu sifatnya apa tadi? Otomatis. Kenapa otomatis? Allah sendiri yang ngatur. Manusia tidak diberi wewenang untuk ngatur. Maka sampai jatah istri itu manusia tidak bisa ngatur. Suami kalau punya anak, maka istri dapat berapa? Istri dapat berapa? Sebab 8. Baik anak dari istri pertama, istri kedua maupun istri yang lain. Misalnya ya, si A nikah dengan B, lalu cerai, sudah punya anak X. Lalu A nikah lagi dengan D. Sudah? Kemudian A meninggal dan tidak punya anak. A dengan D enggak punya anak. Sudah? Berapa jatah warisan si D? 1/4 atau 1/8? 1/8. Kenapa? Loh kan saya enggak punya anak sama suami saya. Iya, tapi A kan pernah punya anak dengan si B. Maka walaupun itu bukan anaknya D, ketika A sudah punya anak dengan wanita siapapun sebelumnya, maka status D di sini dapat 1/8. Paham ya? Sehingga punya anak di situ mengacu kepada mayit. Mayit punya anak, maka istrinya mayit hanya dapat 1/8. Kalau enggak punya anak berapa? 1/4. Baik. Aturan ini insya Allah Bapak Ibu sudah paham. Berikutnya, kalau istrinya lebih dari satu, Pak, 1/8, 1/4 itu gimana, Pak? Apakah masing-masing 1/8 atau 1/8 dibagi ke semua istri? Yang benar yang mana? Hah? 1/8 dibagi ke? Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Beliau menyampaikan ketika istrinya lebih dari satu, maka jatah istri dibagi ke semuanya. Sehingga 1/8 dibagi ke semua istri. Punya dua istri, 1/8 bagi ke dua istri, bagi masing-masing 1/16. Karena andaikan masing-masing istri punya 1/8, 1/8, 1/8, andaikan ada seorang lelaki punya 4 istri dan dia enggak punya anak, maka kan masing-masing 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 habis hanya untuk istri dan enggak ada pembagian waris seperti itu. Maka kalau dia punya 4 istri dan dia meninggal tidak punya anak, 1/4 dibagi 4, masing-masing 1/16. Baik. Selanjutnya, dalam posisi seperti apa seorang wanita itu punya hak waris dari suaminya? Pertama, selama ikatan nikah belum batal, maka si wanita ini punya hak waris. Jelas ya, karena statusnya sebagai apa? Istri. Yang kedua, jika masa iddah wanita yang dicerai belum habis, ulama sepakat dia punya hak waris dari suami yang menceraikannya. Saya ulang, Kasus yang kedua, jika masa iddah seorang wanita yang dicerai suaminya belum habis, ulama sepakat istri mendapatkan warisan dari suaminya. Baik, saya mau tanya Pak, cerai berapa yang masih punya hak untuk rujuk? Cerai berapa? Satu dan dua. Sehingga ketika si A menceraikan X istrinya, dia menceraikan X karena emosi, marah. Begitu dia jatuhkan cerai kepada X, maka status X wanita tertalak satu. Sepekan berikutnya si X mati. Oke, si A mati. Baik, X tadi sedang menjalani masa iddah walaupun sudah diceraikan oleh si A, namun karena dia masih di rentang masa iddah, ulama sepakat X dapat warisan. Bisa dipahami ya? Baik. Yang ketiga, istri yang dicerai bain. Istri yang dicerai bain. Cerai bain itu apa, Pak? Cerai bain adalah atau cerai satu dan dua yang sudah habis masa iddah. Saya ulang, cerai bain pengertiannya adalah cerai yang sudah tidak bisa rujuk ketika sudah dijatuhkan cerai tiga, atau cerai satu dan dua namun. Bisa dipahamin ya? Baik, paham gak mas? Ulangi, cerai itu ada berapa? Dua. Cerai rojai, talak rojai, dan talak bain. Talak rojai adalah rujuk. Iddah. Baik, wanita yang menjalani talak rojai sepanjang masa iddah tetap dapat warisan dengan sepakat ulama. Kasusnya tadi ya, misalnya Budi menceraikan Wati, lalu Wati menjalani masa iddah 3 kali haid, baru dapat sebulan, baru dapat sekali haid, Budi meninggal. Masa iddahnya Wati sudah habis belum? Karena baru sekali haid. Budi meninggal dan Budi punya warisan. Apakah Wati dapat warisan? Kenapa? Karena masih di masa iddah. Sampai di sini paham ya? Baik. Berikutnya cerai bain. Talak bain itu talak tiga. Talak bain yang pertama adalah talak tiga. Sudah? Ketika Rudi menceraikan siapa? Ani. Ini mohon maaf ya, kesamaan nama bukan tanggung jawab pembicara. Rudi menceraikan Ani untuk cerai yang ketiga. Sejak jatuh cerai ketiga, maka mereka sudah tidak boleh hidup satu rumah. Status Ani sebagai wanita yang tertalak bain, dia harus keluar dari rumah. Tidak boleh tinggal dengan Rudi. Paham ya? Baik. Atau cerai satu dan dua setelah masa iddah selesai. Rudi menceraikan Ani cerai satu, dan Ani kemudian menjalani masa iddah selama 3 kali haid. Sampai selesai haid yang ketiga, Rudi tidak rujuk. Begitu di akhir dari haid yang ketiga, haid biasanya misalnya 7 hari ya. Di haid yang ketiga, Ani menjalani haid selama 7 hari. Hari yang kelima, dia masih tinggal bersama Rudi. Maka hari keenam dan ketujuh, dia sudah harus ancang-ancang untuk tidak satu rumah dengan Rudi. Sudah? Sampai selesai haid, dia suci. Di haid yang ketiga, masa iddah sudah selesai. Masa iddah sudah selesai, berikutnya mereka bukan suami istri lagi. Ini namanya cerai bain. Enggak bisa rujuk. Sudah? Untuk cerai bain, apakah istri tetap dapat waris atau tidak? Dalam hal ini ulama memberikan rincian. Satu, jika suami menceraikan istrinya dengan maksud agar sang istri tidak mendapatkan hak waris. Jadi memang sudah ada niat yang enggak benar. Ini suami misalnya benci banget sama istrinya, dan itu kelihatan. Sampai ketika cerai itu, atau sampai ketika dia sakit yang sangat parah, dia enggak pingin nanti istrinya dapat warisan dari orang ini. Maka si suami ini dengan semangat emosi ingin bagaimana caranya agar istri enggak dapat warisan, dia ceraikan istrinya 3 kali. Hari Sabtu cerai 1. Hari Ahad cerai 1. Hari Senin cerai 1. Mati. Karena shock ya. Berarti cerai ini sah enggak sebagai cerai 3? Sah enggak sebagai cerai 3? Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Dilakukan di waktu yang berbeda. Bahkan selisih hari, Sabtu, Ahad, Senin. Begitu? Cerai ini sah karena cerai ketika marah itu sah. Ada yang bilang, tapi kan suami menceraikan dengan kondisi marah, Pak. Kata siapa cerai marah enggak sah? Semua cerai itu marah. Ada enggak cerai tanpa marah, Pak? Wahai sayang, aku sangat mencintaimu, aku ceraikan kamu. Mentem kayak gini, Pak. Bapak itu obati kentean apa ya, Pak? Namanya ketika seorang lelaki menceraikan istrinya, pasti dia dalam kondisi apa? Emosi. Karena dia marah sama istrinya, dia emosi sama istrinya, akhirnya dia ceraikan istrinya. Sehingga cerai marah itu sah. Meskipun marah itu bertingkat. Ada marah yang sampai pada tingkatan hilang akal, yang disebut dengan ighlaq. Marah sampai pada status ighlaq. Ighlaq tulisannya hamzah, ghin, ghin, alif, qaf. Dari kata ghalaq yang artinya tutup. Ighlaq tertutup. Dia emosi yang luar biasa berlebihan sampai tertutup akalnya. Ketika itu kalau ngomong ngawur. Sehingga ketika dia menyatakan aku ceraikan kamu, enggak dihitung karena dia enggak ngawur. Cerai seperti ini enggak dihitung. Itulah orang yang dalam kondisi ighlaq. Tapi kalau emosi namun pikirannya masih jalan, akalnya masih jalan, ketika marah, ini aku marah, tak banting, ora situ, larang. Oh, saya waras kok yang ini kok. Aku ceraikan kamu. Sah tidak? Sah. Kenapa? Akalnya masih berfungsi. Ketika cerai dalam kondisi akalnya masih berfungsi, tidak sampai pada tingkatan ighlaq 5 menit lagi ya. Masya Allah. Ketika cerai itu dalam keadaan suami masih sehat, akalnya tidak sampai hilang akal, maka cerainya sah atau tidak? Cerainya sah. Tapi untuk waris enggak sah. Maka di sini jemaah, ada hukum yang berlaku untuk waris, ada hukum yang berlaku untuk cerai. Dan hukum ini dipisahkan. Sehingga cerai satu, cerai dua tadi sah, tapi warisan tidak hilang. Karena masih berada di masa iddah. Bahkan itu dengan ijma ulama. Cerai tiga sekalipun, kalau kemudian itu dilakukan karena suami punya niat agar istrinya enggak dapat, tetap dikasih. Sebab warisan tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Itulah yang dimaksud bahwa warisan itu sifatnya ijbari. Insya Allah paham ya? Baik. Tapi kalau kemudian cerai tiga itu berlangsung normal, misalnya seorang suami dalam kondisi sehat walafiat, dia ceraikan istrinya di 3 waktu yang berbeda. Hari Senin Kliwon dia ceraikan 1. Kemis Wage dia ceraikan lagi. Jumat Pahing dia ceraikan lagi. Udah? Berapa kali cerai? 3 kali cerai. Dalam posisi normal, tidak sedang sakit, ya mungkin ada kasus dan masalah, lalu dia ceraikan istrinya 3 kali di waktu yang berbeda, sah. Nah di saat itu ketika tidak ada niat dalam rangka menjauhkan istrinya dari warisan, maka sang istri nanti tidak dapat warisan. Jika sekiranya setelah Jumat Pon dia menceraikan istrinya, kok Sabtu Kliwon kesambar beledek mati, istri dapat warisan enggak? Tidak. Kenapa? Karena sudah cerai bain. Wallahu a'lam. Baik, ini penjelasan berkaitan dengan masalah perpindahan harta dari suami ke istri. Berikutnya kita beralih ke perpindahan harta dari orang tua ke anak. Perpindahan harta dari orang tua ke anak sama seperti tadi, ada tiga: nafkah, hibah, hadiah, dan satu lagi apa? Warisan. Baik, nafkah itu menyesuaikan kebutuhan. Dan kalaupun masing-masing anak tingkat kebutuhannya berbeda, maka anak yang lain tidak boleh protes. Contohnya gimana, Pak? Ada anak satu, anak dua hidup normal. Anak tiga dari lahir sakit-sakitan. Sampai ini bapak menjual sawah, menjual rumah demi pengobatan anak yang ketiga. Udah? Sehingga kebutuhan nafkah anak ketiga otomatis lebih banyak daripada anak satu dan dua. Boleh enggak, Pak? Anak ketiga ini karena sudah banyak menghabiskan properti orang tua, nanti warisannya dikoreksi. Sehingga misalnya anak waktu bapaknya meninggal, anak satu kan ngerti sejarahnya. Dia bilang sama adiknya, "Sini, Adik, kamu saya kasih tahu ya, Dik. Dulu bapak itu punya 3 sawah. Saat kamu kecil, kamu itu sakit-sakitan. Bapak jual 1 sawah. Sehingga sekarang tinggal 2 sawah. Sudah? Sekarang bapak sudah meninggal, warisannya tinggal 2 sawah. Nah, karena dulu sawahnya bapak sudah dipakai untuk mengobati kamu, maka sekarang kamu enggak dapat sawah." Salah atau benar ini? Kenapa? Karena kebutuhan nafkah tidak bisa ngoreksi warisan. Iya, Mas, itu kalau saya yang sakit. Coba kalau kamu yang sakit. Mana ada anak yang pingin sakit? Kalau Allah takdirkan sakit, ya sudah, jadi kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah pengobatan bagi dia sampai sembuh. Atau sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Paham ya? Sehingga yang seperti ini tidak bisa ngoreksi warisan. Anak lahir pertama tahun 80. Anak terakhir bapaknya rabi meneh, nggih. Dengan gadis yang masih muda. Lahir di tahun 2024. Masya Allah, Pak. Anak pertama tahun 80, anak terakhir 2024. Ada seperti ini di sini. Coba angkat tangan kalau ada. Umur suida nikah dengan umur 30 misalnya. Lahir punya anak tahun 2024. Selisihnya berapa tahun tuh? 40 tahun. Yang tahun 80 ini 2024, 44 tahun. Nafkahnya sama atau beda? Beda jauh. Anak yang lahir tahun 80 mau dikai sego karo kerupuk barokah. Iwake mau wak kerupuk. Yang lahir di tahun 2024, Masya Allah, mau jajan apapun selalu sedia, makanan ini melimpah dan seterusnya. Nafkahnya beda, tapi ini tidak bisa ngoreksi warisan. Paham ya? Baik, selanjutnya berikutnya adalah hibah. Hibah ketentuannya sama seperti tadi. Satu, sifatnya tidak wajib. Dua, di luar kebutuhan nafkah. Yang ketiga, untuk anak hibah itu wajib rata. Tadi sudah kita sampaikan hadis dari sahabat siapa? Nu'man bin Bashir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat Bashir untuk hanya memberikan hibah kepada Nu'man sementara yang lain tidak dikasih. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, "Inni la ushidu ala jaurin." Aku tidak mau menjadi saksi untuk praktek kezaliman. Maka hibah kepada anak secara tidak merata disebut oleh Nabi SAW dengan dolim. Nabi SAW menyebutnya sebagai tindakan dolim. Baik, hadiah juga demikian, harus adil. Sampai ulama menjelaskan seperti ini. Misal ya, orang tua ngasih hadiah ke anak. Siapa di antara anak bapak yang nikah nanti tak kasih motor satu. Anak pertama nikah kasih motor satu. Anak kedua nikah kasih motor lagi. Adiknya yang masih TK ini kalau nikah harus dikasih hadiah yang sama. Udah? Sampai ketika adiknya yang TK tadi besar belum sempat nikah, bapaknya mati. Terus gimana ini? ulama mengatakan dia boleh minta ke kakak-kakaknya yang sudah dikasih motor untuk dibagi rata. Sampai seperti itu. Sehingga misalnya ada 3 anak ya. Anak 1, 2 sudah dikasih, anak 3 belum. Udah? Lalu anak 3 bapaknya meninggal, dia belum nikah. Berarti kan dia belum dapat. Dia boleh minta kepada kakaknya. Baik, kamu motormu nilainya sekian, anggaplah

0: 14 selesai. Sehingga semuanya terbagi secara merata. Sampai seperti itu kaidah dalam masalah hibah dan hadiah. Baik. Selanjutnya masalah warisan. Untuk warisan kita sudah mendapatkan ketentuan. Sama seperti tadi, warisan itu sifatnya ijbari, otomatis, maka tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa diubah aturannya karena Allah sudah ngatur. Kalaupun ada orang tua yang bilang sama anaknya, dasar kamu anak durhaka, kamu tidak saya akui sebagai anak, kamu tidak saya akui sebagai anak, terus bapaknya mati, tetap dapat warisan gak? Kenapa? Tidak ada mantan ah? Kalau ini bukan anak kamu, terus metu teko ndi, Pak? Meletak teko watu iki. Ora ono ceritane, Pak. Anak tetap anak dan tidak ada mantan anak. Mungkin ada mantan istri, tapi tidak ada mantan anak. Walaupun orang tua sampai mengatakan dengan pernyataan tegas, kamu tidak saya akui sebagai anak, ya tetap anakmu, Pak. Karena tidak ada manusia yang tidak punya orang tua. Kecuali kalau dia anak hasil hubungan zina. Kalau itu anak hasil hubungan zina, maka boleh tidak diakui. Tapi kalau itu anak yang sah di dalam pernikahan, harus tetap diakui. Dan selanjutnya dia berhak dapat warisan. Wallahu a'lam. Sudah zuhur? Sudah. 10 menit lagi. 10 menit lagi sejak saya baca atau sejak antum kasih? Oh, Masya Allah. Sekarang? Tanya jawab. Baik, salat duhur ditunda saat enggak masalah? Enggak masalah ya. Nanti salatnya di sini atau di mana? Di sini. Antum mau duduk sini? Silakan, silakan. Masyaallah. Haknya pengantin ini ya. Silakan.
1: Saya hanya menyampaikan aja, Dad. Ini menyampaikan pertanyaan. Apa? Kalau mungkin ada yang mau tanya, insyaallah 15 menit ke depan akan ada proses tanya jawab. Untuk akhwat bisa pakai kertas ya. Jadi tulis di kertas, nanti dikirimkan ke, dikasihkan ke panitia, kemudian akan dikirimkan ke Ustadz. Kemudian bagi yang ikhwan, mungkin 3 penanya dulu ya, yang bisa. Oke, 1, 2. Oh iya, sama 1. Yang kertas dulu atau ini, mohon bertanyanya sesuai tema ya, pertanyaannya sesuai tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, Ustaz. Berarti biaya haji istri menjadi tanggungan istri. Bagaimana jika istri tidak bekerja sedangkan suami berbeda pandangan dengan istri masalah haji? Istri ingin tabungan keluarga diprioritaskan untuk haji berdua, sedangkan suami ingin tabungan keluarga diprioritaskan untuk beli rumah. Istri memandang punya rumah tak wajib dan harus haji dulu, tetapi suami tidak memandang demikian. Bagaimana, Ustaz?
0: Baik. Berkaitan dengan haji untuk istri, ulama sepakat bahwa suami tidak wajib menghajikan istrinya. Catat, Pak, catat.
1: Catat ya,
0: catat. Dibul,
1: ya.
0: Yang belakang nyatat juga ya. Karena haji itu di luar nafkah wajib. Sehingga kalau misalnya suami walaupun kaya, tapi dia bolak-balik haji terus ya, haji, haji lagi, karena jadi pembimbing, Pak, ya. Istrinya kok belum haji, apakah suami punya atau dituntut untuk menghajikan istrinya? Tidak, karena haji atau menghajikan istri hukumnya tidak wajib. Baik, kalaupun suami menghajikan istrinya, yaitu sifatnya fadl, berarti hal yang hukumnya anjuran dan tidak wajib. Insya Allah suami dapat pahala yang besar karena dia membantu istrinya untuk haji, meskipun hukum asalnya itu tidak wajib. Wallahu a'lam. Nah, mengenai masalah prioritas punya rumah dulu ataukah haji dulu, dalam hal ini memang ada perbedaan pandangan antara satu dengan yang lain. Namun wallahu ta'ala a'lam, secara prinsip begini, Pak. Kalau memang punya rumah itu adalah kebutuhan pokok yang mendesak yang harus Anda penuhi terlebih dahulu, maka boleh didahulukan. Tapi kalau sekiranya dengan ngontrak Anda bisa bertahan dengan baik, dan Anda nanti bisa punya proyeksi untuk punya rumah.

0: ke depan walaupun dipakai dananya terlebih dahulu untuk daftar haji, maka Anda sebaiknya dahulukan haji, terutama untuk reguler. Untuk reguler itu kan antrinya sangat panjang. Mumpung teman-teman yang terutama masih muda, pengantin-pengantin baru, bapak-bapak muda, ibu-ibu muda, kalau sekiranya Anda sudah punya tabungan 50 juta, bisa dipakai untuk daftar haji reguler segera, agar nanti bisa mendapatkan porsi haji lebih cepat. Anda di usia 25 tahun, 24 tahun, tabungannya cukup Pak, 50 juta, segera daftar untuk berdua. Nah, Anda masih nunggu sekian puluh tahun lagi. Tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati, kan tidak tahu ya. Tapi ini sebagai upaya awal yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka untuk menggugurkan kewajibannya, hanya ini yang mampu dia lakukan. Masalah antrian panjang, tawakal kepada Allah. Berikutnya Anda silahkan nabung untuk rencana-rencana Anda yang lain, seperti punya rumah dan yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan selanjutnya, ternyata ini pertanyaan untuk Ustaz Fadlan.
0: Oh gitu. Iya, baik. Ini salah alamat ya?
1: Iya, salah alamat tadi.
2: Ya, Ustaz.
1: Silakan.
2: Terima kasih. Yang pertama Ustaz, hubungannya dengan hadis Nu'man Ustaz, jika hibah atau hadiah yang diberikan kepada anak pada waktu itu belum mengerti hadis ini Ustaz, kemudian kondisi ekonominya berbeda pada saat anak yang pertama menikah, anak kedua dan ketiga belum dikasih, kira-kira bagaimana? Kemudian yang kedua Ustaz, bagaimana jika pada saat menikah belum memahami bahwa harta suami sendiri, harta istri sendiri, harta bawaan maksud saya Ustaz, harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Kemudian yang ketiga mohon juga dijelaskan secara rinci bagaimana manajemen keuangan keluarga sesuai sunnah. Misalnya contoh Ustaz, penghasilannya tiap bulan 5 juta, cara memanagenya agar bisa memberikan nafkah yang sesuai, kemudian bisa memberikan hadiah juga kepada istri. Bagaimana cara memanagenya dengan baik Ustaz?
0: Masya Allah.
2: Jazakumullah khairan.
0: Barakallahu fikum. Itu pertanyaan titipan atau? Karena sekarang ada banyak sekali Pak model bisnis just tip itu Pak ya. Saya pertanyaan aja pakai titip. Baik. Mungkin butuh jawaban yang cukup panjang dari pertanyaan yang Bapak sampaikan, tapi saya coba untuk meringkas ya. Pertama berkaitan dengan masalah hibah kepada anak yang tidak merata, namun dalam posisi orang tua belum paham ilmunya. Selanjutnya bagaimana? Hibah yang tidak merata itu kaitannya dengan hak orang lain, yaitu hak anak yang tidak dikasih. Sehingga dulu misalnya bapak pernah menghibahkan kepada anak pertama, kayaknya lebih kenceng yang tadi ya. Iya, baterainya habis. Masya Allah. Bismillah. Nah ini lebih kenceng ya. Nah. Sehingga dulu misalnya bapak pernah memberikan hibah kepada anak pertama, sementara anak dua dan tiga gak dikasih. Terus gimana? Kembali kepada kerelaan mereka. Dulu bapak sudah memberikan misalnya sebidang tanah ke anak pertama, anak kedua dan ketiga belum dikasih. Kamu ridho atau tidak? Kalau anak dua dan tiga ridho, selesai urusan. Tapi kalau anak dua dan tiga enggak ridho, enggak, saya ingin dapat seperti yang dikasihkan ke kakak. Maka kakak harus berbagi dengan objek hibah yang pernah diserahkan oleh bapaknya kepadanya. Karena ini berkaitan dengan hak mereka. Dipahami ya? Artinya, walaupun dulu enggak tahu ilmu, nanti mereka yang dalam posisi dizolimi dalam arti seharusnya dikasih haknya tapi enggak dikasih, dia boleh nuntut. Kalau dia ridho, selesai. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak? Harta suami dan harta istri, maksudnya gimana? Jadi dicampur. Harta suami dicampur dengan harta istri karena tidak tahu. Kalau dicampur fisik Pak, enggak ada masalah. Masalah dicampur fisik, Anda mau campur duit bapak dengan duit istri, ditaruh di satu rekening tabungan, atau duit tunai bapak dengan duit tunai istri ditaruh dalam satu laci, kemudian di blender sempurna misalnya, sehingga kecampur, enggak jadi masalah. Karena ini sifatnya pencampuran fisik. Yang kita bahas adalah masalah percampuran kepemilikan. Sepanjang kepemilikannya jelas, maka tetap dihargai. Milik suami, harta istri milik istri. Kalaupun dicampur jadi satu, misalnya dalam satu rumah ini. Dalam satu rumah ini untuk pondasi suami yang beli. Temboknya pakai duit istri. Atapnya duit suami, gentengnya duit istri. Masya Allah ya. Uruknya pakai tanah uruk suami, lantainya, keramiknya ini istri. Itu nek bongkar kangelan itu. Wong campur-campur kayak gini. Terus berarti rumah ini milik siapa? Ya sebagian punya suami, sebagian punya istri. Mereka masing-masing punya kontribusi. Nah tinggal dinilai saja. Total nilai setelah dilakukan appraisal, anggaplah total nilainya sebesar 1M. Suami punya kontribusi 40%, istri punya kontribusi 60%. Campur gak masalah, yang penting porsi kepemilikannya jelas. Sehingga mohon maaf ya, untuk harta yang campur, Anda bekerja, istri bekerja, suami kerja, istri kerja. Atau suami punya harta, istri punya harta dari orang tuanya, kemudian dicampur untuk pengadaan rumah atau kendaraan atau yang lainnya. Mohon ditegaskan porsi kepemilikan jika tidak ada pernyataan hibah. Mohon ditegaskan porsi kepemilikan jika tidak ada pernyataan hibah. Itu nanti akan memudahkan bagi anak-anak. Kalau sekiranya orang tuanya meninggal atau bercerai, nanti mereka bisa tahu milik suami berapa, milik bapak berapa, milik ibu berapa. Mumpung keduanya masih hidup, masih sehat. Karena kan pelaku paling tahu kan? Sehingga ini pelaku sejarah, dia yang paling ngerti. Ya sudah, bapak ibu kumpul, kemudian mereka sepakat, wis ngene wae pak, timbangane bingung nanti anak-anak, kita sepakati. Bapak punya 50%, saya 50%. Ora iso. Aku lebih banyak. Ya sudah, bapak 55%, saya 45. Ora iso. Tawar-menawar boleh enggak? Boleh. Akhirnya deal di angka 70-30. Suami 70, istri 30 misalnya ya. Maka nanti ketika unit ini ditinggal oleh keduanya, nah bisa dipisahkan mana yang milik bapak, mana milik ibu. Jadi kalau masalah dicampur bebas pak, yang penting kepemilikannya jelas. Baik dulu yang sudah tahu ilmu maupun yang belum tahu ilmu, nanti pas tahu sekarang tinggal diporsi saja. Porsi suami berapa, porsi istri berapa. Yang ketiga, manajemen keuangan dengan penghasilan 5 juta per bulan. Bapak tanyakan bagian mana? Agar bisa ngasih nafkah dan bisa ngasih hadiah. Mungkin saya sarankan pak ya, kalau gaji 5 juta per bulan ya, tinggal di masjid makan nunut takmir utuh insya Allah, sehingga nanti bapak bisa kasihkan hadiah untuk istrinya. Intinya seperti ini, menyesuaikan sehingga tidak ada panduan khusus berapa persen yang harus dikasihkan ke istri, berapa persen yang harus dikasihkan sebagai hadiah, berapa yang harus ditabung. Anda boleh saja misalnya 5 juta terus ketika sampai rumah blang bleng blang bleng gitu ya, nyoh kayak no kabeh neng bojone, sehingga istri ini statusnya menjadi bini syariah, tempat menyimpan uang dengan akad wadiah gitu pak.
1: Wadiah was-was tadi.
0: Wadiah was-was. Jangan-jangan investasi bodong.
1: Insyaallah, subhanallah.
0: Boleh enggak kayak gini? Boleh saja. Nah, kemudian nanti sudah masalah manajemen keuangan, istri pokoknya saya ngecak nih. Sehingga suami minta, butuh ini, suami minta, butuh apa lagi suami minta. Kayak gitu, Pak ya. Orang Jawa Timur kayak gitu enggak? Hah? Atau kayak gini orang Jogja? Beda daerah, beda budaya. Enggak masalah. Suami dapat berapa, langsung semuanya transfer ke rekening istri. Nah selanjutnya nanti istri yang ngecak nih, sehari ini belanja sepiro, belanja lagi, tiap hari seperti itu. Nanti sampai akhir saldo tinggal sekian. Akhir bulan, bulan baru muncul rekening baru. Tidak masalah. Intinya dalam hal ini, ya pintar-pintarlah untuk kemudian menata keuangan, agar jangan sampai nilai yang didapatkan itu kurang dari kebutuhan. Karena terkadang kan mengejar gaya hidup itu melebihi dari kemampuan. Sampai ada ungkapan, gede empiak kurang cagak, gitu Pak. Kenapa? Pengeluarannya lebih gede daripada pendapatan, jangan sampai itu terjadi. Jadi para istri, tolong menyesuaikan diri dengan suaminya. Kalau suaminya punya harta yang berlebih, mungkin Anda bisa belanja lebih banyak. Tapi kalaupun kurang, tolong tahan diri, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi suaminya. Wallahu'alam.
1: Baik. Ini pertanyaan dari ibu-ibu Ustaz. Saya sampaikan juga, mohon maaf kalau tidak terbaca semua ya, atau yang tadi tunjuk tangan, karena memang terbatasnya waktu. Untuk Ustaz Adil, kita bacakan dari ibu-ibu. Ustaz, mau tanya mengenai hadiah. Anak saya yang ke-1, setelah hatam atau hafal 30 juz, saya kasih umroh dan laptop. Wah, ini siapa yang mau jadi anaknya ini ya? Kemudian, yang kedua, apakah harus sama hadiahnya? Sedangkan yang kedua, minta hadiah umroh dan sepeda trail. Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Wah, ini. Baik, memang tidak harus sama fisik ya. Bisa sama nilai. Dan sama nilai ya enggak harus persis. Misalnya 3.249.000. Kok kudu dipadakno 3.200.000? Enggak harus seperti itu. Ya sekitar 3 juta, sekitar 4 juta. Kanan kiri yang nilainya tidak terlalu signifikan. Istilah orang Jawa ya, apa bahasa Inggrisnya? Kia-kio ya. Jadi kalau sebatas ada standar deviasi yang tidak terlalu signifikan, tidak perlu diperhitungkan. Misalnya 4 juta dengan 3.500.000 itu masih dianggap sama. Sehingga kalau harga sepeda trail dengan laptop ya unda-undi, tidak terlalu jauh, insya Allah tidak masalah. Wallahu'alam.
1: Mohon maaf karena keterbatasannya waktu, jadi kajian kita pertanyaan sudah selesai.
0: Sudah selesai?
1: Iya, sudah selesai.
0: Sekarang lanjutannya apa?
1: Sekarang kita akan sholat duhur berjamaah di sini.
0: Baik.
1: Mohon silakan ditutup, Ustaz.
0: Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas di sini menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, keluarga yang barokah. Allah jadikan keluarga kita bisa bersatu kembali di surga. Amin. Sebagaimana Allah menyatukan kita bersama keluarga di dunia. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ

انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له

قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا

Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya.

tersebut. Untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu

0: kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohkan orang.
1: Doa al-zahabi ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ja'al fi qalbi nura.

0: ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا
1: رب هذه الدعوة
0: ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا
2: Tuhan pemilik panggilan
0: Allahumma a'tini nura
2: dan waj'al
0: fi 'asabi nura
2: berilah derajat di
0: surga wa fi lahmi nura
2: dan keutamaan kepada Muhammad
0: wa fi dami nura wa fi sha'ri nura
2: sehingga
0: wa fi bashari nura
2: yang telah engkau
0: telah Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami وزدني نورا دعاء لبس وزدني نورا
3: دعاء mengenakan pakaian
0: وزدني نورا الحمد لله الذي
4: وهب لي نورا على نور ورزقنيه من غير
3: يا الله
4: ولا قوة
3: ciptakanlah cahaya dalam hatiku yang telah memberikan cahaya pada lisanku cahaya pada pendengaranku sebagai rezekinya cahaya pada penglihatanku tanpa daya dan kekuatan cahaya dari atasku cahaya dari bawahku cahaya dari sebelah kananku baru cahaya dari sebelah
0: kiriku
3: cahaya dari depanku dan cahaya dari
0: belakangku
3: ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku ya Allah agungkanlah cahaya tersebut untukku
5: segala puji bagimu
3: ciptakanlah cahaya
5: Engkau
3: untuk diriku
5: mengaruniai pakaian
3: dan jadikanlah diriku sebagai cahaya
5: aku memohon kepadamu
3: ya Allah
5: kebaikan dari
3: berikanlah cahaya kepadaku
5: dan kebaikan dari
3: ciptakanlah cahaya dalam syarafku
5: aku berlindung
3: cahaya dalam dagingku
5: dari keburukan
3: cahaya pada aliran darah
5: dan keburukan dari tujuan pakaian ini
3: cahaya pada rambutku
0: addu'a liman labisa
3: dan cahaya pada kulit tubuhku
5: doa untuk
3: ya Allah
5: mengenakan pakaian baru
3: ciptakanlah cahaya dalam kuburanku cahaya pada tulang-tulangku tambahkanlah cahaya itu kepadaku
5: dan semoga Allah lah
3: tambahkanlah cahaya itu kepadaku
5: kepadamu
3: dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya
5: silakan kenakan pakaian barumu silakan
6: hidupkan
5: selalu terpuji
6: dan
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: ما يقول إذا وضع
5: ثوبه. دعاء melepas pakaian setan.
0: يقول
5: yang terkutuk.
0: بسم
5: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah
7: tidak mengantuk dan tidak tidur
3: tidak ada sekutu baginya
7: apa yang ada di langit
3: dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya
7: Allah tanpa izinnya
0: wa yaqul
7: Allah mengetahui apa-apa
0: Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin
7: dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
3: ya Allah
7: melainkan apa
3: jadikanlah aku termasuk orang-orang yang
7: bersyukur kursi Allah meliputi langit dan bumi
3: dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri
7: memelihara keduanya
0: wa yaqul
7: Allah maha tinggi
0: سبحانك اللهم وبحمدك
7: بباكر وقت فاقي
0: أشهد أن لا إله
5: بسم الله الرحمن الرحيم
0: أستغفرك وأتوب إليك
5: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
3: أحد.
7: Katakanlah,
3: melainkan Engkau.
7: Dialah Allah yang Maha Esa.
3: Aku memohon ampunan.
7: Allah adalah Rabb
3: dan bertaubat
7: yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya.
4: Al-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
7: Dan tidak ada seorang pun
4: Bismillah
7: yang setara dengannya.
4: Tawakkaltu
7: 'ala Allah. Dibaca di waktu pagi.
4: ولا حول ولا قوة إلا
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
7: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya.
3: Ya Allah,
7: dan dari kejahatan malam
3: aku berlindung kepadamu
7: kulita,
3: dari menyesatkan
7: dan dari
3: atau
7: kejahatan
3: wanita-wanita
7: tukang sihir yang
3: dari menggelincirkan atau digelincirkan orang,
7: serta dari kejahatan orang yang dengki,
3: dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
5: Qul a'udzu

0: dengan nama Allah, kami masukkan dan dengan nama Allah kami keluar Allah. Serta kepada Rabb kami, kami
1: aku berlindung kepada Rabb yang memiliki raja manusia,
0: pergi ke masjid,
1: sembahan ilah manusia,
2: dari
1: kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia, dibaca di waktu pagi,
2: tiga kali.
0: Asbahna

0: ومن خلفه
1: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
0: وأعظم لي نورا
1: رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: Kami telah memasuki waktu pagi.
0: اللهم اجعل لي نورا في قبري.
2: Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
3: Ciptakanlah cahaya dalam hatiku.
2: Aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini.
3: Cahaya pada lisanku.
2: Dan kebaikan sesudahnya.
3: Cahaya pada pendengaranku.
2: Aku berlindung kepadamu dari
3: cahaya pada penglihatanku.
2: Dan kejahatan sesudahnya.
3: Cahaya dari atasku.
2: Wahai Rob,
3: cahaya dari
2: aku
3: bawahku.
2: Berlindung kepadamu dari
3: cahaya
2: kemasan,
3: dari sebelah
2: dan
3: kananku.
2: Dan kejelekan di hari tua.
3: Cahaya dari sebelah kiriku.
2: Aku berlindung kepadamu.
3: Cahaya dari depanku.
2: Dari siksa di neraka.
3: Dan cahaya dari belakangku.
2: Di kubur.
3: Ciptakan cahaya pada diriku.
2: Satu kali.
4: Dan pembesar sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
3: Berikanlah cahaya kepadaku
2: ya Allah.
3: Ciptakanlah cahaya dalam syarafku.
2: Kami memasukkan
3: cahaya dalam dagingku.
2: Dan dengan rahmat
3: cahaya pada aliran darahku.
2: Kami memasuki waktu sore.
3: Cahaya pada rambutku.
2: Dengan rahmat dan kehendakmu.
3: Dan cahaya pada kulit tubuhku.
2: Dan dengan rahmat
3: ya Allah,
2: kami mati.
3: Ciptakanlah cahaya dalam kuburanku.
2: Kebangkitan
3: cahaya pada tulang-tulangku.
2: Dibaca di waktu
3: tambahkanlah cahaya itu kepadaku.
4: Tambahkanlah
3: cahaya itu kepadaku.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa
3: cahaya di atas
1: khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika
3: mustaqim
1: a'udzu bika min sharri ma sana'tu
0: wa biwajhika

0: Ya Allah, aku berlindung pada Allahku yang Maha Agung.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi
0: dengan wajahnya yang Maha Mulia.
1: Engkaulah yang
0: dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu.
1: Aku adalah hambamu
0: dari godaan setan yang terkutuk.
1: Aku yakin dengan janjimu.
0: Dengan nama Allah,
1: aku setia pada perjanjianku.
0: Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah.
1: Dari kejelekan
0: ya Allah,
1: apa yang kuperbuat,
0: bukakanlah
1: aku
0: bagiku pintu-pintu rahmat
1: yang diberikan kepadaku.
2: Doa
1: khuruji minal masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Ampunilah.
2: Bismillah.
1: Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Allahumma inni as'aluka
1: waktu pagi satu kali.
2: Allahumma
3: wa yaqul.
4: Allah

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa-shahadati fatir as-samawati wal-ard, rabba kulli

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: أليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: يا حي يا قيوم.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
2: Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi.
1: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
2: Allah.

0: taqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih
2: mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Semenit manfaat.
5: Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala.
4: Semenit manfaat.
5: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim.
6: Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan, mengagumkan perkara seorang muslim. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Dan hal itu tidaklah dimiliki kecuali oleh seorang muslim. Tidaklah suatu musibah ataupun penyakit menimpa seorang mukmin, meskipun sekedar duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan berikan padanya satu kebaikan atau dia akan hapuskan dari orang itu satu kesalahan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali.
2: Musibah-musibah yang menimpa kita itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa yang kita lakukan saat kita tertimpa musibah, saat kita sedih, apa yang kita lakukan, saat kita mendapatkan bencana, apa yang kita lakukan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang memberikan amalan yang terbaik, amalan yang paling ikhlas, amalan yang paling taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat kita mendapatkan kesulitan, janganlah kita meminta kepada selain Allah. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Isti'analah, minta pertolongan kepada Allah. Bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat.
0: Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal

0: Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan-ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat rugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Innal faqiha huwal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu bi nutqihi wa maqalihi wa kadzar ra'isu huwar ra'isu bi khuluqihi laisar ra'isu bi qaumihi wa rijalihi wa kadzal ghaniyyu huwal ghaniyyu bi halihi laisal ghaniyyu bi mulkihi wa bi malihi. Hakikat seorang yang paham agama itu dengan perbuatannya, bukan dengan ucapan dan kata-katanya. Seorang pemimpin adalah diukur dengan akhlaknya, bukan dengan kaum dan jumlah masanya. Demikian pula orang yang kaya. Orang yang kaya diukur dengan keadaan jiwanya, bukan kaya dengan kekuasaan dan hartanya. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, halaman 97.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa idza quri'al Qur'an

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ar-Rahman.

0: Isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Bil akhirati hum yuqinun.

0: حكيم خلق
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yughibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil akhir. Alhamdulillah segala puji dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, yang mana kembali kita dipertemukan di program Mutiara Subuh edisi 6 Muharram 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Juni 2026. Insyaallah taala masih dalam pembahasan tadarus Al-Qur'an bersama guru kita Ustaz Iskandar. Baik, alhamdulillah telah tersambung juga bersama pemateri rutin kita Al-Fadhil Ustaz Iskandar Bahar LSMA Hafidzullah taala dari Kota Jember. Langsung saja kita persilahkan kepada guru kita untuk menyampaikan materinya kepada Ustaz. Waliyatafadhal masykuran.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, segala nikmat yang Dia berikan pada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad, keluarga beliau, dan semua orang yang mengikuti sunnah beliau. Pemirsa Al-Iman TV, kita masih dalam pembahasan pokok pada akhir khatam ya. Yang mana pada beberapa pertemuan sebelumnya, kita telah membahas cara-cara wakaf. Ya, asalnya itu dengan sukun, kemudian dalam keadaan tertentu boleh wakaf dengan raun, dan dalam keadaan tertentu juga boleh wakaf dengan ismam. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sakkah. Ya. Sakkah ini sebenarnya digunakan ketika kita wasol, bukan ketika kita wakaf. Namun penulis memasukkannya dalam pembahasan wakaf mungkin karena adanya kemiripan antara wakaf dengan sakkah, yaitu kedua-duanya sama-sama berhenti sejenak dari bacaan dengan niat melanjutkan kembali. Ya. Namun bedanya kalau wakaf ya biasanya berhenti sejenak dengan bernafas terlebih dahulu, kemudian melanjutkan bacaannya. Tapi kalau sakkah biasanya tanpa bernafas. Mungkin ini sebabnya penulis memasukkan salah sakkah ini dalam pembahasan wakaf pada akhir khatam. Walaupun sebenarnya, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, penggunaan sakkah ini digunakan ketika wasal, bukan ketika wakaf. Qala hafizahullah ta'ala, beliau berkata, sakat ta'rifuhu lughatan al-mana'. Sakat itu pengertiannya secara bahasa adalah mencegah. Mencegah, menghalangi, ya, menahan. Yuqal sakat rajul anil kalam. Dikatakan sakat rajul anil kalam, ay imtana'a anhu. Sakat rajul anil kalam itu seseorang menahan diri dari berbicara. Ya. Jadi secara bahasa artinya mana? Yang mana kalau diterjemahkan adalah menghalangi, menahan, ya. Istilahan, adapun secara istilah, qat'u shawt 'anil kalimah zamanan yasiran min ghairi tanaffusin bi niyyati isti'naf at-tilawah. Walaupun secara istilah maknanya adalah menahan suara dari suatu kata zamanan yasiran, dalam waktu yang singkat, tahan dengan waktu yang singkat, tidak lama, tanpa bernafas, dengan niat melanjutkan bacaan. Ya, ini yang penting, niat melanjutkan bacaan. Biasanya tanpa nafas dan niat melanjutkan bacaan. Kalau dengan bernafas terlebih dahulu, tadi kita sampaikan itu namanya waqaf. Ya. Kalau tidak niat melanjutkan bacaan, itu namanya qata'. Ya. Waqaf dan sakat itu niat dengan niat melanjutkan kembali bacaannya. Wa yusharu ilaihi bi harfi sin. Alal harf al-matlub as-sakat alaihi. Di simbolnya kalau dalam mushaf ya, simbolnya kalau dalam mushaf itu tulisan sin kecil. Ya, di atas kata yang mana di situ ada hukum sakatnya. Ya. Jadi kita bisa buka mushaf kita. Kalau kita dapatkan tanda sin kecil di atas kata, di atas suatu kata, maka itu menunjukkan kata tersebut memiliki hukum sakkah. Saya kita mempraktikkan bacaan sakkah pada kata tersebut. As-sakat nau'an. Sakat ada dua macam, wajibun wa jaizun. Sakat yang wajib dan sakat yang boleh. Apa yang dimaksud dengan sakat yang wajib? Sakat yang wajib itu kalau kita wasal maka harus membacanya dengan sakat. Ya. Kalau waqaf ya pada ayat tertentu boleh waqaf. Boleh waqaf nanti kita sampaikan ya. Dan pada berapa ayat tertentu tidak boleh waqaf, hanya wasal kecuali waqaf ittirari ya. As-sakat al-wajib, sakat yang wajib, warada sakat wujuban inda Hafiz khilafan li jumhur al-qura fi arba'ati mawadhi. Pada riwayat Hafiz ada sakat wajib dan ini berbeda dengan qura yang lain ya, dalam 4 tempat. Di fisuah at-taliyah dalam surat berikut ini, Al-Kahfi, Iyan Yasin, kemudian Al-Qiyamah dan Al-Mutaffifin ya. Kama huwa mubayyan adnahu, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, sattah alal alif iwaja min qawlihi ta'ala Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ya. Ini ada pada surat Al-Kahfi ayat 1. Ya. Kata iwaja di situ berada di akhir ayat ke-1. Ya. Dan ayat berikutnya dimulai dengan qayyima. Jadi kalau kita membaca surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2 ini dengan cara wasal, maka kita hanya boleh membacanya dengan sattah. Kalau dibaca dengan wasal ya, dibaca dengan sattah. Bagaimana tadi yang kita praktekkan, sattahnya dengan alif ya, bukan dengan tanwin. Kan dibaca iwajan qayyima, tidak, tapi dengan alif iwaja qayyima. Ini kalau kita membaca dengan wasal. Tidak boleh dalam riwayat Hafiz kalau kita membaca dengan wasal tanpa sattah, dengan idgham misalkan iwajan bukan idgham ikhfa, iwajan qayyima misalkan dibaca seperti itu, kalau dalam riwayat Hafiz tidak boleh. Kalau membacanya dengan cara wasal harus dengan sattah. Dan boleh juga kita membacanya dengan waqaf, iwaja waqaf, kemudian dilanjutkan dengan ayat setelahnya qayyima dan seterusnya ya. Jadi pada ayat 1 dan 2 surat Al-Kahfi ini kita boleh wasal namun dengan sattah ya, tidak dengan ikhfa, dan boleh juga dengan waqaf, cara waqaf ya. Kemudian ayat yang kedua adalah dalam surat Yasin ayat 52 pada kata marqadina, waqaf dengan alif juga ya, waqaf dengan alif. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadha ya. Kalau dibaca dengan wasal maka hanya boleh dibaca dengan sattah. Ya, boleh dibaca dengan sattah ya, makanya dikatakan wajib ya, wajib sattah itu ketika wasal. Kalau waqaf ya tidak mengapa, kok ia tidak mengatakan. Jadi kita sampaikan perbedaan antara wakaf dengan sedekah. Kemudian yang ketiga, sedekah dengan nun pada kata man dalam surah Al-Qiyam ayat 27. Waqila man raqa. Ya. Ayat ini tidak boleh wakaf pada man kecuali dalam keadaan darurat, ya, dan waqaf ikhtiari. Ayat ini harus dibaca wasol secara asalnya, dan wasolnya dengan sabda. Dan juga waqaf dengan lam pada bal dalam surat Al-Mufaffifin ayat 14, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim. Ya. Inilah sabda wajib dalam riwayat Al-Qasir. Selain empat hal ini, empat ayat ini, kalau ada sabda dalam riwayat Al-Qasir, maka hukumnya jais, boleh, bukan wajib. Selain empat ayat tersebut. Al-Hikmah minas sakat. Hikmah dibaca keempat ayat tersebut ketika wasal dibaca dengan sakta. Hikmahnya adalah yaqulu al-imam Ibnu Jazari inna wajh as-sakt fil mawadhi al-arba'ah al-hikam at-taliyah. Sesungguhnya dibaca dengan sakta pada empat tempat tadi itu terdapat hikmah-hikmah berikut ini. Yang pertama pada iwaja. Kenapa iwaja dibaca dengan saktah kalau wasal? Kata Ibnu Jazari, li bayani anna kalimat qayyima laysat muttasilatan bima qablaha fil i'rab. Ini untuk memperjelas bahwasannya kata qayyima yang ada pada ayat kedua itu tidak ada hubungannya dengan kata sebelumnya dalam masalah i'rab. Ya. Bal hiya mansubah bi fi'lin mudmar. Namun qayyima ini dinasabkan. Ya. Karena adanya fi'il yang tersembunyi yang tidak tampak. Takdiruhu diperkirakan fi'ilnya itu adalah anzalnahu qayyima. Ya. Ini fungsi sakta. Kalau dibaca waqaf, maka orang pembaca pendengar juga akan mengira bahwasannya qayyima ini merupakan sifat, mungkin sifat atau maf'ul yang kedua dari walam yaj'al. Karena sebelumnya, pada yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walam yaj'al lahu iwaja. Dan dia tidak menjadikan Al-Quran itu iwaja, bengkok, qayyima lurus. Ya, jadi mungkin akan dipahami qayyima sebagai sifat sehingga secara i'rab berkaitan dengan kata sebelumnya, atau dipahami sebagai maf'ul yang kedua dari fi'il walam yaj'al. Ya, sehingga juga berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Namun ketika dibaca dengan sakta, ini untuk memperjelas bahwasannya qayyima di sini tidak ada kaitannya dengan kata sebelumnya secara i'rab. Namun qayyima ini dinasabkan karena fi'il yang tersembunyi yang mana diperkirakan fi'ilnya adalah anzalnahu. Anzalnahu qayyima. Walam yaj'al lahu iwaja. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Qur'an itu bengkok. Wa anzalnahu qayyima, dan dia menjadikan Al-Qur'an itu qayyima lurus. Liyunthira ba'san shadidan min ladun. Ya. Kemudian yang kedua pada kata maqadina, kenapa dibaca dengan sakta? Di maqadina li bayani anna kalam al-kuffar qad inqadha. Pada Marqadina ini untuk menjelaskan bahwasannya perkataan orang-orang kafir itu telah berakhir pada kata Marqadina. Dan kalimat setelahnya itu bukan bagian dari perkataan orang kafir. Ya. Karena ayat sebelumnya Allah menghikayatkan tentang perkataan orang kafir. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka mengatakan, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kuburan kami? Ini perkataan orang kafir. Adapun ayat setelahnya atau kalimat setelahnya, walaupun masih dalam satu ayat, itu bukan bagian dari perkataan mereka. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqa al-mursalun. Ini imma perkataannya para malaikat yang menjawab pertanyaan orang kafir sebelumnya, siapa yang membangkitkan kami dari kuburan kami? Maka dijawab oleh, bisa jadi yang menjawab adalah malaikat atau orang-orang yang beriman, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang dijanjikan oleh ar-rahman, zat yang maha pengasih. Wasadaqal mursalun, dan para rasul itu benar kesedakwahnya bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Ya, jadi tujuannya untuk memisah antara perkataan orang kafir dengan perkataan malaikat atau orang-orang yang beriman. Ya, kemudian pada kata man raq dan bal rana, surat al-qiyamah dan surat al-mutaffifin, amma sakat ala man raq wa bal rana al-hikmatu fihi qasdu bayanil lafad yadhar annahuma kalimatan. Maka tujuan sakat pada kedua ayat tersebut adalah untuk memperjelas lafad, perjelas lafad bahwasannya kedua lafaz tersebut adalah dua kata yang berbeda dan satu kata. Karena kalau dibaca dengan wasol tanpa sakta, dibaca dengan idgham marraq, pembaca akan mengira bahwasanya marraq itu adalah satu kata, farran juga satu kata. Namun ketika dibaca dengan sakta, bal rana man raq, ya, maka pendengar akan memahami bahwasanya kedua lafaz tersebut adalah dua kata yang berbeda. Nah, ini tujuan atau fungsi sattah pada empat ayat tersebut. Kemudian jenis sattah yang kedua dalam riwayat Hafiz adalah sakat al-ja'is, sattah yang hukumnya boleh. Warada sakat jawazan fil mawdi'aini at-taliyaini. Dalam riwayat Hafiz terdapat dua sattah yang hukumnya boleh, tidak wajib ya, pada dua tempat. Yang pertama, baina akhiril anfal wa awal bara'ah, kama taqaddam fi babil basmalah. Yang pertama adalah pada akhir surat al-anfal dengan awal surat bara'ah, yaitu surat at-taubah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang di awal pertemuan ketika membahas kitab ini. Ada pembahasan yang berkaitan dengan basmalah, yang mana pada surat At-Taubah, ketika kita mulai membaca surat At-Taubah, itu tidak disyariatkan memulainya dengan basmalah. Dan ini berbeda dengan surat-surat yang lainnya. Nah, kita sampaikan pada pertemuan tersebut, ya, bahwasannya ketika menyambung surat akhir surat Al-Anfal dengan awal surat Taubah, itu ada tiga cara. Ya, yang pertama dengan waqaf, ya, innallaha bikulli syai'in alim. Waqaf, kemudian lanjut dengan surat At-Taubah tanpa basmalah, bara'ah. Ya. Kemudian yang kedua dengan cara wasal. Wasal dengan tetap memperhatikan hukum yang berkaitan dengan cara akhir kata dengan awal kata setelahnya. berkata ayat terakhir dengan awal kata ayat pertama. Ya, kalau di situ terjadi idgham, maka hendaknya diidghamkan. Sebagaimana di sini surat Al-Anfal di sini ya. Innallaha bikulli shay'in 'alimun. Tara'ah. Ya, wasal dengan idgham. Idgham akan ikhfa. Dengan ikhfa ya. Wasal ra'afan bukan ikhfa ini. Ikhfa safawi dengan ikhfa safawi. Wasal dengan ikhfa safawi. Kemudian yang ketiga, wasal dengan sakta. Wasal dengan sakta. Innallaha bikulli shay'in 'alim. Bara'ah. Ya. Ini hukum sakta pada ayat tersebut ketika diwasal dengan awal surat At-Taubah adalah boleh, hukumnya boleh, tidak wajib. Karena tadi kita sampaikan ada tiga cara. Boleh dengan waqaf, boleh dengan wasal dengan ikhfa safawi, boleh juga dengan wasal dengan cara sakta. Kemudian yang kedua, kata Syekh, hunaka mawdi'un akhar haitsu rajjaha fihi al-ulama wujub sakat 'ala ha maliyah. Di sana ada tempat yang kedua dalam mushaf, dalam Al-Qur'an, yang mana para ulama itu merajihkan cara baca sattah pada ha, pada firman Allah Subhanahu wa taala, ma aghna 'anni maliyah alaka 'anni. Ya, di sini ada dua cara membacanya. Ya, kalau kita membaca dengan waqaf, maka tidak ada perbedaan. Kalau waqaf itu ada ha. Kalau waqaf harus disertai ha sattah. Ya. Kalau maliyah waqaf kemudian melanjutkan halaka anni. Kalau wasal di sini ada dua cara membacanya, ya. Yang pertama dengan idgham maliyah halaka. Ya, yang kedua dengan sattah. Ya. Jadi kalau sattah maka akan muncul ilhad maliyah halaka. Ya. Namun cara yang kedua yang sattah itulah yang dirajihkan oleh para ulama dibandingkan cara yang pertama yaitu idgham. Ini kalau kita membaca dengan wasal ya. Ini surat Faqah, ada pada surat Faqah ayat 28 dan 29. Li'anna ha' sakat utiya biha lilimtina anil kalam. Karena ha' sakta itu didatangkan pada kata tersebut, tujuannya adalah untuk menahan kalimat setelahnya, menahan suara. Sebagaimana ini adalah pengertian dari sakta secara bahasa yang kita sampaikan di awal. Ya, fungsi sakta itu adalah untuk menahan suara kata setelahnya. Wahwal waqaf kama ja'a fi ta'rifihi lughatan. Sebagaimana yang ini merupakan pengertian dari sakta secara bahasa ya. Ha'u sakat au ha'ul waqaf. Karenanya ha' di sini dinamakan dengan ha'u sakta. Ha' yang fungsinya adalah untuk menahan suara kata setelahnya, atau dinamakan juga dengan ha'ul waqaf. Ya, maka sesuai dengan fungsi tersebut. Kalau dibaca dengan idgham, maka fungsi hak sakta sebagai penahan suara kata setelahnya itu tidak tampak. Fungsinya itu tidak tampak. Karena suaranya tidak tertahan, suaranya tetap berlangsung. Maliyah halak. Suaranya nyambung, tidak tertahan. Ya, tapi kalau kata tersebut dibaca dengan sakta maliyah halaka, maka fungsi dari sakta itu akan tampak jelas. Yaqulu al-Imam Ibnu al-Jazari, Imam Ibnu al-Jazari mengatakan, mengenai permasalahan ini. Ya. Naqlan anil Imam Abi Amr Ad-Dani, yang mana beliau nukilkan perkataan ini dari Imam Abi Amr Ad-Dani. Amr Ad-Dani itu adalah penulis kitab At-Taisir, yang mana kitab tersebut merupakan kitab induk dari Manzumah Syafi'iyah. Beliau menukilkan perkataan dari Abu Amr Ad-Dani, "Faman rawat tahqiq fi kitabiyah inni fi kitabiyah inni wa yasmal riwayat Hafs lazimahu an yaqif ala al-ha fi maliyah alak waqfan nadhifan waqfah latifah fi halil wasal min ghairi qata." Barang siapa yang meriwayatkan dengan cara tahqiq pada kitabiyah ini, ya, ayat 19 dan ayat ke-20 nya barang siapa yang meriwayatkan tahqiq wa huwa yasma' riwayat Hafs, dan ini mencakup riwayat Hafs juga, karena di sini para qurra itu berbeda dalam meriwayatkan ayat-ayat ini. Ketika dibaca dengan waqaf, mereka sepakat menetapkan adanya hak pada kitabiyah maliyah, menetapkan adanya hak ketika dibaca dengan waqaf. Namun ketika dibaca dengan wasol, mereka berbeda dalam meriwayatkannya. Jumhur qurra termasuk Asim dan perawinya Hafs, ya, ketika dibaca dengan wasol, mereka menetapkan adanya hak. Kitabiyah ini maliyah halak. Sebagian qurra seperti Yaqub dan Hamzah itu ketika wasol, ya, tidak menetapkan adanya hak. Ya, kitabiyah ini maliyah halak, ini ketika wasol. Bagi yang meriwayatkan tahqiq, yang dimaksud dengan tahqiq adalah menetapkan adanya hak ketika wasol, ya, maka dia harus waqaf pada hak, pada wal maliyah. Yang dimaksud waqaf di sini sakta. Ya, jadi kepada perawi atau qari yang meriwayatkan dengan menetapkan adanya hak ketika wasol, demikian juga pembaca, seorang pembaca yang membaca ayat ini dengan bacaan qari yang menetapkan adanya hak ketika wasol, maka dia harus saktah pada maliyah, harus dibaca dengan saktah. Ini pendapatnya Ibnu Jazari, ya. Ketika membacanya dengan wasol, harus membacanya dengan saktah. Ini kalau dia membaca ayat ini berdasarkan qari yang meriwayatkan adanya saktah ketika wasol. Tapi kalau membacanya berdasarkan riwayat dari qari yang tidak menetapkan adanya hak ketika wasol, maka dia tidak perlu saktah di situ. Dia tidak perlu saktah di situ. Li'annahu wasilun biniyatil waqif. Hal itu karena dia dianggap sebagai orang yang berhenti dengan niat, orang yang melanjutkan wasilun dengan niat waqaf. Fayamtani bidzalika min an yudghim fil ha allati ba'daha. Maka tidak boleh, karena sebab itu tidak boleh dia mengidghamkan ha dengan yang setelahnya. Jadi ringkasannya menurut Ibnu Jazari, ya, kalau kita baca ayat tersebut berdasarkan riwayat qari yang menetapkan adanya hak ketika wasol, maka hendaknya kita wasol dengan cara saktah, tidak boleh wasol dengan cara idgham. Kadzalika yaqul al-Imam Makki al-Qaisi, demikian juga al-Imam Makki al-Qaisi mengatakan, al-ikhtiyar an la tudgham al-ha al-ula as-sakinah bi-thaniyah. Pendapat yang terpilih dalam hal ini adalah tidak diidghamkan. Hak yang pertama yang sukun, yaitu hak sabtah itu, tidak diidghamkan kepada hak yang kedua, ya. Namun dibaca dengan tuan tanwi alaihal waqaf, dan dia niat waqaf. Nah, yang dimaksud dengan waqaf di sini adalah sabtah, ya. Waqad akhadha qaumun fi dhalika bil idgham wa tasdid wa laysa bi mukhtar. Sebagian ulama membacanya, memilihnya dengan membaca dengan cara idgham dan tasdid. Liyahalak, ya. Wa laysa bi mukhtar, pendapat tersebut bukanlah pendapat yang terpilih. Bukanlah pendapat yang rajih. Li'annahu yasiru qad athbata ha'as-sak fil wasl wa dhalika qabih. Karena kalau dibaca dengan cara idgham dan tasdid, maka konsekuensinya dia telah menetapkan adanya hak sabtah pada wasal, adanya hak sabtah pada bacaan wasal, dan ini adalah qabih, ini termasuk jelek, ya. Waqad taqaddama min syurut al-idgham fil mithlayn an la yakuna al-mudgham harf maddin wa la ha' sakat. Dan telah berlalu pembahasan mengenai syarat sahnya idgham pada dua huruf yang semisal, dua huruf yang sama secara makhraj dan sama secara sifat, yaitu di antara syaratnya adalah bahwasanya huruf mudgham, ya, huruf yang pertama itu bukanlah huruf mad, seperti alladhi wasbisu. Alladhi, ya, yang pertama ini huruf mad. Kalau huruf yang pertama adalah huruf mad, maka tidak sah diidghamkan. Wala hak sakt, dan tidak juga hak sabtah. Pertamanya tidak juga merupakan hak sabtah, misalkan pada ayat yang tadi kita bahas. Namun syarat ini adalah syarat yang diperselisihkan oleh para ulama. Wa alaihi fa inna hukmal ha fi maliyah halak wujub al-izhar aydan. Berdasarkan kaidah ini, ya, maka hak pada maliyah halak dibaca dengan izhar, wajib dibaca dengan izhar. Wal murad bil izhar an yaskut al qari alaiha sattatan latifah min ghairi tanaqqus. Dan izhar di sini tidak mungkin terwujud kecuali apabila pembaca membacanya dengan cara sattah. Ya, makanya di sini Syekh mengatakan, adapun yang dimaksud dengan izhar adalah pembaca bacanya dengan sattah tanpa bernafas, ijra'an lil wasl majra al waqaf, ya, sehingga bacaan wasl, ya, itu diperlakukan seperti bacaan waqaf. Dengan adanya sattah, bacaan wasal diperlakukan seperti bacaan waqaf. Jadi intinya, ya, yang utama dalam ayat tersebut itu kita membacanya dengan sattah. Membacanya dengan sattah. Ini sebagian ulama masukkannya dalam sattah wajib dan sattah jais. Masukkannya dalam sattah wajib. Ada dua pendapat sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Pendapat pertama itu adalah wasal dengan cara idgham, dengan cara idgham. Pendapat yang kedua adalah wasal dengan cara sattah, wasal dengan cara sattah. Dan pendapat yang kedua ini memandang bahwasanya sattah di situ adalah wajib, dan lagi saja is misalnya wajib. هذا وقد جاء في قرار لجنة مراجعة مصحف المدنية المدينة النبوية وهي تضم 16 عالما من كبار علماء التجويد والقراءات من هذا العصر الصادر بتاريخ قرة جمادى الأولى عام 1405 حفيته ووضع حرف السين على الهاء مالية لفيه.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: dan insya Allah pada pembahasan setelahnya, pertemuan setelahnya kita akan membahas masalah wakaf dan ibtidak. Wakaf dan ibtidak, pembahasan tersebut pembahasan mengenai cara atau kaidah untuk mengetahui di mana hendaknya kita wakaf dan bagaimana hendaknya kita ibtidak dan di mana hendaknya kita ibtidak. Adapun pembahasan sebelumnya itu cara wakafnya, cara wakaf pada akhir kata. Dan pembahasan setelahnya ini wakaf dan ibtidak itu mengenai di mana hendaknya kita wakaf dan di mana dari mana hendaknya kita ibtidak. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita praktekkan, dan ilmu yang bisa mendatangkan pada kita pahala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanallahi wa bihamdihi, assalamualaikum.
1: Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas kepada guru kita Ustaz Iskandar Bahri Al-Syamah Hafidhullah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya pada pertemuan pagi hari ini. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan bagi para pemirsa Aliman TV dan Radio Suara Aliman sudah mengikuti dan menyimak program Mutiara Subuh edisi hari ini. Kali ini MC yang bertugas harus pamit undur diri. Insya Allah Ta'ala kita akan sambung kembali di waktu yang akan datang bersama pemateri-pemateri yang akan mengisi. Kita cukupkan perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.

0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga. Semenit manfaat.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Apa niatanmu? Apa maksudmu? Makanya para seorang ulama mengatakan apa? Innama yuridullahu minka niyatuka wa iradatuka. Innama yuridullahu minka niyataka wa iradatuka. Sesungguhnya yang Allah inginkan darimu adalah niatmu dan maksudmu kemana. Itu yang Allah inginkan. Ya. Makanya berkali-kali kita dapatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dalam hadis Muslim. Ya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila jismikum walakin yanzuru ila qulubikum, riwayat yang lain juga wa amalikum. Allah enggak melihat pada rupa kalian, harta kalian, bentuk tubuh kalian, tidak. Ya. Yang buruk sama yang jelek tidak dilihat oleh Allah buruk dan jeleknya. Yang kaya atau miskin tidak dilihat oleh Allah hartanya. Ya, yang kuat dan lemah, yang sempurna tubuhnya, yang cacat tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat. Apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat hati kalian dan amalan kalian. Di situ yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
4: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Supaya ibadah kita ini cocok dengan aturan Nabi, maka kita harus memperhatikan 6 hal penting. Yang pertama, ibadah kita harus sesuai zamannya, waktunya dengan waktunya Nabi. Supaya tidak terjadi bid'ah dalam amalan kita, perhatikan 6 hal penting. Satu, perhatikanlah waktu ibadah yang diajarkan Nabi. Nabi kalau sudah menentukan waktunya ibadah, jangan diganti. Kalau diganti salah. Contoh, Rasulullah mengajari kita bahwa yang namanya wukuf itu tanggal berapa? 9 Arafah, 9 Dzulhijjah. Kalau ada orang wukuf tanggal 8 karena berasumsi tanggal 9 di Arafah terlalu banyak orang, saya enggak bisa konsentrasi ibadah, wis saya mau 8 saja sendirian di padang Arafah, diterima Allah enggak wukufnya? Tidak. Mengapa kok tidak? Karena waktumu menyelisih waktu yang sudah diajarkan Nabi. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian ada orang salat subuh jam 8. Ya, karena lihat bola. Ya, mau salat tanggungnya adu penalti sampai bablas matahari terbit. Dia salat jam 7 siang, pagi jam 7 pagi. Diterima Allah enggak salat? Enggak diterima. Kenapa enggak diterima? Karena dia mengerjakan ibadah di waktu yang waktunya enggak cocok sama waktunya Nabi. Kecuali kalau ketiduran, kecuali kalau kelupaan, beda. Itu satu, waktu. Nomor dua, al-makan, tempat. Rasulullah kalau sudah menentukan mengatur tempat ibadah, ya sudah itu, jangan diganti. Contoh, Rasulullah ngajari kita bahwa jangan bepergian jauh ke sebuah tempat yang bernilai ibadah di dalamnya, kecuali berapa? 3 tempat. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan mengadakan perjalanan jauh bersusah payah dalam rangka ibadah kecuali 3 tempat saja. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem, di Baitul Maqdis Palestina. Kalau ada orang ya dari Indonesia datang ke Karbala karena dianggap tempat suci, tempat sucinya umat apa itu? Menganggap tempat untuk ibadah, meyakini keramat, diterima Allah mana? Tidak terima. Kenapa? Karena tempatmu tidak sama dengan tempatnya yang diatur oleh Nabi. Terus yang nomor tiga, al-adad, bilangan. Bilanganmu harus sama dengan bilangannya Nabi. Nabi ngajari kita sholat subuh 2 rakaat sampai ke hari kiamat tetap 2 rakaat. Tapi saya ikhlas Ustaz, saya pengen dapat pahala banyak, saya pengen nambah jadi 3 rakaat. Diterima Allah? Enggak. Kenapa enggak diterima? Meskipun kamu ikhlas, tapi bilanganmu tidak sama dengan bilangan yang ditentukan Nabi. Rasulullah ngajari kita setelah sholat fardu kita diantara zikirnya Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Betul? Terus ada orang, saya ingin pahala saya lebih banyak, akhirnya Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali. Lebih bagus mana sama yang 3-3? yang tiga-tiga meskipun sedikit. Kenapa? Karena bilangannya sama dengan bilangannya Nabi. Allah dan Rasulnya syariat tidak minta banyak, tapi minta benar. Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling bagus amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, yang paling bagus. Dan amalan itu bagus, satu, kalau ikhlas karena Allah, dua, kalau cocok dengan sunnah Rasulullah, baru bagus. Ikhlas tapi enggak sesuai aturan Nabi, bukan bagus. Sesuai aturan Nabi tapi riya, enggak bagus. Kapan amalan dikatakan bagus? Satu, ikhlas untuk Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Dua, Muhammad Rasulullah, harus cocok dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 4, ukuran. Rasulullah kalau menentukan ukuran ibadah, jangan diganti. Kalau diganti salah. Contoh, orang itu kalau mau zakat harus satu, hartanya mencapai nisab. Nisabnya harta kita adalah 20 dinar. Satu dinarnya 4,25 gram emas. Berarti kalau 20 dinar, 4,25 kali 20 hasilnya ketemu 85 gram emas. Paham? Berarti kalau kita punya uang atau punya emas 85 gram emas, berarti murni ya, emas murni, berarti kita dianggap kaya. Kalau sudah itu, apakah langsung dibayarkan? Enggak, nunggu 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun baru dikeluarkan berapa? 2,5%-nya. Ini aturan Nabi, jangan diganti. Sekarang ada tren zakat profesi, setiap bulan bayar. Ini mengubah ukurannya Nabi. Nabi sudah ngukur 1 tahun sekali, kok diubah? Jangan. Ya, 1 tahun sekali dikeluarkan 2,5%. Kalau sudah mencapai nisab 85 gram emas, kalau dikonversi ke rupiah kurang lebih 42.500.000. Dengan asumsi 1 gramnya 500.000. Ini aturan Nabi. Contoh, lizakari mislu hazil unsayain. Warisan anak laki-laki itu 2 kalinya warisan anak perempuan. Ini ukuran Nabi, kamu ganti salah. Terus nomor 5, al-jins, jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah, ya sudah itu pakai, jangan yang lain. Contoh zakat fitrah, Rasulullah ngajarkan pakai makanan pokok. Ya sudah kita makanan pokok, jangan pakai uang. Di zaman Nabi sudah ada dinar dan dirham, tapi Nabi enggak menggunakan itu. Gunakan apa? Makanan pokok. Ya harus pakai makanan pokok. Nabi ngajari kita kalau kurban sapi, unta, kambing, ya sudah itu, jangan ganti kelinci, jangan ganti ayam jago, yang ada yang itu yang dikerjakan, karena ini jenis yang sudah diajarkan oleh Nabi. Yang nomor berapa sekarang? 6. Yang nomor 6 adalah al-kaifiyah, tata cara. Rasulullah kalau sudah ngajari kita tata cara ibadah, ya wis iku, ojo diganti. Nek diganti salah. Contohnya sholat subuh 2 rakaat jangan diganti 3. Contoh Rasulullah ngajari kita tata cara apa lagi? Tata cara zikir tadi ya. Ya harus sendiri, khusyuk, cemas, tidak mengeraskan suara. Ya sudah itu yang pakai. Jangan yang apa? Selain itu. Jadi kaifiyah ini yang nomor berapa tadi? 6. Sebagian ada yang nambah 7, yaitu as-sabab, sebab. Kalau kita melakukan ibadah harus sebabnya sama dengan sebabnya Nabi. Rasulullah mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka' rakataini. Barang siapa datang ke masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat dulu. Berarti masukmu ke masjid menjadi sebab di syariatnya sholat 2 rakaat sebelum duduk. Terus orang datang ke pasarnya sholat 2 rakaat. Datang ke pasar, punya konter di pasar, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Kenapa sama kau sholat terus? Ya, saya mau sholat tahiyatul pasar misalnya. Ya gak bisa. Ini membuat sebab khusus, dan sebab ini tidak pernah dijelaskan oleh Nabi. Jadi berapa tadi? Zamannya, tempat, zaman artinya waktu. Al-makan artinya tempat. Al-adat artinya bilangan. Al-mikdar artinya ukuran. Al-jins artinya jenis. Al-kaifiyah artinya tata cara. As-sabab artinya apa tadi? Sebab. itu kalau itu sama ya sudah, insya Allah itu terbebas dari perbuatan bid'ah yang menyalahi aturan.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mempelajari kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi SAW sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran. Laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah SWT. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, "Aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan, yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayyan. Bapakku adalah kepala kampung, orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, "Anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya." Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, "Demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal-usul agama ini?" Mereka menjawab, "Negeri Syam." Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, "Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam. Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, 'Anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmulah yang paling baik darinya.' Aku menjawab, 'Tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita.' Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka, 'Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, maka beritahu aku.' Tidak lama berselang kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku, Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku, dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka hingga kami tiba di negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, siapa orang yang paling utama dalam agama ini? Mereka menjawab, seorang uskup penanggung jawab gereja. Aku datang kepadanya, aku berkata, aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu. Maka uskup itu berkata, masuklah. Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalurkan ke jalan Allah, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada fakir miskin sedikit pun, sehingga laki-laki ini bisa mengumpulkan bergentong-gentong emas. Aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu hal itu? Aku menjawab, kemarilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian. Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah gentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah kamu menasihatiku agar aku bersamanya sesudahmu? Dia menjawab, anakku, aku tidak mengetahui seseorang yang sama agamanya denganku, kecuali seorang laki-laki di Al-Mausil, yaitu kota tua di pinggir sungai Dajlah di Irak. Dia adalah fulan. Dia tidak mengganti agama dan tidak pula menyelewengkannya. Pergilah kepadanya. Ketika laki-laki soleh itu wafat, aku berangkat kepada laki-laki yang dia katakan di Al-Mausil. Aku bertemu dengannya. Aku menceritakan kisahku kepadanya dan aku berkata, sesungguhnya fulan mewasiatkan di hari menjelang kewafatannya agar aku menemuimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya. Maka dia menjawab, tinggallah di sini. Aku tinggal bersamanya dan aku melihatnya dalam keadaan baik. Namun tidak lama setelah itu, dia pun wafat pula. Sebelum dia wafat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, ketetapan Allah telah tiba seperti yang engkau rasakan saat ini. Engkau telah mengetahui apa yang aku perlukan. Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Kepada siapa engkau memerintahkanku untuk bertemu? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di atas apa yang aku pegang saat ini, kecuali seorang laki-laki di Nasibin, yaitu di kota terletak di jalan para kafilah dagang dari Al-Mausil ke Syam. Jaraknya adalah 6 hari perjalanan dari Al-Mausil. Dia adalah Fulan. Temuilah dia. Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan di liang lahatnya, aku berangkat untuk menemui laki-laki di Nasibin. Aku menceritakan kisahku dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku, maka dia berkata, tinggallah di sini. Aku pun tinggal bersamanya. Aku melihat seperti 2 kawannya sebelumnya, yaitu orang-orang yang baik. Demi Allah, tidak lama aku tinggal bersamanya, kematian pun telah menghampirinya. Ketika ajalnya sudah tiba, aku berkata kepadanya, engkau telah mengetahui apa keinginanku. Pada siapa engkau akan berpesan kepadaku agar aku menemuinya? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih memegang apa yang kita pegang, kecuali laki-laki di Amuriyah. Dia adalah Fulan, pergilah kepadanya. Maka aku pergi kepadanya. Aku bertemu dengannya dan menyampaikan keperluanku. Dia berkata, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya. Itu seorang laki-laki yang berjalan di atas jalan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Selama aku tinggal bersamanya, aku bisa mempunyai beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Namun tidak lama berselang, keputusan Allah atasnya menghampirinya seperti ia menghampiri kawan-kawannya. Manakala ajal tiba, aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau mengetahui urusanku seperti yang engkau ketahui. Kepada siapa engkau mewasiatkan aku? Apa yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Maka dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui masih adakah seseorang di muka bumi ini yang berpegang kepada apa yang kami pegang. Namun, telah dekat sebuah zaman di mana di zaman itu seorang nabi akan muncul di bumi Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Kemudian dia berhijrah dari negerinya ke negeri yang berpohon kurma di antara 2 gunung hitam. Dia mempunyai tanda-tanda sangat jelas. Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara 2 pundaknya terdapat stempel kenabian. Jika kamu mampu berangkat ke negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian laki-laki itu meninggal. Setelah kepergiannya, aku tinggal di Amuriyah beberapa waktu lamanya. Sampai beberapa orang dari para pedagang Arab dari kabilah Kalab lewat di daerah kami. Aku berkata kepada mereka, aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian jika kalian mau membawaku ke bumi Arab. Mereka menjawab, ya, kami akan membawamu. Maka aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku dan mereka pun membawaku. Ketika kami tiba di sebuah tempat yang bernama Wadil Qura, mereka mengkhianatiku dan menjualku kepada seorang laki-laki Yahudi, sehingga aku pun hidup dengannya sebagai budak yang harus melayaninya. Tidaklah lama aku melayani laki-laki Yahudi ini, karena sepupunya dari Bani Quraidah datang berkunjung dan membeliku untuk kemudian membawaku ke Yasrib. Di sana aku melihat pohon-pohon kurma seperti yang dikatakan oleh sepupuku di Amuriyah. Aku mengetahui bahwa inilah Madinah melalui sifat-sifat yang dia katakan kepadaku. Aku pun tinggal di sana bersama majikanku. Pada saat itu Nabi SAW masih di Mekah berdakwah kepada kaumnya dan aku belum mendengar apapun tentangnya karena kesibukanku sebagai hamba sahaya. Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Pada saat itu aku sedang berada di atas pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan pekerjaanku. Sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba sepupunya datang dan berkata kepadanya, semoga Allah mencelakakan Bani Qailah, yakni Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba dengan seorang laki-laki yang pada hari ini datang dari Mekah yang mengaku sebagai Nabi. Begitu aku mendengar ucapannya, aku langsung terserang sesuatu yang mirip demam. Tubuhku bergoncang keras sampai-sampai aku takut jatuh di atas majikanku. Maka aku segera turun dari pohon. Aku berkata kepada sepupu majikanku, "Apa yang Tuhan katakan? Tolong ulangi sekali lagi." Majikanku marah melihat sikapku. Dia menamparku dengan keras dan berkata kepadaku, "Apa urusanmu dengannya? Kembalilah kepada pekerjaanmu." Di sore hari, aku mengambil beberapa biji kurma yang sebelumnya aku kumpulkan. Lalu aku pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW singgah. Aku menemuinya dan aku berkata kepadanya, "Aku mendengar bahwa Anda adalah laki-laki soleh dengan sahabat-sahabat yang asing dalam kondisi membutuhkan uluran tangan. Ini kurma yang telah aku siapkan untuk sedekah. Aku melihat Anda semua adalah orang yang paling berhak untuk menerimanya." Kemudian aku menyodorkan kurma kepadanya. Dia bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Makanlah." Dan dia sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Maka aku berkata dalam diriku, "Ini satu bukti bahwa dia tidak menerima sedekah." Kemudian aku pulang. Aku mengumpulkan beberapa biji kurma untuk kedua kalinya. Ketika Rasulullah SAW sudah masuk Madinah, meninggalkan Quba, aku datang kepadanya. Aku berkata, "Aku melihatmu tidak makan sedekah. Ini adalah hadiah yang dengannya aku ingin memuliakanmu." Maka dia makan sebagian dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan pula. Aku berkata dalam diriku, "Ini bukti yang kedua, dia menerima hadiah." Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di Baqi' Al-Gharqad, sedang menguburkan sebagian sahabatnya. Aku melihat Nabi SAW sedang duduk dengan memakai dua helai kain. Aku mengucapkan salam. Kemudian aku memutar ke belakangnya untuk melihat punggungnya dengan harapan bisa melihat stempel kenabian yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Manakala Nabi SAW melihat bahwa aku telah berupaya untuk melihat punggung beliau dan beliau mengetahui maksudku, beliau pun menurunkan kain dari punggung beliau. Aku melihat dan aku pun melihat stempel kenabian itu. Aku mengetahuinya. Maka aku pun menghambur kepalanya, menciumnya sambil menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Apa kisahmu?" Maka aku menceritakan kisahku kepada beliau. Beliau terkagum-kagum dibuatnya. Beliau berbahagia kalau para sahabat juga mendengarnya dariku. Maka aku pun berkisah untuk mereka. Mereka sangat takjub kepada kisahku dan sangat berbahagia karenanya. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mencari kebenaran di setiap tempat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mengenal kebenaran, lalu dia beriman kepadanya dengan iman yang paling kuat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia wafat dan di hari di mana dia dibangkitkan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, di antara kewajiban kita sebagai manusia adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikannya kepada kita. Karena setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya. Allah mengatakan, "Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kamu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak-banyak menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabb-mu, maka banyaklah engkau sebut-sebut. Banyaklah engkau ingat-ingat supaya engkau dapat mensyukurinya. Kita mengingat nikmat Allah tujuannya adalah agar kita mensyukuri setiap nikmat, menganggap bahwa setiap nikmat yang Allah berikan itu adalah besar, walaupun dalam pandangan kita itu kecil. Karena sebenarnya tidak ada nikmat Allah yang kecil. Semua nikmat Allah adalah besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, menjanjikan tambahan nikmat bagi orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Akan tetapi, sayangnya, ironisnya, sedikit hamba-hamba Allah itu yang mau mensyukuri nikmatnya. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit kamu itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari manusia itu kufur terhadap nikmat Allah, lupa dia terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka di antara salah satu dari sekian banyak nikmat Allah yang tiada terhingga, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya. Dan salah satu di antara nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia terpedaya. Salah satunya adalah as-sihah, nikmat kesehatan. Jadi sehat itu adalah nikmat. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya, tidak ada garansi, tidak ada jaminan bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tetap ada di dalam genggaman kita. Bila-bila masa, kapan saja Allah Subhanahu wa taala dapat mencabutnya dan mengambilnya dari kita. Termasuk nikmat sehat, maka Nabi memerintahkan kita untuk memanfaatkan nikmat sehat sebelum datang dicabut nikmat sehat itu, datanglah sakit. Maka para ulama mengatakan, kesehatan itu adalah mahkota yang ada di kepala orang sehat dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang sakit. Orang sehat itu tidak dapat melihat mahkota yang ada di atas kepalanya, tapi orang-orang sakit dapat melihatnya. Ketika kita jatuh sakit, barulah kita teringat masa-masa sehat. Kita berandai-andai, kita bermimpi, kita mengimpikan, kalaulah saya dapat sehat kembali, maka saya akan melakukan ini dan itu. Saya akan memanfaatkan kesehatan saya dan banyak lagi
angan-angan yang kita inginkan ketika kita sakit. Namun kebanyakan manusia dikembalikan nikmat sehat itu kepadanya, dia tidak memanfaatkannya juga. Dia lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sehat. Maka salah satu di antara mensyukuri nikmat sehat itu adalah dengan menjaganya. Menjaga kesehatan itu adalah salah satu bentuk dan bukti bahwa kita itu mensyukuri nikmat sehat. Allah memberikan kita kesehatan, maka jagalah kesehatan itu. Tentunya kesehatan itu tidaklah datang begitu saja. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Karena segala sesuatunya tidaklah datang sekonyong-konyong begitu saja. Semuanya harus diusahakan. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya harus juga kita usahakan. Ada ikhtiar yang kita lakukan. Menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebugaran dengan tujuan. Ya, dengan kesehatan itu kita bisa menjadi mukmin yang kuat. Dan mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Karena dengan kesehatan dan kebugaran, kekuatan yang kita miliki, banyak kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah yang dapat kita kerjakan. Coba bayangkan kalau kita sakit-sakitan, pulang pergi ke rumah sakit kerjanya, kita lihat orang-orang mondar-mandir mencari rezeki, mencari karunia Allah, mengejar pahala dengan amal-amal kebaikan, sementara kita terkulai lemas. Ya mungkin itu karena kelalaian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak menghendaki kita itu sakit. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sehat. Tapi karena kelalaian kita, karena kecerobohan kita, kita jatuh sakit. Maka ketika hamba itu sakit, itu tidak dinisbatkan kepada Allah, tapi dinisbatkan kepada hamba itu sendiri. Nabi Ibrahim berdoa, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku jatuh sakit, maka engkaulah ya Allah yang menyembuhkanku. Nabi Ibrahim tidak mengatakan ketika engkau membuatku sakit ya Allah, tidak. Ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita laksanakan syariat Islam ini dengan benar, kita akan sehat. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mudarat, ya, keburukan atas kita. Tapi justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan. Maka salah satu bentuk mensyukuri nikmat itu adalah kita menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan diri. Karena badan kita ini dari tanah. Allah ciptakan dari tanah, unsur penciptaannya tanah. Ada masanya. Kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak memeliharanya, maka dia akan rusak. Sama seperti kita punya kendaraan, kalau kita tidak jaga, kita pakai terus, oli tidak pernah kita ganti, mungkin dalam waktu 1 bulan kendaraan itu akan turun mesin, akan rusak, akan banyak onderdil yang rusak dan harus diganti. Sementara onderdil tubuh kita ini nggak ada gantinya, nggak ada jual spare part organ tubuh manusia sehingga dia dapat kembali bugar seperti sedia kala. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat sehat itu adalah dengan menjaga kesehatan. Maka kita harus berikhtiar dan mengusahakannya. Baik itu dalam bentuk kita menjaga makan kita, menjaga kebugaran kita dengan berolahraga. Misalnya Nabi berolahraga. Kadangkala beliau mengajak Aisyah untuk berlomba lari, menunggang kuda. Bahkan beliau bergulat bersama para sahabat. Nah ini bukti bahwasanya Nabi juga menjaga kebugarannya. Nah demikian para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang diberi panjang umur dan banyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Panjang umur dan banyak kebaikan. Itu yang kita harapkan. Kita memohon kepada Allah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang panjang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebugaran. Sehingga di masa tua kita, kita dapat tidak terputus, terhenti dari kebaikan-kebaikan. Kita bisa berkhidmat untuk manusia. Syekh bin Baz pernah mengatakan, miskin man tarakat dunia walaysa lahu khidmatun linnas. Miskin, malang,
orang yang meninggalkan dunia ini sementara dia tidak punya khidmat untuk manusia. Dia tidak punya jasa yang dia tinggalkan untuk manusia. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Maka coba kita lihat, apa kiranya kebaikan yang sudah kita lakukan untuk umat manusia, untuk kaum muslimin. Karena itu adalah torehan kita yang akan terus dikenang walaupun kita nanti sudah terkubur di dalam tanah. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh seorang yang memiliki mental yang kuat, kesehatan yang prima, kebugaran yang baik. Dengan itu kita dapat melakukan banyak sekali kebaikan. Demikian para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang sedikit, yaitu hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat sedikit hamba-hamba Allah itu yang bersyukur kepadanya. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu wassalamu ba'da. Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu pernah menyebutkan dalam hadis yang kami muslim rahimahullah tabaraka ta'ala, tatkala seseorang berjalan di tengah padang pasir yang tandus, bainama rajulun bi falatin minal ard, tatkala seorang laki-laki berada di padang pasir yang tandus, tidak ada padanya kehidupan, maka dia menatap awan. Tiba-tiba datanglah awan-awan yang banyak berkumpul. Dan dia mendengar ada yang berkata kepada awan, wahai ke awan, isqi hadiqata fulan. Wahai awan, pergilah mengarah ke kebun si fulan. Maka sungguh awan berkumpul, kemudian dia berjalan, kemudian turunlah hujan suatu tempat. Maka orang ini bertanya-tanya. Maka dia ikuti kemana awan ini berjalan, kemana hujan turun. Sampailah laki-laki ini di tempat berkumpulnya air, oasis yang banyak. Kemudian oasis ini ternyata mengalir ke sebuah kebun. Maka dia pun masuk ke kebun. Ketika itu dia dapati ada seseorang yang sedang bekerja di kebun. Dan dia bertanya, wahai saudaraku, apakah engkau si fulan? Dia katakan, ya, nama aku benar si fulan. Karena orang ini mendengar sebelumnya dikatakan kepada awan, isqi hadiqata fulan. Turunlah, turunkan hujan di kebun si fulan dengan satu nama. Dan nama itu dia dengar. Kemudian dia bertanya kepada pemilik kebun tersebut, apakah anda si fulan? Dia katakan, ya benar, nama saya si fulan. Persis dengan nama ini, dengar di langit. Bagaimana anda tahu? Dia katakan, aku mendengar suaramu di langit diucapkan, isqi hadiqata fulan. Wahai awan, turunlah, hujani kebun si fulan. Kalaupun boleh aku bertanya, apakah gerangan yang membuat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mengucur kepadamu di tempat yang seperti ini, negeri yang tandus, gurun pasir, sahara, tidak ada padanya kehidupan, tiba-tiba awan berkumpul, kemudian turun di oasis, oasis tersebut menuju ke kebunmu, kulihat kebun begitu indahnya, padanya berbagai macam ragam buah-buahan yang ranum. Aku tanya kepadamu, apa yang kau lakukan? Maka pemilik kebun ini menjawab, subhanallah, kalaulah memang aku boleh menjawab, maka sungguh hasil kebunku ini kubagi menjadi tiga bagian. Sepertiga hasilnya kusedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertiga hasilnya untuk kumakan bagi diriku, anak dan istriku, serta keluargaku. Dan sepertiga lainnya kukembalikan hasilnya untuk kembali menanam, kembali membeli pupuk, kembali kepada kebun ini juga. Subhanallah. Ternyata inilah rahasia pemilik kebun tersebut. Bayangkan di tengah padang pasir yang seolah-olah mustahil ada padanya kehidupan, Allah kirimkan awan, Allah giring awan sehingga turun di kebunnya. Subhanallah. Dan ternyata di sana ada kebunnya begitu rindangnya, padanya berbagai macam ragam bentuk keindahan buah yang ranum. Subhanallah. Mata air yang mengalir. Apa jawabannya? Ternyata dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala orang memandang seolah-olah tidak ada kehidupan, tapi subhanallah, dengan takwanya kepada Allah, dengan syukurnya kepada Allah, dengan sedekahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menghidupinya, walaupun di tengah padang pasir sekalian. Ini mengajarkan kepada kita, sungguh, kesyukuran seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kepadanya rezeki. Dan di antara bentuk kesyukuran tersebut, dia sedekahkan sebagian daripada hasil apa-apa yang dia peroleh. Subhanallah. Jika anda ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika anda ingin harta anda berkembang sebagaimana berkembangnya harta pemilik kebun tersebut, maka syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Anda menikmati semua nikmat tersebut, bersyukurlah kepadanya. Dan di antara tanda kesyukuran anda adalah bersedekahlah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menerus mencurahkan kepada anda rahmatnya dan karunianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat Al-Qur'an.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.